0: memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan, tidak menurunkan volume permukaan air tanah, yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, Danantara pakai makanket nih. Dan mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih ke ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus Danantara.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
13: Ya, tim advokat ya. Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu. Yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di Prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengendara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Pendengar, kembali menyapa. Inilah segmen ketiga kami, rangkaian Bogor Pagi ini yang melanjutkan untuk rangkaian segmen di Bogor Pagi ini, Saudara, Rabu 29 Juli 2026 ya. Yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya, atau masih dalam perjalanan, atau masih di rumah. Istimewa memang ya, Rabu, gimana hari Rabunya? Semoga agenda yang tersaji di sepanjang rencana untuk aktivitas hari ini siap untuk segera dimulai ya, dan berharap kelancarannya juga, pendengar. Pas buka pintu tiba-tiba ngerasa udara kok beda banget ya, atau bahkan sedari malam sudah terasa lebih dingin dari biasanya nggak? Karena memang kondisi ini juga dirasakan oleh beberapa warganet begitu yang menyuarakan di beberapa medsos, Saudara. Jadi ini adalah fenomena alam yang dikenal dengan nama bediding ya. Jadi menurut BMKG, fenomena ini merupakan hal yang wajar terjadi saat musim kemarau ya. Dan penyebab utamanya adalah pengaruh monsun Australia yang membawa udara kering dan juga lebih dingin ke wilayah Indonesia. Kondisi udara yang kering membuat langit lebih sering cerah pada malam hari, yang akibatnya panas yang tersimpan di permukaan bumi itu lebih mudah lepas ke atmosfer, sehingga suhu udara turun ya cukup drastis menjelang pagi, Saudara. Dan fenomena bediding ini akan lebih terasa di wilayah dataran tinggi serta pegunungan. Bahkan data BMKG mencatat suhu di Gunung Bromo itu pernah mencapai 3,9 derajat Celcius, sementara di dataran tinggi Dieng hampir menyentuh titik beku, yaitu 0,7 derajat Celcius ya. Dan tentu di kondisi tersebut, embun di daun bahkan dapat membeku menjadi kristal es, pendengar. Berdasarkan catatan BMKG, suhu dingin ini umumnya mulai terasa pada bulan Juli, sehingga mencapai puncaknya yaitu di bulan Agustus ya. Di beberapa wilayah kondisi ini juga berlanjut sampai awal September, tergantung perkembangan cuaca dan juga atmosfer. Oleh karena itu dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, menggunakan pakaian yang cukup hangat saat beraktivitas pada malam ataupun pagi hari, dan tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan terus mengikuti informasi perakiran cuaca resmi dari BMKG yang

0: lying.
1: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ambil dari kantung album Tribute to Club Project, saudara pendengar. Vidi Aldiano, almarhum ya. Semoga ini dia lagu yang mengantarkan kita di menit jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan semoga saja laga pembuka yang menorehkan catatan epik bagi striker baru Timnas Garuda, saudara, ini akan kembali berlanjut ya. Karena setelah membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja, pasukan Garuda akan menghadapi Timor Leste di hari Jumat ya, tanggal 31 Juli di Stadion Chonburi, Thailand, saudara. Seperti diungkap Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, yang memastikan rombongan timnas ini akan bertolak ke Thailand di hari Kamis 30 Juli menggunakan pesawat charter, dan seluruh pemain dijadwalkan berangkat kecuali Justin Hubner yang hingga kini juga masih menunggu izin ya kabarnya dari klubnya. Dan kemenangan atas Kamboja juga menyisakan catatan istimewa. Penyerang muda Michel Becker ini menjadi bintang lapangan dengan mencetak hat-trick sekaligus mengantarkan namanya masuk ke dalam jajaran sejarah sepak bola Indonesia ya. Karena di usia 19 tahun, saudara, Michel ini resmi menjadi pencetak hat-trick termuda sepanjang sejarah Piala AFF. Ia juga menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak hat-trick pada laga pembuka turnamen dan juga mengakhiri penantian 18 tahun sejak hat-trick terakhir pemain Indonesia di ajang Piala AFF. Dan menjelang laga melawan Timor Leste, Michel Becker juga kembali akan menjadi sorotan karena lagi on fire begitu ya, dan akan berpeluang untuk menambah koleksi golnya karena pertahanan Timor Leste masih menjadi pekerjaan rumah besar tampaknya. Di dua pertandingan awal, catatan Timor Leste ini selalu menelan kekalahan dan sudah kemasukan 9 gol masing-masing saat takluk 0-7 dari Vietnam dan juga 0-2 dari Singapura, saudara. Tentu dengan performa yang tengah menanjak, Michel diperkirakan akan kembali menjadi tumpuan pelatih John Hartman di lini depan ya. Dan kalau timnas mampu unggul lebih awal, bukan tidak mungkin Becker akan dirotasi pada babak kedua untuk menjaga kebugarannya dan menghadapi laga berikutnya, saudara. Saat ini kita mengoleksi 3 poin dan berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A ya. Kemenangan atas Timor Leste akan menjadi modal sangat penting sebelum menjalani laga krusial. Ini nih musuh bubuyutan nih. Kita akan lawan Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang, saudara. Untuk itu yuk kita berikan dukungan dan doa terbaik supaya Garuda kembali terbang tinggi ya, meraih kemenangan dan semakin dekat menuju babak berikutnya di Piala AFF 2026, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Bunda.
1: Eh, Andi sudah pulang.
2: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
3: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
2: Tapi ada nggak mau, maunya pakai baju princess.
3: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
2: Mana coba, Bun? Ada mau lihat?
3: Nih, bagus kan?
2: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya?
3: Jadi mau pilih yang mana nih?
2: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
3: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
2: Makasih ya Bunda, Ade jadi gak sabar pakai pakaian adatnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sudah di menit 15 kali ini, lepas dari pukul 8 pagi, saudara. Segmen Dialog Asa Cita akan hadir sesaat lagi. Namun juga menjadi info penting bagi Anda bahwa program Halo RRI di segmen terakhir nanti kita akan gelar kembali, saudara, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya, akan kembali mengundang bagi Anda yang ingin turut menyampaikan aspirasinya, saudara. Jadi kalau kita boleh menengok ke belakang kembali, ya, saat program Halo RRI dirilis, tentu kami menerima banyak sekali laporan dari berbagai daerah di Kota Bogor dan sekitarnya, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, jalan, kemudian layanan sosial, hingga administrasi kependudukan, ya. Dan tentu laporan tersebut telah ditindaklanjuti untuk kemudian mendapat juga respon resmi dari instansi terkait, ya. Dan ini menjadi bukti juga bahwa suara Anda yang disampaikan melalui jalur yang tepat ini mampu mendorong perubahan yang nyata, saudara. Karena pelayanan publik yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, partisipasi Anda selaku masyarakat juga menjadi bagian penting untuk membangun tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan tentu berkeadilan, saudara. Percaya kalau setiap masalah memiliki dampak yang lebih luas dari yang terlihat. Contohnya misalnya jalan yang rusak, ya, bukan hanya memperlambat perjalanan, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, belum lagi menghambat segala hal yang berkaitan dengan perekonomian warga, ya. Terus juga pelayanan kesehatan yang terlambat, ini bukan hanya soal antrian, tapi juga menyangkut keselamatan dan juga harapan hidup seseorang. Belum lagi kalau punya pengalaman urusan administrasi kependudukan yang misalnya belum tuntas, ini bisa menghambat akses pendidikan, layanan sosial, pekerjaan, hingga perlindungan hukum, saudara. Untuk itulah kenapa setiap aspirasi yang Anda sampaikan masuk ke program Halo RRI, nanti kita akan urai bersama, kita akan pahami juga akar masalahnya untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat, sekaligus menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan tentu solusinya, saudara, ya. Dan Anda kami undang sekali lagi yang ingin menyampaikan aspirasi, kami akomodir setiap harinya. Anda bisa telepon di 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note, ya, yang bisa Anda kirim ke WhatsApp Pro 1 08154200, ya, atau juga bisa memanfaatkan fitur live chat, ya, di aplikasi RRI Digital, saudara. Oke, Halo RRI nanti akan hadir selepas kita akan hadirkan juga untuk segmen ini terkait sebuah perbincangan, saudara, untuk diulas kembali dalam Dialog Asta Cita, pendengar. Karena untuk edisi kali ini kita akan hadirkan kembali sebuah perbincangan yang tentu menjadi rerun, ya, atau kami hadirkan kembali untuk edisi kali ini berkaitan tentang kesehatan mengenai kanker, saudara. Untuk itu langsung saja kita simak, kami hadirkan di Dialog Asta Cita. Selamat mendengarkan.

0: kasih untuk kalian masih setia bersama kami di Bogor pagi ini. Pendengar, segmen ketiga Astacita Dialog Bogor pagi ini, saudara, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting ya. Topik yang sering terdengar namun masih banyak disalahpahami, dan topik juga yang menyentuh banyak keluarga serta menuntut kesadaran kita bersama. Pendengar, kita akan berbicara tentang kanker, saudara. Kanker yang tentu bukan sekedar penyakit, ini adalah ujian ya, baik fisik, kemudian mental, dan juga emosional, saudara. Banyak orang baru menyadari keberadaannya saat sudah terlambat, padahal tubuh seringkali memberi sinyal. Dan di pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenali jenis-jenis kanker yang paling umum, memahami gejala awal yang sering dianggap sepele, kemudian juga mengetahui faktor risiko ya, dan bagaimana proses diagnosis dan juga pilihan terapinya, hingga langkah pencegahan serta harapan masa depan. Dan telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, Dokter Subspesialis Bedah Onkologi, Dr. Iwayan Wisnu Brata, SPB, SUBSP, ONK. Selamat pagi, dok.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, dok.
1: Ya.
0: Baik, dan tentu mengundang bagi Anda yang ingin turut berinteraksi bersama kami ya. Untuk dialog interaktif ini, kami buka di WhatsApp Pro 1 08-15x4200 dan juga melalui layanan telepon di 0251-8312450. Dok, untuk membuka diskusi kita pada pagi ini, kita perlu melihat juga gambaran besar terlebih dahulu begitu. Kanker yang ternyata punya banyak variasi dan karakteristiknya begitu. Bisa mungkin dijelaskan jenis-jenis kanker yang paling umum yang ditemukan di masyarakat Indonesia saat ini, dok?
1: Ya, baik. Ya, terima kasih, Mas Arul.
0: Ya.
1: Ya, baik. Jadi kita berbicara tentang kanker ya. Jadi kanker itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kanker itu adalah suatu pertumbuhan sel. Ya, memang kalau secara umum kan tubuh kita kan memang membentuk sel, tumbuh, berkembang, cuman dia ada batasannya. Akhirnya dia seperti juga manusia, tua dan mati. Nah, kalau kanker tuh kenapa sih bisa jadi kanker? Nah, kalau yang tadinya prosesnya seperti itu, sel itu tumbuh, berkembang, mati, tapi dia tidak mati-mati. Jadi dia justru tumbuh terus-menerus, dan akhirnya ada satu saat atau satu titik dia tidak terkendali lagi pertumbuhannya. Nah, tidak terkendali lagi kalau dia hanya tumbuh di satu tempat dan tidak menyebar, itu disebut sebagai neoplasma atau tumor jinak. Nah, itu biasanya berkapsul. Nah, kalau yang disebut kanker ini, dia punya sifat khusus, dia sifatnya invasif. Invasif itu maksudnya bisa nyebar. Nah disitulah yang akhirnya menimbulkan masalah kesehatan dan berbahaya bagi tubuh kita. Jadi istilahnya kalau secara umum, pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak terkendali, itu kanker. Nah, ini memang dalam rangka bulan kanker sedunia ya, bulan Februari ini, memang ini adalah suatu tugas kita untuk mengedukasi ya kepada para masyarakat, khususnya di Bogor dan kota Bogor dan Bogor Raya. Jadi memang prinsipnya kanker itu terapi utama adalah diambil sedini mungkin atau diterapi sedini mungkin. Ya, sebab apabila kanker itu cepat dideteksi, cepat diterapi, otomatis angka kesembuhannya atau keberhasilan terapinya akan lebih tinggi. Nah, memang problemnya kita selama ini yang datang berobat itu sudah tahap yang stadium lanjut. Dan memang otomatis angka istilahnya kesembuhannya itu akan menurun. Tapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha mengedukasi ya terhadap masyarakat. Ya kalau kanker itu kalau di Indonesia ya secara khusus, memang itu kalau untuk wanita tuh yang banyak tuh antara kanker payudara, kanker serviks atau leher rahim itu posisi 1-2 naik turun ya. Itu. Dan kalau untuk laki-laki biasanya kanker prostat. Ya, kanker prostat, kemudian kanker usus halus, usus besar biasanya. Kemudian juga nanti akhirnya ada yang kanker tiroid, leher, sampai mulut, lidah, kepala, dan seluruh tubuh. Dan kanker itu bisa tumbuh di mana aja.
0: Oke. itu dia ya, secara ranking jenis kanker yang kebanyakan orang Indonesia idap sejauh ini begitu ya dok ya. Yeah. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah gejala awalnya ya kan dok, yeah, yang sering terlihat sederhana. Yeah. Bahkan tadi juga sempat berbincang kita sebelum kita on air ya, yeah, ada orang yang mengaku sehat tanpa ada gejala tiba-tiba terdiagnosis begitu. Nah ini gimana sih cara membedakan antara gejala awal kanker nih dok, yang sering dianggap sepele dengan kondisi kesehatan lain begitu yang lebih ringan misalnya.
1: Ya, nah itu memang tadi kita ngobrol ya Pak Sarul ya. Memang kanker itu prinsip utama adalah kita deteksi dini. Ya. Jadi ada istilahnya deteksi dini sama screening. Kalau deteksi dini itu istilahnya kita menemukan suatu kanker itu seawal mungkin. Itu yang disebut deteksi dini. Jadi kalau kayak gitu orang itu sudah bergejala, sudah tahu, sudah ada tanda-tanda. Beda sama yang namanya screening. Kalau screening itu kita mendetek atau mencari kemungkinan-kemungkinan orang yang akan terkena kanker. Tapi itu belum keluar gejalanya. Nah, bedanya di situ. Nah, memang kita justru lebih baguskan screening. Ya, jadi belum ada gejala atau belum tumbuh, kita sudah evaluasi atau screening. Nah, memang gejalanya yang utama sih, dia ada lokal ya, ada yang secara umum. Kalau lokal tuh biasanya ada benjolan. Nah, benjolan ini yang perlu kita hati-hati.
0: Oke.
1: Untuk kanker yang stadium awal, biasanya dia hanya berupa benjolan yang nggak sakit. Ya, apa dia benjolannya segede kacang, ya, atau kadang segede jagung, ada segede sebesar kelereng. Nah, itu biasanya benjolan tidak sakit. Nah, itu yang kita harus waspada.
0: Oke.
1: Nah, itu tanda lokal. Nah, kalau tanda secara umum tuh maksudnya bikin ke badan ya, apabila kita menemukan tanda-tanda misalnya penurunan berat badan yang nggak jelas ya,
0: tiba-tiba susut aja gitu,
1: tiba-tiba susut aja, kita nggak diet, kita nggak apa-apa. Nah biasanya itu penurunan berat badan yang tidak jelas dalam 3-6 bulan bisa turun dari, kalau angka itu ya sekitar 5% dari berat badan awal. Ya mungkin kalau yang gemuk dia seneng ya, turun nih berat badan. Cuman apabila berat badan yang tidak normal ya, kita nggak diet, nggak olahraga, nggak dapat tiba-tiba turun, nah itu perlu waspada. Terus misalnya lagi ada apa namanya tanda-tanda nyeri-nyeri, nyeri-nyeri bisa nyeri-nyeri di badan, di tulang, ya nggak jelas, kita nggak ada jatuh, nggak ada habis olahraga, nggak ada aktivitas berat, terus badan kita kok sakit-sakit, nah itu ada kanker yang gejala-gejalanya awal seperti itu.
0: Oke. Nah itu dia ya, pendengar ya. Walaupun si benjolan tadi dalam kurun waktu bertahun-tahun katakanlah besarannya tidak tumbuh begitu dok, tetap harus diantisipasi begitu ya.
1: Harus diantisipasi. Okay. Memang kanker itu kan ada yang tumbuh. Ya kalau kita sebut kanker dia kan sifatnya agresif, menyebar dan tumbuhnya cepat. Cuman ada juga kanker yang sifatnya dia tumbuhnya pelan. Atau istilahnya indolen istilahnya. Contohnya kanker tiroid. Nah kanker tiroid itu dia bisa butuh waktu bertahun-tahun. Misalnya ada benjolan di leher gitu, sebesar kelereng, bergerak pada saat kita menelan, udah sampai 10 tahun tapi segitu aja. Nah ada satu fase dia tiba-tiba membesar. Membesar cepat. Hal-hal seperti itu yang perlu kita waspada.
0: Nah itu tadi ya pendengar, dari mulai jenis, kemudian tanda-tanda serta gejala tadi paling tidak kita sudah sedikit tahu begitu. Tapi sering juga mendengar istilah faktor risiko dok, tapi nggak semua paham apa yang bisa dikendalikan. Nah kira-kira faktor risiko utama apa yang menyebabkan seseorang terkena kanker dan mana yang sebenarnya bisa dicegah begitu dok?
1: Ya, nah ini kita tentang faktor risiko ini cukup perlu kita pahami sebab berbeda antara faktor risiko sama penyebab. Jadi kadang kalau pasien datang suka tanya, ini sebabnya apa sih kanker? Nah sebenarnya kanker tuh kalau ditanya sebabnya apa, itu dalam tanda kutip tidak tahu. Ya beda sama kalau misalnya kita bicara virus COVID gitu ya. Virus COVID, orang sakit COVID batuk sesak diperiksa PCR keluar virus COVID-nya positif, COVID-nya hilang, udah selesai. Nah kalau kanker bukan begitu, sebab dia kenapa, dia adalah suatu bisa dibilang multifaktor. Jadi kalau COVID gara-gara COVID jadi sakit COVID, kalau kanker belum tentu dia punya hal-hal yang menyebabkan terjadi kanker, misalnya satu aja belum tentu dia bisa jadi kanker. Makanya istilahnya disebut sebagai faktor risiko. Misalnya orang, nah misalnya kalau faktor risiko kan bisa ada eksternal, internal. Yang internal dulu misalnya itu dari keturunan atau genetik. Misalnya kita ada keturunan, misalnya bapak kita punya riwayat kanker prostat. Nah, itu kita sebagai laki-laki harus waspada sebab kita punya genetik kanker prostat, itu yang faktor internal. Ya, tapi belum tentu kita bakalan jadi kanker prostat. Nah, bagaimana caranya biar tidak terjadi kanker prostat? Otomatis faktor eksternal atau faktor yang bisa kita rubah. Ya, misalnya pola hidup, pola makan, ya, mencegah stres yang tinggi, ya, olahraga. Prinsipnya hidup sehat itu adalah salah satu usaha untuk mencegah terjadinya kanker. Jadi, ya, kalau bisa dibilang faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang meningkatkan risiko seseorang terjadi kanker. Ya, tapi yang namanya risiko belum tentu jadi kanker. Nah, bedanya di situ.
0: Baik. Setelah mendengar banyak hal dari awal tadi, untuk kemudian akhirnya tergerak gitu, memutuskan untuk memeriksakan diri, ya kan? Proses diagnostik ini kan selalu jadi momen yang menegangkan ya dok ya. Ini gimana sih proses diagnosis kanker di rumah sakit? Ya, mungkin bisa dijelaskan juga di rumah sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor misalnya. Mulai dari pemeriksaan awal hingga konfirmasi misalkan begitu dok.
1: Ya, jadi untuk diagnosis kita berdiri. Nah ini istilahnya kalau diagnosis deteksi dini istilahnya. Jadi misalnya ada pasien, kita contoh waduh di wanita misalnya kanker payudara itu kan cukup banyak kasusnya. Misalnya dia ada benjolan di payudara, masih kecil, nah itu segera periksa. Periksa kita lakukan mulai dari pemeriksaan fisik, kalau memang butuh pemeriksaan penunjang misalnya USG atau mamografi. Nah, baru kalau memang itu ternyata benjolan atau benjolan yang istilahnya padat ya, atau kita sebut sebagai tumor, memang untuk terapi utama yang namanya tumor dilakukan pengangkatan. Ya, kalau ternyata memang hasilnya ternyata jitak ya alhamdulillah selesai. Ya, kalau hasilnya ganas, nah itu ada ceritanya lagi. Minimal kita deteksi awal atau istilahnya deteksi dini sebelum terjadi stadium yang lebih yang lanjut.
0: Gitu.
1: Kalau di Bakti Pajajaran sih biasanya itu yang udah deteksi dini. Tapi kita sebenarnya lebih menekankan lagi sekarang ke arah screening.
0: Screening ya.
1: Jadi sebelum terjadi gejala, ya istilahnya. Ya untuk breast cancer screeningnya minimal mamografi. Jadi mamografi itu dilakukan biasanya untuk para wanita yang usia di atas 40 tahun. Ya itu dilakukan mamografi, pemeriksaan langsung seperti radiologi yang dilihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Keunggulannya kenapa dia bisa dilakukan screening? Sebab dia bisa mendeteksi secara dini sebelum terjadi benjolan. Jadi belum ada benjolan, baru terjadi yang namanya istilahnya mikrokalsifikasi. Itu dari mamografi udah bisa detek. Keunggulannya di situ.
0: Baik. Dan setelah diagnosis tadi, tentu langkah besar berikutnya adalah menentukan terapi. Amit-amit kalau misalkan kita terdeteksi begitu ya. Tapi pilihan pengobatan kanker yang tersedia saat ini dok, bagaimana menentukan pilihan yang tepat begitu untuk setiap pasien misalnya?
1: Ya memang untuk terapi itu alhamdulillah sekarang sih dengan berkembangnya teknologi dan pengobatan ya makin bisa dibilang makin minimal ya. Mungkin kalau kita bicara kanker payudara zaman dulu semua kanker payudara pasti dioperasi, diambil payudaranya, diangkat. Ya dan kita tahu yang namanya organ itu untuk wanita adalah mahkotanya. Ya tapi saat ini ada istilah yang dilakukan tindakan breast conserving therapy. Jadi walaupun dia cancer, tidak sampai diangkat seluruh payudaranya. Cukup diambil tumornya aja atau sel kankernya aja. Ya. Atau sekarang kalau seandainya diambil payudaranya, sekarang ada istilahnya tindakan onkoplasti. Onkoplasti itu untuk mengembalikan bentuk payudaranya seperti semula. Ya, itu bisa dengan rekonstruksi, bisa diambil dari badannya atau kadang dari luar, misalnya pakai silikon kayak gitu. Cuman prinsipnya makin dini didiagnosis, makin dini diterapi, otomatis terapi yang kita lakukan tuh bisa makin minimal. Ya, apalagi sekarang juga berkembang untuk misalnya tumor di payudara yang masih kecil ya. Ada justru terapi yang cukup disedot aja. Istilahnya VABB. Jadi kalau dulu kan disayat, diambil. Nah sekarang istilahnya cuma pakai kayak lubang, masuk jarum ukuran 12, disedot, dihancurkan. Jadi nggak ada sayatan.
0: Ya,
1: istilahnya ya makin berkembang ya.
0: Betul.
1: Nah, itu salah satu contohnya.
0: Salah satu contohnya ya, bahwa memang ilmu pengetahuan ini terus berkembang, ada harapan baru juga yang terus hadir begitu ya dok ya. Dan tentu perkembangan terbaru di dunia medis ya, penelitian-penelitian atau bahkan pengobatan kanker yang senantiasa memberikan harapan lebih besar begitu bagi pasien. Dan sekali lagi Anda bisa berinteraksi jika ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya, nanti akan direspon oleh Dr. Iwayan Wisnu Brata dari Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor tersebut. Dan jika ingin respon cepat, silakan kontak kami saja di 0251-8312-450. Dok, kita jeda dulu. Nanti kita sambung kembali perbincangan kita di Asta Cita Dialog Bogor pagi ini.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, rock, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang kembali di Asta Cita Dialog Bogor pagi ini, pendengar. Mengulas terkait topik di bulan kanker, saudara pendengar ya. Peringatan Hari Kanker Sedunia. Dengan mengenali tanda kanker yang sering diabaikan dan kapan harus ke dokter bedah. Dan kita masih berbincang bersama Dr. Iwayan Wisnu Brata dari Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor. Dok, kita lanjut kembali dok, bahwa kanker ini kadang tidak hanya menyerang tubuh saja kan, tapi juga mental, kemudian emosi. Ini bagaimana peran dukungan keluarga serta psikologis dalam perjalanan penyembuhan pasien kanker itu sendiri dok?
1: Ya, ya benar itu Mas Arul. Memang bisa dibilang pasien apabila dia seseorang ya, ya mendapat kabar kalau dia positif kanker itu seperti dunia kiamat ya. Bisa dibilang dia udah pikirnya begini begitu. Dan memang ada fase-fase ya. Fase-fase apabila seseorang terkena kanker. Pertama pasti dia denial ya. Itu memang ada fasenya. Terus denial dia akan, habis itu dia akan marah ya. Marah, marah itu bisa menyalahkan, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan pasangannya, keluarganya, kadang dokternya disalahin.
0: Bener nggak nih saya? Jangan ke dokter ya lagi.
1: Nah itu, nah kita harus paham ya. Nah setelah itu biasanya dia mulai menerima tuh, mulai menerima. Nah disinilah pada saat dia mulai menerima kita bisa masuk nih, bisa mau masuk dengan nasihat-nasihat ya. Nasihat-nasihat. Nah fase inilah yang dibutuhkan, terutama istilahnya dukungan dari orang terdekat,
0: support system.
1: Jadi istilahnya ada namanya caregiver untuk cancer. Secara kasat mata peran caregiver ini tidak kelihatan kesannya ya. Tapi sebenarnya kepada pasien itu sangat bermakna. Dan pasien biasanya kalau masuk bisa menerima di fase itu, dia akan semangat lagi ya, semangat untuk berobat, semangat untuk istilahnya menjaga dirinya, hidup sehat. Nah itulah fungsinya seorang caregiver ya. Tidak harus orang lain, biasanya orang-orang terdekat, bisa suaminya, istrinya, atau keluarga yang lain, anaknya. Dan itu sangat vital.
0: Baik.
1: Dan itulah fungsinya, istilahnya bagaimana menata mental seorang pasien yang terdiagnosis sebagai kanker.
0: Dan sebelum berbicara lebih jauh juga tentang pengobatan nih, tentu lebih bijak jika kita berbicara tentang pencegahan begitu ya dok ya. Nah ini langkah pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat ya untuk mengurangi risiko terkena kanker. Ini menjadi kampanye kita juga nih dok. Silakan dok.
1: Ya, jadi selain deteksi dini, screening dan pencegahan ya. Pencegahan pada prinsipnya hidup sehat. Ya hidup sehat mulai dari pola makan, obat sehat, lima sempurna. Kemudian aktivitas kita ya, aktivitas diiringi olahraga. Kalau bekerja jangan sampai overwork.
0: Nah ya, itu
1: overwork terlalu lama akhirnya stresor atau pikiran kita kena, itu ada ada faktor juga untuk meningkatkan risiko kanker. Ya, mungkin biasanya yang perlu, yang sering ditanyakan untuk pasien-pasien itu makanan apa sih yang nggak boleh?
0: Nah ada pantangannya nggak?
1: Pantangan nggak? Sebenarnya sih bukan pantangan secara khusus ya, cuma sebenarnya secara umum ada istilahnya zat yang disebut sebagai zat karsinogenik. Nah zat karsinogenik itu biasanya didapatkan pada misalnya areng untuk makanan yang dibakar. Nah karbon atau arengnya itu tuh zat karsinogenik. Selain itu juga makan makanan yang istilahnya olahan. Olahan misalnya kayak frozen food, makanan yang bahan pengawet ya. Tapi bukan berarti hal itu bikin kanker. Kalau kita tanya misalnya, jangan makan yang dibakar-bakar, tukang sate nggak sakit kanker?
0: Iya benar.
1: Iya kan? Nah ini istilahnya secara teori, ya hal-hal tersebut yang perlu kita kurangi. Apalagi kalau kita punya risiko kanker.
0: Nah,
1: ya, kita perlu jaga. Jadi kalau ditanya lagi penyakit kanker kenapa jadi kanker apa, bukan selalu karena makanan, tapi kita juga butuh mencegah makan-makanan yang sifatnya karsinogenik. Ya, makanan real food, istilah makanan real food itu kan yang dianjurkan ya, makanan kita beli ikan dimasak dimakan, itu istilah real food. Nah itu istilahnya lebih sehat lah.
0: Karena kita tahu industri makanan juga secara pabrikasi kan banyak komposisi zat-zat yang dimasukkan begitu ya dok ya, dan hal ini yang tampaknya penting untuk kita sadari begitu. dan bukan nggak boleh dikonsumsi, iya, tapi dikurangi tadi ya, mentang-mentang favorit tiap hari makannya itu terus juga bahaya ya dok, iya, ya.
1: Istilahnya dijaga ya.

0: namanya, diminimalkan efeknya. Ya, mungkin kalau dulu kita hanya mendengar yang namanya obat kemoterapi, obat kemo itu dia selain matikan kankernya, dia matikan sel-selnya. Makanya istilahnya efek sampingnya makin besar. Nah, sekarang ini sudah berkembang istilahnya obat yang hanya istilahnya mentargetkan sel kankernya. Ya, tetap ada efek samping ke sel sehatnya, tapi lebih minimal. Itulah yang disebut sebagai target terapi. Nah, jadi dengan target terapi, dan sekarang juga ada yang namanya imunoterapi, ya. Jadi efek-efek samping dari pengobatan kanker itu lebih minimal. Ya, memang pasti tetap ada efek samping, ya. Ya, tapi dengan istilahnya dipegang oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman, fasilitas kesehatan yang lengkap, insya Allah sih efek-efek samping itu bisa dipantau.
1: Oke, baik. Kita bacakan beberapa pendengar yang sudah bertanya di WhatsApp Pro 1. Kali ini ada Ibu Dewi di Ciawi nih. Dok, bagaimana cara kita sebagai masyarakat awam membedakan antara gejala kanker dengan gejala penyakit biasa supaya nggak panik berlebihan katanya, tapi juga tidak menyepelekan tanda-tanda serius? Silakan, Dok.
0: Ya, terima kasih Bu Dewi dari Ciawi. Ya, memang kita perlu waspada istilahnya, tapi bukan istilahnya parno atau berlebihan.
1: Ya,
0: makin cemas. Tapi kita menyepelekan juga nggak boleh. Ya, memang pada prinsipnya minimal, terutama untuk orang-orang di atas usia 40 tahun ya, kita udah lebih aware dengan badan kita. Misalnya ada tadi gejala, ada benjolan yang nggak normal. Nah, itu perlu kita periksakan segera ke petugas kesehatan terdekat. Ya, kalau misalnya kita ada di dekat kita ada bidan, ya bisa ke bidan. Ya, misalnya yang kasus tadi kita bicarakan yang paling banyak ya breast cancer ya, tukang kanker. Minimal ada. Kalau untuk wanita itu disarankan lakukan yang namanya sadari, singkatan dari periksa payudara sendiri. Itu cukup dilakukan 1 bulan sekali. Itu waktunya hari ketujuh setelah menstruasi. Nah, itu banyak caranya di YouTube. Apabila wanita tersebut mendeteksi adanya benjolan yang tidak normal, segera periksakan ke petugas terdekat. Ya, tapi sadari jangan tiap hari. Nah, itu jadinya lebay nanti. Sebab kenapa tadi itu pemeriksaannya 1 bulan sekali dan 7 hari setelah haid? Karena pada saat itu kadar hormonnya itu istilah kodor, ada fasenya tuh, fase luteal itu sudah mulai menurun. Jadi kalau wanita menjelang haid kan kadang terasa kenceng, keras. Nah, kalau pada saat itu kita sadari, justru nanti kesannya ada tumor. Makanya ada saat-saatnya. Saat yang paling tepat kita lakukan pemeriksaan. Seperti itu.
1: Nah, ini mungkin relate juga dengan pertanyaan berikutnya dari Kang Bayu. Kali ini di mana nih, di Indaprasta ya. Seberapa sering sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini kanker, terutama kalau nggak ada gejala sama sekali katanya, Dok?
0: Nah, kalau nggak ada gejala sama sekali yang disebut sebagai screening.
1: Screening.
0: Ya, screening minimal apabila kita sudah masuk usia yang istilahnya kasusnya meningkat, itu perlu kita lakukan minimal sekali. Kalau seperti breast cancer tuh biasa di atas usia 40 tahun wanita minimal sekali melakukan screening mamografi. Nah, itu kalau untuk kanker serviks ya minimal melakukan pap smear. Pap smear itu salah satu sarana screening yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Dan biasanya sih di rumah sakit sudah tersedia fasilitas seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ada istilahnya tidak ada gejala ya, istilahnya screening nggak usah terus-terusan, maksudnya gitu. Cuman kadang orang mikirnya nanti diperiksa jadi ketahuan penyakitnya atau kankernya. Kadang orang mau screening karena gitu,
1: takut overthinking jatuhnya ya, Dok.
0: Tapi perlu kita kembali lagi. Seandainya itu cancer, ya prinsipnya cancer apabila dideteksi secara dini, saat masih awal, hasil pengobatan dan kesembuhannya pun akan lebih baik lagi. Itu yang perlu, poinnya yang perlu kita tekankan lagi. Jadi bukan berarti kita takut screening gara-gara nanti takut ketahuan. Ya, tapi kita screening agar seandainya ada cancer bisa dideteksi secara dini.
1: Baik. Mungkin ini terakhir, Dok, karena waktu juga yang kita yang membatasi begitu, terkait banyak mitos yang beredar juga nih di masyarakat. Tentu misinformasi ini bisa membuat orang takut.

0: sulit ya, yang pada ujungnya salah langkah begitu. Nah, kira-kira kesalahan pemahaman umum apa mengenai kanker yang perlu segera diluruskan begitu, Dok?
1: Ya, ya memang kalau di kita tuh terutama problemnya deteksi dini ya. Saya sering mendengar pasien-pasien tuh ada anggapan kalau ada benjolan jangan mau di biopsi. Di biopsi itu maksudnya diambil sampelnya, sebab ada ungkapan kalau udah di biopsi nanti kankernya malah kemana-mana. Sebenarnya sih biopsi bukan hal seperti itu. Jadi biopsi itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi benjolan itu kanker apa enggak. Nah itu, dan saat ini sudah berkembang namanya biopsi yang makin minimal invasif. Kalau mungkin dulu biopsi itu semua harus disayat, diambil tumornya. Ya, sekarang yang ada biopsi yang menggunakan jarum. Setelah jarum, bisa jarum kecil, istilahnya fine needle aspiration biopsi, atau yang cukup, yang lebih besar lagi, itu namanya core biopsi. Nah, core biopsi itu angka ketepatan diagnosisnya setara dengan biopsi secara terbuka yang pembedahan. Tapi dia dengan luka yang cukup, luka sayatan tusukan jarum. Nah, jadi biopsi udah ada yang seminimal itu. Jadi istilahnya kalau ada anggapan takut di biopsi, takut tambah nyebar karena tumornya dibuka, sekarang sudah ada pemeriksaan biopsi yang lebih minimal. Jadi cukup diambil dengan jarum core biopsi namanya. Ya, itu yang perlu ditekankan, sebab ada pernah dapat pasien datang sudah parah, sudah istilahnya stadium lanjut ya. Sebenarnya dia sadar benjolannya sudah waktu masih kecil, cuman takut. Kalau di biopsi takut kemana-mana. Jadi akhirnya dia datangnya justru sudah kemana-mana. Nah itu salah satu contohnya. Memang informasi, apalagi era apa namanya internet, sosial media ini kan sangat sangat banyak ya. Mungkin ya informasi itu bercampur antara informasi yang benar dan informasi yang tidak benar ya. Apabila ragu, tanyakan kepada yang paham, ya misalnya petugas kesehatan, yang minimal itu.
0: Jadi pencerahannya tepat begitu ya, tidak tersamarkan dengan hal-hal terkait dengan mitos tadi begitu. Baik, sebagai closing statement dok, tahun ini kan Hari Kanker Sedunia juga temanya adalah United by Unique ya, bersatu karena keunikan begitu. Adakah hal yang mungkin ingin dokter tekankan juga di peringatan Hari Kanker Sedunia ini di tahun 2026 ini, dok? Kami persilakan.
1: Ya, jadi untuk apa para pemirsa atau pendengar, jangan khawatir atau takut untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan terdekat. Seandainya didapatkan ada benjolan yang tidak normal, ya bagaimanapun deteksi dini, terapi dini, pengobatan dini itu akan menghasilkan angka kesembuhan yang baik dibandingkan kita terlambat untuk mendeteksi ataupun mengobati. Ya, itu adalah salah satu prinsip dari penanganan terapi dari kanker. Ya, satu lagi disebut tadi United by Unique. Untuk pasien-pasien atau pemirsa yang misalnya terdiagnosis kanker, jangan khawatir atau jangan berkecil hati, sebab kita semua bersatu. Kanker itu jangan dianggap suatu hal yang aneh, tapi itu adalah suatu hal yang unik istilahnya. Jadi kita bersatu dalam keunikan. Insya Allah itu kita tidak sendiri, dan kita akan istilahnya merasa kuat ya, karena kita bukan lain, tapi kita itu unik istilahnya.
0: Itu dia,
1: itu maksudnya.
0: Baik. Terima kasih Dr. Iwayan Wisnu Brata, SPB SUBSPONK, selaku dokter subspesialis bedah onkologi dari Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, yang telah hadir bersama kami di Asta Cita Dialog Bogor pagi ini. Dok, hatur nuhun pisan. Semoga nanti kita bisa silaturahmi dan juga membahas topik-topik lainnya di lain waktu ya, dok ya. Baik, assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi saudara dialog Asta Cita Bogor pagi ini ya. Dan pagi ini kita belajar satu hal penting nih, kanker bukan untuk ditakuti, kanker untuk diwaspadai ya, karena semakin cepat dideteksi semakin besar peluang untuk sembuh saudara. Jadi jangan abaikan sinyal tubuh Anda, jangan tunda untuk memeriksakan diri, dan jangan pernah kehilangan harapan. Dan nanti kita akan sambung kembali, segmen lainnya akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat datang di program Halo RRI, pendengar, ruang tempat suara Anda bertemu dengan pengambil kebijakan ya, yang mana setiap aduan tentu Anda mengharapkan sebuah harapan, karena di balik setiap laporan ada juga yang menanti untuk solusi, dan di balik setiap suara yang disampaikan ada hak Anda yang harus didengar, saudara. Hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda, saudara, dan mengundang bagi Anda yang ingin turut menyampaikan keluh kesahnya, curhatnya ya, keresahan-keresahan yang tampaknya memang sejauh ini belum didengar, untuk kemudian kami udarakan, kami verifikasi, untuk kemudian nanti kami sambungkan dengan instansi terkait untuk mendapat penjelasan atas problem yang Anda hadapi, saudara pendengar ya, yang tentu Halo RRI menjadi jembatan untuk mempertemukan suara Anda, yang pada akhirnya menghubungkan juga fakta di lapangan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban serta penyelesaian permasalahan, saudara. Dan semoga tidak berhenti sebagai cerita saja, karena kita akan coba telusuri untuk diteruskan kepada pihak yang berkompeten ya, untuk mendapatkan tindak lanjut serta kepastian. Dan ini menjadi wujud dan cara kami sebagai bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya, saudara pendengar. Dan Anda bisa bergabung di 081-5x4200. Jangan lupa formatnya, kalau misalkan hanya mengetek sebuah uraian dari permasalahan dalam bentuk teks, saudara pendengar, nama, spasi domisili Anda, lalu aspirasinya apa. Dan lebih mudah jika ingin merekam suara, voice note juga bisa disampaikan di line yang sama, atau juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan jika ingin mengudara, kami undang di 02518312450, saudara pendengar ya, supaya permasalahannya itu benar-benar terurai dengan jelas ya, untuk kemudian nanti kita akan ajukan juga pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan, saudara. Dan suara Anda adalah energi perubahan itu sendiri yang berfungsi menjadi energi bagi Halo RRI, saudara pendengar, untuk bisa memberikan solusi ya. Dan kita akan coba kawal pelayanan publik untuk menyuarakan aspirasi Anda dan memastikan setiap suara Anda tidak berhenti menjadi keluhan saja, melainkan berubah menjadi solusi nyata, saudara. Baik, kita akan coba dengarkan beberapa aduan begitu ya, aspirasi yang tentu kami akomodir setiap harinya, saudara pendengar. Dan tim Halo RRI juga sudah mendata beberapa di antaranya untuk siap kita akan coba dengarkan ya. Kali ini aduan dari warga Bogor bernama Kang Dani. Lebih lengkapnya seperti apa, kita akan coba dengarkan aspirasi dari Kang Dani berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani, saya pengunjung Taman Sempur yang suka lari di area jogging track Taman Sempur. Dan saya suka lihat banyak yang pengunjung buang sampah sembarangan. Kalau lagi makan, buang sampah sembarangan di tong. Dan tolonglah buang sampahnya di tempat sampah yang telah disediakan oleh petugas. Dan terutama juga saat saya pulang lewat Taman Kaulinan, Sabtu Minggu itu banyak banget pedagang di Taman Kaulinan. Dan sedangkan di Taman Kaulinan itu katanya nggak boleh berjualan di dalam. Dan tolong juga kepada pihak terkait, petugas keamanan, tolong diperketat lagi penjagaannya. Tolong ada yang standby di Taman Kaulinan, biar nggak ada yang pedagang membandel di dalam taman. Dan kasihan juga anak-anak kecil yang lain main itu ngerasa terganggu, banyak banget pedagang, apalagi yang pedagang yang kayak cireng, kayak basreng gitu, yang minyak-minyak itu membahayakan, takutnya kena anak kecil tumpah gimana, itu bahaya. Dan tolong juga kepada pihak terkait aja, tolong diperketat lagi penjagaannya biar nggak banyak pedagang PKL yang membandel di Taman Kaulinan. Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar ya, menerima satu aspirasi dari warga Bogor, Kang Dani ya. Ini catatan penting tentang kondisi lingkungan, terutama yang tadi disorot adalah kawasan Sempur ya, khususnya area Kaulinan yang menjadi salah satu ruang publik dan tempat berkumpulnya masyarakat, terlebih anak-anak ya. Namanya juga Kaulinan ya, tempat bermain keluarga ya, terutama balita nih. Jadi bagi banyak orang, Sempur bukan sekedar tempat untuk berolahraga saja. Kang Dani niat untuk berolahraga, sementara mungkin ibu beserta anaknya seru ya di tempat arena bermain begitu. Dan terlihat jelas begitu ya, saat menghabiskan waktu tempat yang menjadi ruang interaksi sosial, anak-anak bermain, keluarga kumpul. Sementara di sisi lain para pedagang juga mencari penghasilan. Dari laporan yang disampaikan tadi oleh Kang Dani, ada persoalan yang perlu mendapat perhatian, di mana kondisi area Kaulinan disebut dipenuhi sampah ya, terutama di area yang banyak digunakan pedagang. Selain masalah kebersihan, juga ada kekhawatiran ya terkait keamanan, karena sebagian pedagang itu berjualan tentu menggunakan kompor minyak ya untuk memasak di area yang ramai pengunjung, saudara. Jadi Kang Dan ini bicara soal bukan soal sampah saja yang mengganggu pemandangan, tapi lingkungan yang kotor itu pun bisa berdampak pada kenyamanan pengunjung ya, meningkatkan risiko penyakit juga, mengurangi kualitas ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman begitu dan nyaman bagi semua. Dan kalau dilihat dari sudut pandang para pedagang, ya kita bicara mengenai pergerakan ekonomi masyarakat, memang membuka usaha untuk menghidupi keluarga, tentu solusinya bukan sekedar melarang, tetapi memastikan ada penataan yang baik, yang ada area berjualan yang jelas, ada pengelolaan sampah yang tersedia, dan juga standar keamanan bagi pedagang dan juga pengunjung, pendengar. Walaupun bagi Anda yang seringkali beraktivitas di kawasan Sempur, titik-titik tempat sampah juga telah tersedia. Apakah memang karena daya tampungnya yang relatif kecil begitu ya, sementara pengunjungnya banyak, dan haruskah ditambah begitu ya dengan titik sampah yang lebih banyak untuk mengcover area yang sebegitu luas, saudara pendengar? Atau justru memang cara kita untuk merawat lingkungan yang menjadi bagian dari aktivitas kita yang masih rendah, ini pun tentu akan menjadi persoalan kalau kita tidak terlibat dalam kebersihan lingkungan itu sendiri. Saya mencoba untuk dapat terhubung bersama Dinas Lingkungan Hidup ya, terkait pengelolaan kebersihan sampah dan juga edukasi lingkungan ya. Dan tadi juga tim tengah mencoba untuk bisa berdiskusi ya, untuk bergabung di di Halo RRI kali ini bersama Dinas Perdagangan ataupun Instansi Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal penataan lokasi usaha dan juga aturan berdagang, saudara pendengar. Dan tentu berharap ada pengelola di kawasan Sempur juga ya, untuk memastikan bagaimana fasilitas kebersihan dan juga ketertiban itu dapat berjalan berimbang begitu, saudara pendengar ya. Satu sisi masyarakat bisa tetap nyaman, tapi di satu sisi ada ketertiban yang menjadi usaha bersama untuk dijalankan begitu, saudara pendengar. Bahkan kalau dalam hal pengawasan ketertiban dan kesesuaian aturan, tentu Satpol PP Kota Bogor juga bisa menjawab beberapa hal ya, agar persoalan ini tidak berhenti pada keluhan. Dan nanti ada beberapa pertanyaan penting yang kita akan coba ajukan begitu kepada pihak terkait, dan menjadi titipan keresahan yang tadi disuarakan oleh Kang Dani, saudara pendengar, bahwa ruang publik adalah milik kita bersama. Menjaga Sempur tetap bersih dan aman bukan hanya tugas pemerintah, tapi jadi tanggung jawab kita bersama antara pengelola, pedagang, dan tentu masyarakat itu sendiri, saudara. Karena saya yakin kalau tempat yang nyaman itu lahir dari kepedulian bareng-bareng ya. Dan setiap aspirasi yang tadi disampaikan salah satunya oleh Kang Dani, ini menjadi langkah awal untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, saudara. Terima kasih sudah bergabung ya Kang Dani di Halo RRI, menjadi ruang di mana suara Kang Dani ini bisa didengar. Nanti kita akan coba urai untuk kami hantarkan kepada instansi terkait ya, menuju solusi bersama begitu. Apa yang menjadi langkah-langkah terpadu ya untuk mewujudkan Sempur yang lebih rapi begitu, saudara. Baik, atur nuhun sekali lagi kepada Kang Dani. Dan kali ini kita juga akan kembali mengangkat suara lainnya yang masuk melalui Halo RRI. Ada laporan dari Kang Rizky menyampaikan keprihatinan ini terkait kondisi infrastruktur serta keselamatan terutama di sekitar jembatan Ciliwung, tepatnya dekat kawasan Sukasari ya. Bagaimana suara dari Kang Rizky ya menyampaikan aspirasinya, langsung aja kita simak terlebih dahulu, pendengar.
3: Assalamualaikum, nama saya Rizky. Kalau keluhan itu saya setiap kerja kan berangkat ngelewatin jembatan Ciliwung yang ada di dekat Sukasari. Itu di jembatannya tuh ada apa namanya, tiang listrik yang udah hampir roboh lah, sama kabel-kabel listriknya juga udah pada berantakan, tolong dibenerin. Soalnya bisa membahayakan juga, apalagi kalau misalkan udah rusak kan bisa pemadaman listrik. Jadi minta tolong dirapihin aja sih. Udah.
1: Baik, Kang Rizky tadi ya. Jadi menurut Kang Rizky atas laporan yang disampaikan terkait atau terdapat tiang listrik yang kondisinya disebut sudah tidak kokoh ya, bahkan berisiko roboh begitu. Ada kabel-kabel di sekitar lokasi juga yang terlihat tidak tertata dengan baik. Ada kabel yang mengalami kerusakan begitu ya. Dan persoalan seperti gambaran atas fakta lapangan yang disampaikan oleh Kang Rizky ini tentu tidak bisa dianggap sepele, karena ketika bicara mengenai jaringan listrik, kita bicara tentang keselamatan banyak orang ya. Jembatan dan area sekitarnya itu merupakan ruang yang dilalui oleh masyarakat setiap hari. Ada pengendara, ada pejalan kaki, ada anak-anak ya, hingga warga yang beraktivitas di sekitar lokasi yang dimaksud. Tiang listrik yang tidak stabil itu punya risiko juga terhadap keselamatan fisik warga kalau cuaca lagi kurang bersahabat ya, atau cuaca buruk ya seperti hujan deras, apalagi disertai dengan angin kencang. Sementara kabel yang rusak atau tidak tertata itu bisa menimbulkan risiko gangguan listrik hingga potensi bahaya juga bagi lingkungan sekitar, saudara. Dan tentu ada beberapa sudut pandang mengenai persoalan ini yang membutuhkan penanganan dari pihak yang memiliki kewenangan teknis. Kalau untuk jaringan tiang, kabel, dan keamanan instalasi listrik, pihak utama yang perlu memberikan respon adalah PT PLN Persero. Saya mencoba untuk bisa terhubung dengan Pak Fajar ya, dari PLN Bogor, saudara, Pak Fajar Nugroho yang merupakan tim leader administrasi dan umum. Kita sudah kontak namun belum mendapat jawaban begitu, saudara. Semoga melalui unit pelayanan setempat ya, apabila berkaitan dengan penataan utilitas di jalan, apa, di ruang jalan ataupun area jembatan, ini bisa berkoordinasi juga bersama dinas-dinas terkait untuk apa namanya, untuk melakukan penanganan, saudara pendengar ya. Oke, Kang Rizky, atur nuhun laporannya. Ini bukan hanya tentang sebuah tiang listrik ya, tapi bagaimana kita memastikan kalau ruang publik itu, apalagi digunakan oleh masyarakat setiap hari, itu bisa aman begitu. Nanti kita akan coba apa namanya, coba tanyakan langsung begitu ke instansi terkait atas laporan yang menjadi bentuk kepedulian Kang Rizky yang terkadang keluhan walaupun terlihat sederhana, tapi justru menjadi peringatan penting untuk mencegah risiko yang lebih besar begitu ya. Oke, Kang Rizky, di nanti ya, nanti kita akan coba hubungi kembali dan semoga tim juga sudah mendapatkan jawaban untuk nanti kita bisa berdialog langsung di udara, menyuarakan aspirasi Anda di Halo RRI. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini untuk program Halo RRI.
4: Populasi tikus di Indonesia mencapai 280 juta ekor dan menempatkan Indonesia sebagai populasi tikus terbesar keempat di dunia. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu, penyakit leptospirosis. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1.132 kasus leptospirosis sepanjang 2024. Jumlah tinggi dalam satu dekade terakhir. Penyakit itu muncul melalui kencing tikus yang tersebar oleh genangan banjir, air tercemar, lumpur, hingga populasi tikus yang meningkat. Dapat menyebar melalui luka terbuka yang tak dilindungi pelindung kaki atau sarung tangan. Saat terinfeksi, akan muncul gejala demam, nyeri otot, mata merah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Hindari bahaya leptospirosis dengan cara hidup bersih dan sehat. Bersihkan tempat yang terkena banjir dan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai merasakan gejalanya.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan kita masih menelusuri hal-hal terkait aduan Anda, aspirasi yang disampaikan oleh beberapa pendengar ya. Dan sudah kami coba verifikasi beberapa di antaranya, termasuk aduan dari Kang Rizky terkait tentang tiang listrik ya, yang kondisinya disebut sudah tidak kokoh dan berisiko roboh, tepatnya di sekitar jembatan Ciliwung dekat kawasan Sukasari begitu. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama tim leader administrasi dan umum dari PLN Bogor, saudara Kang Fajar Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
1: Kang Fajar, kabar baik Kang?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dengan Arul kali ini Kang.
2: Ya.
1: Sebelum nanti mungkin menjawab beberapa pertanyaan dan kami coba menjembatani suara dari Kang Rizky, ada baiknya mungkin Kang Fajar juga bisa menyimak terlebih dahulu aspirasi yang disampaikan oleh Kang Rizky ya. Kang Fajar, mohon di dipantau nih, silakan Kang.
3: Nama saya Rizky. Kalau keluhan itu saya setiap kerja kan berangkat ngelewatin jembatan Cilung yang ada di dekat Sukasari. Itu di jembatannya tuh ada tiang listrik yang udah hampir roboh lah, sama kabel-kabel listriknya juga udah pada berantakan, tolong dibenerin, soalnya bisa membahayakan juga, apalagi kalau misalkan udah rusak kan bisa pemadaman listrik, jadi minta tolong dirapihin aja sih, udah.
1: Baik, Kang Fajar sudah menyimak tadi ya aspirasi dari Kang Rizky, ini warga Sukasari ternyata Kang.
2: Ya, sudah.
1: Dan tentu akan ada pemeriksaan teknis ya atas laporan ini untuk kondisi tiang listrik serta kabel di sekitar jembatan Ciliwung dekat Sukasari. Kira-kira nih penyebab kondisi tiang ataupun kabel itu bisa sampai mengalami kerusakan atau tidak tertata dengan baik itu seperti apa, Kang?
2: Baik, terima kasih Kang Herul ya. Kesempatannya ini PLN P3 Bogor juga mengapresiasi ya kepada warga atau pelanggan yang melaporkan terkait adanya ketidaksesuaian di lapangan atau kerusakan peralatan kami, seperti itu ya. Nah, jadi apabila tiang bermasalah atau tiang mengalami kerusakan, sudah pasti faktor usia, faktor cuaca itu pasti ya Kang ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri karena peralatan juga ada umurnya, ada lifetime-nya gitu ya. Nah, dari kami, petugas kami itu rutin berpatroli untuk memastikan alat-alat kami bekerja baik, kemudian infrastruktur kami berdiri atau beroperasi dengan baik, itu rutin kami lakukan ya. Kami ada tim invest. Ya, tim invest itu ya tugasnya berkeliling ke seluruh wilayah, apalagi aset PLN sudah pasti dari kota sampai ke kampung-kampung, ke gang-gang kecil itu ada gitu ya. Nah, kami sudah invest, petugas kami juga sudah memiliki database gitu ya, memiliki database yang aset kami mana yang masih bagus, mana yang masih layak, mana yang sudah saatnya diganti, seperti itu. Tapi ya untuk pelanggan apabila menemukan seperti itu, ketidaksesuaian atau peralatan PLN sudah mulai rusak, kami menghimbau ke pelanggan untuk segera menghubungi kami PLN melalui 123.
1: Oke, baik.
2: Yang pertama itu 123 itu bebas pulsa, layanan bebas pulsa. Kemudian yang kedua melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, makanya kami selalu mengedukasi, selalu memberitahu ke masyarakat agar masyarakat itu menginstal aplikasi PLN Mobile. Yeah. Bisa diinstal di Play Store maupun App Store. Itu adalah super aplikasi dari PLN, ya kan? Jadi dari si semua akses kelistrikan tersedia di aplikasi tersebut, Kang.
1: Okay.
2: Mulai dari pembelian token, pembayaran tagihan listrik, pemberitahuan info pemadaman. Kemudian yang saat ini sedang viral SPKLU, penegasan mobil listrik, seperti itu ya.
1: Okay.
2: Termasuk pengaduan-pengaduan ke pelanggan, pengaduan-pengaduan dari pelanggan ke PLN bisa melalui PLN Mobile. Okay. Dan sudah pasti real time.
1: Baik.
2: Kami respon dengan cepat.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sekali lagi kami apresiasi, terima kasih pada pelanggan yang sudah peduli terhadap aset-aset PLN, menjadi bahan evaluasi kami, menjadi perhatian kami agar segera kami perbaiki.
1: Oke, okay, baik. Tim monitoring juga tampaknya bertugas untuk berkeliling terutama di Bogor dan sekitarnya gitu ya, memantau kondisi jaringan. Dan karena memang letaknya ini seperti yang tadi digambarkan oleh Kang Rizky, berada di dekat jembatan Ciliwung, kita nggak pernah tahu ada faktor X apa begitu ya. Betul. Apakah itu berkaitan dengan cuaca. Namun adakah langkah darurat misalkan yang dilakukan begitu ya untuk mencegah risiko tiang roboh atau kabel berbahaya bagi warga, karena memang kondisinya udah mau hampir roboh begitu, Kang Fajar?
2: Baik. Sudah pasti kami melakukan upaya yang terbaik untuk keselamatan warga, yang iya, karena prioritas utama kami keselamatan warga. Jadi sudah pasti jika ada ketidaksesuaian seperti itu, petugas akan segera memperbaikinya.
1: Oke.
2: Okay. Dengan mengganti tiang atau bahkan menggali pondasi baru supaya tiang tersebut berdiri dengan baik, berfungsi dengan baik, dan yang utama adalah keselamatan warga sekitar, Kang.
1: Oke. Baik, jadi sistem pengawasan dan juga pemeliharaan jaringan listrik terutama di area publik itu sebetulnya sudah dijalankan ya, supaya memang kasus-kasus serupa itu tidak terulang. Namun mungkin mewakili Kang Rizky nih, kapan sih Kang perbaikan atau penataan kabel itu akan dilakukan supaya masyarakat juga mendapat kepastian keamanan begitu? Silakan Kang Fajar.
2: Ya. Baik, jika memang laporannya masuk hari ini seperti itu ya,
1: ya.
2: Kang Rizky, ya, nanti kami follow up ke bagian terkait. Jika memang sudah masuk, kami akan segera mengorder tiang, kan? Kita order terlebih dahulu tiang penggantiannya. Tiang penggantian kita order terlebih dahulu, kemudian kami distribusinya juga ya, pendistribusian tiang, apa logistiknya gitu kan, pengangkutannya. Nah itu sampai ke lokasi, kemudian kami arahkan petugas, ya mungkin memakan waktu 2-3 hari, Kang.
1: Oke, okay, baik. Kang Rizky sudah diverifikasi langsung nih oleh Kang Fajar untuk kemudian nanti akan berproses begitu ya, beberapa hari ke depan, dan semoga aduannya ini bisa langsung ditindaklanjuti begitu ya, untuk kemudian keamanan juga tercipta di ruang lingkup di daerah yang tadi disebutkan. Kang Fajar, atur nuhun pisan. Mungkin sebagai closing.
2: Nanti, punten, saya potong.
1: Mangga.
2: Itu nanti boleh dikirimkan dokumentasinya, kemudian share titik lokasinya ya.
1: Ah, betul.
2: Tabletnya, dan yang terakhir ininya, Kang, kontak yang bisa dihubungi.
1: Baik,
2: di
1: baik.
2: Sekitar situ, seperti itu ya.
1: Wah, luar biasa. Kang Fajar, atur nuhun pisan. Nanti kita akan coba forward langsung kepada Kang Fajar supaya nanti pemetaan lokasinya bisa tepat begitu ya, sesuai dengan aduan ya, Kang.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, hatur nuhun pisan Kang Fajar Nugroho sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Selamat kembali beraktivitas, Kang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Saudara Kang Fajar Nugroho telah menjawab beberapa hal terkait tentang aduan ya yang tadi disuarakan oleh Kang Rizky ya, dan menjadi tugas Kang Rizky nih karena kami hanya mendapati voice note saja, sementara foto ya ataupun peta lokasi yang tadi menggambarkan bagaimana fakta di lapangan silakan bisa dikirim kembali ke tim Halo RRI. Untuk selanjutnya nanti kita juga akan forward ya kepada tim teknis yang nanti akan disiapkan oleh teman-teman dari PLN Bogor ya, menindaklanjuti permasalahan yang tadi sudah disuarakan oleh Kang Rizky di Halo RRI. Baik, untuk Anda yang ingin bersuara, silakan, aspirasi masih kami tampung, pendengar bisa langsung menyuarakannya on air 02518312450, atau juga bisa berkirim pesan maupun voice note, namun lagi-lagi mohon untuk bisa dikuatkan dalam bentuk foto ya, memotret kondisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar Anda ya. Terlebih tadi Kang Fajar juga supaya pemetaan lokasi yang dimaksud itu bisa tepat sasaran sesuai yang disuarakan ya. Dan jangan lupa format lengkap, mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu keluhannya apa, bisa dikirim juga ke aplikasi RRI Digital untuk Anda bisa memperoleh fitur live chat ya. Kalau live chat itu akan stay begitu, tidak cepat ketutup oleh aspirasi lainnya dan tidak cepat hilang, saudara pendengar. Jadi suara Anda kalaupun masih butuh konfirmasi, itu akan menjadi alarm bagi kami untuk senantiasa kita follow up ya di setiap program Halo RRI. Sebelumnya tadi juga sudah ada yang mengkontak kami bersuara terkait tentang gangguan hewan liar yang meresahkan warga begitu ya. Silakan bisa telepon di 02518312450, saudara pendengar. Baik, kali ini Halo RRI menyapa Tenina Said ya. Ada kejadian akhir-akhir ini di daerah Jalan ATS Semplak Kaum yang sangat meresahkan. Sering sekali ada kehadiran segerombolan monyet-monyet liar yang sangat galak ya. Bahkan pedagang atau jajanan yang menjajakan dagangannya itu sampai ketakutan. Dengar-dengar sih, walau alam bisawab, katanya itu monyet dari daerah Sifor. Mengingat di Sifor itu banyak pengembang perumahan, ya bisa jadi habitatnya terusik manusia. Jadi monyet tersebut berkeliaran ke rumah penduduk sekitar. Mungkin begitu saja informasinya. Baik, Tenina Said juga mengirimkan video nih. Coba kita cek dulu nih, apakah videonya juga ada suara audio berupa informasi atau laporan warga begitu ya. Oke, ini hanya menggambarkan bagaimana segerombolan monyet ini ada di atap-atap rumah warga begitu ya. Oke, hatur nuhun Teh Nina Said ya. Ketika hewan liar masuk ke area pemukiman, memang ada banyak hal yang perlu dilihat ya. Kalau tadi disampaikan Teh Nina, bisa jadi ada perubahan kondisi lingkungan ya, berkurangnya habitat alami, ketersediaan makanan juga di alam yang menurun, atau ada faktor lain yang membuat hewan tersebut mendekati area manusia, dan dampaknya bukan hanya ada rasa takut ya. Iyalah, warga yang monyet yang berkeliaran di pemukiman itu kan bisa merusak juga, entah itu tanaman, mengambil makanan milik warga, mengganggu aktivitas rumah tangga, hingga berisiko menimbulkan konflik antara manusia dan juga satwa. Tapi penanganan hewan liar tentu gak bisa dilakukan sembarangan ya. Diperlukan penanganan dari pihak yang memiliki kewenangan juga serta kompetensi supaya keselamatan warga itu terjaga, dan satwa itu juga bisa ditangani dengan cara yang tepat, saudara pendengar. Tim, silakan untuk bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup ataupun instansi konservasi sumber daya alam ya, BKSDA sesuai wilayah begitu, dan pemerintah setempat juga untuk kita koordinasi bagaimana penanganan di lapangan ya, supaya laporan dari Tenina Site ini mendapat kejelasan serta langkah penyelesaian begitu saudara. Dan kita

0: Ma,
1: halo, nama saya Muhammad Irza. Saya adalah pekerja dari suatu mitra perusahaan yang biasa lewat di Jalan Pajajaran. Saya memiliki keluhan tentang jalan di Bogor. Jalan di Bogor itu sebenarnya masih mulus, cuman ada beberapa emang yang perlu diperbaiki lagi, seperti yang tadi di Jalan Pajajaran itu saya lihat masih banyak banget tuh jalan-jalan tuh belum diperbaiki, malah ditambal terus-menerus. Akibatnya itu banyak pemotor atau ya pengendara ya seperti motor ya, itu banyak yang jatuh akibat tambalan jalan tersebut. Jadi tolonglah diperbaiki nih jalan di Bogor. Soalnya saya lihat di Jalan Pajajaran tuh ada dia lagi lumayan kencang. Nah, dia berusaha buat menghindarin, akhirnya malah tertabrak pengendara lain. Nah, itu bisa jadi masalah gitu ke depannya. Tolong ya ini buat diperbaiki lagi jalan di Bogor biar lebih mulus.
2: Mana lo?
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk Irza ya, terkait kondisi jalur terutama yang tadi disebut itu di Jalan Pajajaran yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan juga penanganan ya. Karena kalau bicara mengenai jalan, kita juga gak bicara mengenai aspal, trotoar atau sebuah lintasan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, tapi menjadi saksi juga pergerakan masyarakat, apalagi akses yang menjadi akses vital beraktivitas ya. Ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, ada pekerja yang berjuang juga menuju tempat kerja, belum lagi pelaku usaha yang mengandalkan kelancaran akses itu untuk menjalankan usahanya, ataupun masyarakat luas yang membutuhkan akses cepat menuju layanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Artinya kualitas sebuah jalan itu berkaitan langsung dengan kualitas aktivitas warga. Kalau kondisi jalurnya, ada beberapa yang mengalami kerusakan memang dan belum mendapatkan perhatian, itu dampaknya bisa dirasakan juga terutama bagi pengendara. Kondisi jalan yang tidak baik itu ada risiko kecelakaan, seperti beberapa kasus yang tadi disampaikan ya. Ada pengendara sepeda motor yang terjatuh ya, jalur yang mungkin mendapat tambalan tapi tidak mulus begitu saudara, semacam ada undakan dan membuat saat kita melaju tiba-tiba kayak ada apa namanya polisi tidur tapi kita tidak aware, tentu ini menjadi rasa shock untuk mengendalikan kendaraan kita, dan tidak sedikit yang mengalami kecelakaan begitu saudara, dan membuat para pengendara terutama sepeda motor yang harus lebih waspada menghindari bagian jalan yang rusak begitu pendengar ya. Memang ya itu tadi, infrastruktur jalan tentu berkaitan dengan pemeliharaan yang berkesinambungan ya enggak. Ada kerusakan kecil yang diabaikan itu bisa berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Lubang awalnya kecil, permukaan jalan yang mulai menurun atau ada bagian yang tidak rata, kalau tidak segera ditangani itu bisa menambah biaya perbaikan dan semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Kang Irza juga inginnya ada perawatan dan pengawasan rutin ya, terlebih pemetaan kondisi jalan juga, dan respon cepat terhadap laporan yang menjadi bagian penting di tata kelola infrastruktur. Kang Irza mungkin bisa mengirimkan foto ya, karena jalur Pajajaran kan sedemikian panjang begitu, di titik mana begitu ya yang bisa mengundang potensi kecelakaan ya, untuk nanti bisa dilakukan perapihan. Dan saya yakin warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut Pernah juga merasakan ketika ada perubahan kondisi di lapangan ya, dan aspirasi masyarakat ini menjadi info penting bagi pemerintah.

0: pemerintah untuk menentukan langkah dari penanganan hal terkait tentang jalan rusak. Kalau jalan Pajajaran ini merupakan jalan kota, tentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota atau instansi teknis terkait yang menjadi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, sampai perbaikan begitu. Tapi kalau statusnya adalah jalan provinsi, tentu pemerintah provinsi melalui dinas terkait yang memiliki kewenangan dalam penanganannya, saudara ya. Nanti kita akan gali kembali lebih jauh supaya mendapat kepastian ya, bukan terkait apa yang menjadi masalah, tapi juga bagaimana langkah solusinya, saudara pendengar. Baik, jika masih ada hal yang lain boleh disuarakan, jangan lupa masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita, saudara pendengar. Anda bisa langsung kirimkan saja ke beberapa hotline ya, termasuk bisa bersuara langsung dan bisa menghubungi kami di 0251-8312450. Kita kembali sesaat lagi.
1: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
2: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
2: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Terima kasih yang sudah bersuara di Halo RRI. Beberapa di antaranya mungkin menjadi sesi terakhir kita untuk edisi Rabu ya. Bersuara untuk kemudian kami udarakan. Dan kali ini kita langsung simak saja aspirasi lainnya yang masuk ke Halo RRI.
4: Assalamualaikum, nama saya Rizky. Kalau keluhan itu saya...
0: Mohon maaf, Kang Rizky sudah... Yang ini ternyata yang harus kita simak. Ini dia.
5: Halo, nama saya Indra. Saya dari Ojol. Rumah saya ada di Cipaku. Keluhan saya itu tentang jalan di Bogor itu di daerah Ciapus dan Ciomas itu banyak yang berlubang. Itu karena mengakibatkan ojol-ojol dan pengguna jalan yang lain itu sering jatuh di situ. Udah saya sering lewat sekitar 1 bulanan belum diperbaiki. Tolonglah pemerintah untuk diperbaiki biar tidak terjadi lagi kecelakaan yang ada di Ciomas dan Ciapus. Dan saya berharap segera ditindak lanjut sih.
0: Terima kasih, Pak. Baik, ini masih menyuarakan kondisi jalanan ya. Dan yang disorot oleh laporan dari seorang pengendara ojek online di wilayah Cipaku, khususnya jalur menuju Ciapus ya. Kondisi jalan yang disebut sudah banyak mengalami kerusakan dengan lubang-lubang yang mengganggu aktivitas pengendara. Dan menurut penuturannya tadi, kondisi ini juga sudah berlangsung lebih dari 1 bulan ya, tapi belum mendapat penanganan yang diharapkan begitu. Lubang di jalan memang terlihat kecil, tapi bagi yang setiap hari berada di jalan seperti pengendara ojek online, kurir, pengantar barang, dan juga pekerja lapangan lainnya, tentu kondisi ini adalah risiko nyata. Setiap hari melintasi jalan yang sama, mengejar waktu juga untuk mengantarkan pesanan ya, mencari penghasilan dan melayani kebutuhan masyarakat. Namun ketika kondisi jalannya tidak aman, yang dipertaruhkan juga bukan hanya kenyamanan berkendara, tapi juga keselamatan dan penghasilan mereka. Dan jalan yang berlubang sudah menyebabkan beberapa pengendara mengalami jatuh ya. Terlebih bagi pengendara sepeda motor, lubang yang tidak terlihat jelas, terutama kalau malam hari atau ketika hujan saja, tentu menjadi potensi bahaya. Kita melihat persoalan ini kalau secara luas ya tidak hanya berdampak pada pengendara, tapi berkaitan dengan kelancaran aktivitas masyarakat di sekitarnya ya. Dan laporan ini menjadi pengingat bahwa pemeliharaan jalan tidak cukup hanya dilakukan ketika kerusakan sudah parah, tapi dibutuhkan pemantauan rutin ataupun ada respon cepat terhadap laporan masyarakat agar kerusakan kecil itu tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar begitu ya. Kita verifikasi untuk kemudian nanti kita akan telusuri. Dan mohon lagi-lagi bagi Anda yang sudah bersuara, kami apresiasi, tapi akan lebih menguatkan laporan Anda, saudara, jika disertai dengan foto kondisi fakta di lapangan ya, supaya instansi terkait juga nanti bisa langsung menjalankan kewenangan dari status jalan tersebut dan juga perbaikan apa yang nanti dirasa tepat begitu ya untuk menunjang kondisi aktivitas Anda di Jalan Ciapus tadi ya. Tentu jalan ini adalah perjuangan mencari nafkah, ada perjalanan menuju sekolah, ada aktivitas keluarga juga, ada roda perekonomian yang harus terus bergerak ya. Dan terima kasih atas masukan berharga untuk memastikan pelayanan publik hadir dengan cepat, tepat, dan juga responsif, saudara pendengar. Dan itu mungkin beberapa aduan yang bisa kami suarakan untuk edisi kali ini. Beberapa di antaranya terpaksa kita harus pending dulu untuk nanti kita akan coba suarakan kembali di udara di hari yang lain ya. Sekali lagi mohon dicatat, Halo RRI hadir 3 kali dalam sepekan, Senin, Rabu, dan juga Jumat pendengar. Namun aspirasi Anda tentu akan kami akomodir setiap harinya. Bisa menghubungi di 0251-831-2450, bisa berkirim pesan di 0815x4200, atau juga manfaatkan fitur live chat kami yang ada di aplikasi RRI Digital, saudara. Nanti kita akan follow up kembali di edisi Halo RRI berikutnya. Sementara untuk Halo RRI kali ini, berhubung waktu juga sudah mulai mendekati pukul 10, waktunya kita harus akhiri dan menjadi bagian akhir untuk kebersamaan saya, Nasrullah Alwi, menemani Anda sedari pukul 5 pagi tadi. Dan jangan lewatkan segmen-segmen berikutnya yang akan mewarnai kebersamaan Anda akan hadir Bogor siang ini, saudara. Saya pamit, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini ya, edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Kalau udah mau akhir-akhir bulan tuh waktu berjalan lambat. Tapi kalau menurut Anda berjalan cepat, ya mudah-mudahan sih apa yang Anda lakukan selalu lancar gitu ya, selalu mendapat keberkahan juga gitu ya. Dan tentu akan saya temani aktivitas Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Kota Bogor, apakah Anda merindukan Car Free Day yang dulu ya beberapa tahun lalu dilakukan setiap hari Minggu? Sempat berpindah tempat memang, yang awalnya di kawasan Sempur, tapi tahun berapa tuh pindah ke arah Air Mancur ya, Jalan Jenderal Sudirman gitu. Tapi memang selama beberapa waktu sudah tidak aktif untuk Car Free Day ini, padahal menjadi pusat aktivitas masyarakat ketika Minggu pagi gitu, setidaknya sampai dengan jam 9 pagi gitu ya. Biasanya ditutup tuh mulai jam 6 atau jam 7 sampai dengan jam 9 gitu ya. Nah, ternyata dalam waktu dekat ada rencana untuk Car Free Day ini kembali bergulir. Ada wacana yang memang sedang dipikirkan oleh pemerintah Kota Bogor. Wacana ini mencuat usai Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menjajal pelaksanaan Car Free Day yang sudah berlangsung di Cibinong, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Nah, Jenal ini tertarik untuk kembali membuat CFD di Kota Bogor. Bahkan rencana ini sudah disampaikan langsung ke Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, pendengar. Jadi memang sudah disampaikan, dan entah jalan yang lama, apakah nanti di titik yang baru, tapi kalaupun memang di titik yang baru, salah satunya akan dilakukan di R3. Wacananya seperti itu, tapi memang ada proses pengkajian terlebih dahulu ya. Nah, pada dasarnya Pemkot Bogor disebut ini bersemangat juga untuk menggelar CFD ya. Oleh karenanya Jenal akan memanggil sejumlah instansi untuk kembali membahasnya. Jadi secepatnya akan dikumpulkan beberapa OPD dan dicari titik-titik alternatif yang tentu tidak mengganggu fasilitas lainnya. Dan salah satu lokasi yang menjadi opsi pelaksanaannya adalah Jalan Regional Ring Road atau R3, pendengar. Gimana Anda sebagai warga Kota Bogor, apakah setuju dengan wacana pengaktifan kembali CFD walaupun nanti berpindah tempat, tapi tentu ini menjadi hal yang jadi angin segar lah ya untuk masyarakat yang ingin beraktivitas seperti olahraga di akhir pekan gitu ya, atau juga bagi UMKM biasanya juga akan menuai rezeki gitu ya, menuai berkah. Biasanya kalau CFD tuh selalu ramai juga dengan kegiatan para UMKM gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih jika memang betul sudah dilaksanakan kembali aman ya, tanpa pungutan liar tentunya diharapkan, dan bisa tertib juga gitu ya. Jadi kita tunggu apakah memang nanti CFD ini akan betul-betul kembali diberlakukan gitu ya, dan di titik mana yang akan menjadi pusat konsentrasinya. Jadi informasinya pendengar, dan Anda masih mendengarkan Bogor Siang Ini.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami hadirkan informasi dalam kilas berita pendengar terkait dengan gempa yang mengguncang Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo mengimbau seluruh warga negara Indonesia di Jepang untuk tetap tenang dan waspada usai gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa 28 Juli 2026. Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, mengonfirmasi hingga saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa maupun luka dari pihak WNI. Muhammad Al-Aula meminta seluruh WNI untuk mengutamakan keselamatan, memantau informasi resmi dari Japan Meteorological Agency, serta mematuhi petunjuk evakuasi dari otoritas setempat. WNI juga diimbau menjaga daya baterai telepon seluler agar komunikasi darurat tetap terhubung. Saat ini KBRI Tokyo bersama KJRI Osaka terus berkoordinasi dengan komunitas WNI dan otoritas lokal di Kumamoto untuk memantau situasi pasca gempa. Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat, diimbau untuk segera menghubungi hotline resmi KBRI Tokyo ataupun KJRI Osaka. Sekian kilas berita untuk saat ini, tetap bersama kami untuk pembaruan informasi lainnya.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, di Kalimantan Barat ada sebuah kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Di kota ini, bangunan ibadah berdiri berdampingan, tradisi beragam hidup berdamai, dan perbedaan justru menjadi kekuatan. Kota itu adalah Singkawang. Bukan hanya dikenal karena perayaan Cap Gomeh yang meriah, Singkawang menyimpan cerita panjang tentang keberagaman, toleransi, dan harmoni yang tumbuh dari sejarahnya. Sobat RRI, sejarah Singkawang tidak bisa dilepaskan dari jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tionghoa ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Banyak perantau Tionghoa datang untuk berdagang dan menambang emas di wilayah ini. Mereka kemudian menetap, membangun permukiman, dan mendirikan kelenteng sebagai pusat ibadah sekaligus kehidupan sosial. Dari sinilah, Singkawang berkembang menjadi kota multikultural yang dihuni berbagai etnis dan latar belakang. Julukan Kota Seribu Kelenteng bukan sekedar simbol jumlah. Kelenteng-kelenteng di Singkawang tersebar hampir di setiap sudut kota dan kampung, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang berkumpul, menjaga tradisi, dan merawat nilai-nilai kebersamaan. Keberadaan kelenteng ini hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, mencerminkan wajah toleransi yang nyata. Singkawang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan etnis lainnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tradisi dan perayaan budaya dijalani bersama, seperti Cap Gomeh yang menjadi pesta rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dan budaya bukan penghalang, melainkan bagian dari identitas kota yang dijaga bersama. Kini, Singkawang tumbuh sebagai kota pariwisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Keharmonisan sosial menjadi daya tarik utama, selain kekayaan tradisi dan sejarahnya. Singkawang menjadi contoh bahwa keberagaman dapat dirawat melalui saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sobat RRI, Singkawang bukan hanya Kota Seribu Kelenteng, tetapi juga kota yang mengajarkan arti hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, Singkawang membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, saatnya untuk kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Depok. Panggilan sidang ditujukan memanggil Arfandi bin Ahmad Sugan, tempat dan tanggal lahir Depok 29 Mei 1985. Tempat kediaman dahulu di lingkungan Bojong nomor 98 RT 4 RW 19, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Diana Andini binti Hamim sebagai penggugat melawan Arfandi bin Ahmad Sugan sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Ya, dunia sepak bola Prancis pendengar tengah menyambut kehadiran pelatih baru Zinedine Zidane. Ini resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Prancis dalam sebuah acara yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF pendengar. Legenda Le Bleu itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan mengikatnya hingga Piala Dunia 2030. Memang sudah santer sih ya. Dari beberapa waktu lalu, bahkan setelah Prancis ini gagal gitu ya untuk menembus partai final, Didier Deschamps sendiri memang menyebut kalau dirinya tidak akan lagi bersama timnas Prancis gitu ya. Dan ternyata memang bergerak cepat Federasi Sepak Bola Prancis untuk mencari penggantinya, dan sudah santer disebutkan kalau nama Zizou ya, atau Zinedine Zidane, yang akan menjadi penggantinya. Dan penunjukan Zidane ini sekaligus mengakhiri penantian panjang publik Prancis yang sejak lama berharap sang legenda kembali untuk mengabdi bersama tim nasional. Sejauh ini kan memang Zidane sendiri lebih memilih untuk berkarir di klub gitu ya, dalam arti menjadi pelatih klub, dan dia cukup bersinar juga dengan Real Madrid gitu, menjadi salah satu pelatih terbaik dan di zaman Zizou juga banyak prestasi yang diraih di Real Madrid gitu ya. Tapi sekarang dia mencoba untuk masuk di tim nasional, kembali membela negaranya sebagai pelatih. Dan setelah sukses meraih berbagai gelar bersama Real Madrid, termasuk 3 trofi Liga Champions secara beruntun, kini Zidane mendapat tantangan baru untuk membawa Le Bleu kembali berjaya di pentas internasional. Jadi era baru resmi dimulai bersama Zizou ya di timnas Prancis. Mampukah Zidane ini mengantarkan Prancis kembali mengangkat trofi di bawah kepemimpinannya? Tentu kita lihat kiprahnya, apakah memang sampai 2030 akan ada peningkatan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Untuk informasi olahraga lengkap lainnya bisa Anda simak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: kita ikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Situn sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Xianwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen, Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo, e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia. Laporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Meisolihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Meisolihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Raksasa Dirgantara Eropa, pendengar, Airbus mencetak rekor dunia jarak penerbangan terjauh yang ditempuh pesawat komersial. Dikutip dari Flight Radar 24, hal ini terjadi pada uji pesawat A350-1000ULR yang berhasil terbang selama 24 jam 24 menit. Bayangkan, pendengar, 24 jam ya. Ini penerbangan terjauh yang pernah ditempuh oleh pesawat komersial. Biasanya kan ya belasan jam gitu ya, tidak ada yang mencapai 24 jam. Nah, pesawat yang akan menjadi bagian dari armada maskapai penerbangan asal Australia, Qantas itu menempuh jarak sekitar 23.076 km yang berarti memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Boeing 777-200LR sejak 2005. Berarti 11 tahun jaraknya ya. 21 tahun jaraknya. Nah, pesawat tersebut melintasi 3 benua dan 2 samudra serta 17 zona waktu dan juga 19 FIR. Jadi pesawat ini berangkat dari Melbourne, Australia pada Senin 27 Juli 2026 pukul 7.28 UTC. Yang kemudian pesawat tersebut mendarat di Troyes, Prancis, pendengar, pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 7.52 UTC. Dan selama penerbangan, pesawat ini mencapai ketinggian maksimum 41.000 kaki dan kecepatan darat hingga 662 knot. Nah, rekor tersebut dicapai oleh pesawat Airbus A350-1000ULR, varian jarak jauh yang dikembangkan khusus untuk mendukung Project Sunrise milik Qantas. Dan pesawat ini juga dilengkapi tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 20.000 liter yang memungkinkan penerbangan jarak yang sangat jauh. Uji pesawat tersebut merupakan bagian dari proses sertifikasi A350-1000ULR sebelum digunakan dalam penerbangan komersial. Airbus menguji berbagai aspek pesawat dalam penerbangan berdurasi panjang yang diantaranya mencakup konfigurasi di sekitar tangki bahan bakar tambahan, ada sirkulasi udaranya, dan juga keamanan serta kenyamanan kabin. Nah, Qantas dijadwalkan menerima pesawat pertamanya pada April 2027 nanti, tahun depan, dari total 12 unit A350-1000ULR untuk Project Sunrise-nya. Nah, maskapai Australia itu berencana untuk membuka penerbangan non-stop dari Sydney ke London mulai Oktober 2027, disusul rute Sydney-New York. Nah, penerbangan non-stop komersial terlama ini berdasarkan durasi yang dilakukan oleh Qantas selama Perang Dunia II dengan menggunakan pesawat amfibi Catalina, pendengar. Berarti semakin kuat ya nantinya untuk armada yang dimiliki oleh Qantas, bahkan mampu tadi untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Uji cobanya sudah dilakukan dan ini pun mencetak rekor dunia jarak penerbangan terjauh yang pernah ditempuh pesawat komersial. Informasi ini mengutip dari rri.co.id. Anda juga bisa mengakses berita-berita menarik lainnya ya, selain berita internasional, ada juga berita nasional yang terupdate, kemudian berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga berita lainnya.

Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Beliau sosok yang terkenal sebagai tokoh toleransi agama dan pendiri Muhammadiyah. Keluasannya mengusung semangat pembaharuan agama bukan saja dengan pihak-pihak kekuasaan, ia juga dapat membaur dengan semua golongan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita mendekati tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, nanti azan berkumandang pada pukul 12.03. Untuk itu kita masuk ke sesi lagu religi. Dan tentunya rangkaian Bogor siang ini nantinya masih akan terus berlanjut ke ruang dengar Anda. Setelah azan, kita juga akan mendengarkan lagu-lagu pop Sunda yang akan menemani suasana istirahat dan juga santap siang Anda hingga pukul 13 nanti.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaeddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Deret lagu-lagu religi pendengar ya. Kita akan masuk ke sesi lagu-lagu pop Sunda yang akan menemani suasana istirahat dan juga jam istirahat makan siang Anda di hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk program ini akan Anda dengarkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saatnya disampaikan informasi dalam kilas berita. Saudara, pemerintah mengimbau seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi potensi cuaca ekstrim akibat fenomena El Niño kategori kuat atau El Niño Godzilla. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan berhimpitnya masa kemarau dengan El Niño kuat ini berisiko meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih. Guna mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Prioritas utama mencakup jaminan ketersediaan air bersih di bendungan dan waduk untuk kebutuhan masyarakat serta irigasi, di samping pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk memadamkan titik api. Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni mengonfirmasi bahwa indikator suhu permukaan laut menunjukkan El Niño saat ini telah berada pada level kuat. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi dari masyarakat khususnya terhadap ancaman kekeringan dan karhutla di wilayah rawan. Sekian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami untuk pembaruan informasi lainnya.

Tentunya di jam makan siang ini ada banyak pilihan kuliner yang bisa Anda santap ya, untuk bisa menambah energi Anda, mengenyangkan perut juga gitu ya. Dan di sekitar kita pilihannya begitu beragam, mulai dari makanan-makanan tradisional kuliner khas Nusantara, ada juga makanan-makanan kekinian gitu ya. Atau kalau Anda sih lebih memilih untuk bawa bekal aja, karena lebih irit sama lebih terjamin kebersihannya, juga gak ada salahnya sih ya. Nah, Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner beragam dengan berbagai macam cita rasa khas. Ada ragam hidangan Nusantara yang memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Ya, memang bagi sejumlah orang lebih suka dengan makanan dengan aroma yang kuat gitu ya, dengan rasa yang betul-betul nempel di lidah gitu ya, dengan rempah-rempahnya. Dan sejumlah makanan khas Indonesia juga bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Dikutip dari berbagai sumber, ada sejumlah makanan khas Indonesia yang dikenal dan juga digemari di berbagai negara. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah rendang, pendengar. Ini menjadi kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang juga semakin mendunia setelah mendapat perhatian dari Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Nah, karena rendang ini bagian dari masakan Padang ya, kemarin ini saya sempat baca kabar di Australia itu dibuka restoran Padang. Kalau di sini sih sudah punya nama besar gitu ya. Dan akhirnya membuka store-nya di Australia. Saya lupa di kota mananya gitu ya, pokoknya di Australia. Dan ternyata mendapatkan atensi yang sangat besar, jadi viral. Bahkan harus antri gitu ya. Dan beberapa kali juga jam operasional dari restoran Padang tersebut harus tutup lebih cepat dikarenakan menu yang memang sudah habis gitu ya. Jadi mungkin banyak para WNI yang begitu merindukan masakan khas Indonesia, tapi memang ternyata bukan WNI aja, karena dari kabar tersebut juga disebutkan kalau ada sejumlah warga negara Australia juga yang ikut mencicipi ataupun memadati restoran tersebut gitu ya. Nah, selain rendang ada kuliner lain yaitu nasi goreng, pendengar ya. Ini adalah kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu serta rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan dengan telur, sayuran, aneka lauk sesuai selera juga, dan kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Pada 2011 bahkan, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Nah, gimana? Yang belum sempat makan siang, jadi tergugah selera untuk segera cari santap siangnya. Jangan sampai kelamaan gitu ya, karena yang namanya perut tuh harus diperhatikan juga gitu. Walaupun mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi jangan lupa kondisi kesehatan, kondisi perut Anda juga harus dijaga ya untuk menunjang aktivitas. Nanti kita lanjut lagi kira-kira kuliner apa saja yang memang sangat dikenal ya, kuliner Indonesia yang sudah mendunia dan jadi favorit di dunia. Kita akan bahas di sesi selanjutnya.

Selain rendang dan nasi goreng, masih ada nih makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia pendengar. Jadi bukan hanya disukai oleh warga negara Indonesia aja yang misalnya ada di luar negeri yang menetap di sana, tapi juga warga negara asing yang ingin mencari sensasi kuliner dari berbagai negara. Ternyata kuliner Indonesia juga nempel di lidah mereka. Rendang sudah, nasi goreng sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang sate, pendengar. Yang menjadi kuliner khas Indonesia, terkenal berkat kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau atau kelinci sebagai bahan utama. Kalau saya lebih umum ayam, sapi, kambing ya. Tapi kalau kerbau sama kelinci kayaknya belum pernah nyoba sih. Nah, di setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus dan juga cara penyajian yang berbeda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi, lengkap dengan acar, kerupuk dan saus pelengkap. Kalau pengen kenyang sih nasi ya. Kalau lontong tuh buat saya agak nanggung memang. Tetap, apa-apa harus disanguan ya. Memang, orang Indonesia tuh kalau nggak makan nasi, memang ada yang kurang. Padahal tetap aja lontong itu kan dari beras-beras juga. Cuman tak kenapa tuh, kayaknya lebih afdol aja kalau dengan nasi. Kemudian gado-gado, pendengar. Ini menjadi kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram sayur saus kacang ya, yang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat.

Yang berikutnya adalah soto, menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi, ditambah racikan rempah yang khas. Setiap jenis soto memiliki pelengkap yang berbeda, mulai dari koya, toge, sampai lobak sesuai tradisi daerah. Dan memang kalau makan soto tuh paling nikmat disantap saat masih hangat gitu ya, jangan dibiarin lama-lama. Ya bolehlah kalau mau diangetin gitu, tapi kayak lebih enak banget kalau dari si pancinya langsung gitu ya. Karena kan kuah berbumbu rempah ini akan memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh. Jadi memang lebih pas kalau dimakan selagi masih lumayan panas gitu. Dan yang terakhir, bakso. Ini jadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan gampang banget ditemukan di berbagai daerah. Harga yang bervariasi juga gitu ya. Dimana hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Nah, bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan taburan seledri. Dan kini juga sudah hadir sih beragam varian bakso yang ditambahkan isiannya gitu ya. Ada bakso keju, kalau bakso telur tuh memang udah umum lah ya. Ada juga yang ditambahkan cabai di dalamnya gitu, jadi bakso pedas. Ada juga yang namanya bakso beranak, wah pokoknya udah macem-macem lah ya. Pokoknya dari semua yang sudah kita bahas tadi, kekayaan kuliner Indonesia ini menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan juga terus membuktikan bahwa cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia.

Untuk deretan lagu-lagu pop Sunda kita akan akhiri jelang pukul 13. Saatnya untuk informasi dalam Warta Asta Cita akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin, siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor.
2: Kami dari DPD3 berharap Dewan Pimpinan Cabang Uswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
3: Selamat siang pendengar, kami kembali hadir dalam Warta Astacita RRI Bogor edisi siang ini Rabu 29 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Uswana Migas Bogor bahas tantangan distribusi energi di tengah geopolitik saat berlangsungnya Muscap ke-7 untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk layanan distribusi ke masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Kolaborasi pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID, perangkat daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam menangani kasus anak. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
2: Atau proses penjaringan jabatan pejabat eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor untuk membangun Bogor, kita berikan kesempatan. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk asesmen secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali bidang-bidang yang lain PR, dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, singkat, tidak berbayar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
1: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan, dugaan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
3: Pada data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Gitu. Ya, kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi mereka sudah disclose di Polda. Cuman kita belum tahu perkembangannya sampai sekarang. Karena sekarang kan sudah ranahnya mereka.
1: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan eselon 3 dan eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
0: Hiswana Migas Bogor bahas tantangan distribusi energi di tengah geopolitik saat berlangsungnya muscab ke-7 untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk layanan distribusi ke masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Musyawarah cabang muscab ke-7 Hiswana Migas Bogor digelar di IPB International Convention Center ICC Kota Bogor sebagai forum konsolidasi pelaku usaha sektor energi dalam menghadapi tantangan distribusi bahan bakar minyak dan LPG. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pertamina Pemerintah Kota Bogor serta anggota Hiswana Migas yang membahas strategi ketahanan pasokan energi Rabu 29 Juli 2026. Manajer Pertamina Partaniaga Regional Jawa Bagian Barat Tiara Heri Susianto menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global memberikan dampak terhadap rantai pasokan energi mulai dari tingkat internasional hingga distribusi ke berbagai daerah. Menurutnya, fluktuasi harga sejumlah komoditas energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar penyaluran bahan bakar kepada masyarakat tetap berjalan secara merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, Pertamina terus memperkuat sistem distribusi dan koordinasi dengan seluruh mitra termasuk Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat global.
5: Kami dari DPD 3 berharap Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama mendapatkan penugasan dan amanah di mana kita harus menjaga ketahanan energi khususnya barang subsidi, baik itu LPG maupun BBM, dan mohon dukungannya juga dari masyarakat ya, untuk selalu menginformasikan apabila memang ada hal-hal yang memang kurang baik. Kami terbuka Hiswana Migas untuk mendapatkan informasi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu panik, saat ini semua dalam kondisi yang cukup baik, supply terjaga, ketahanan terjaga. Dan mudah-mudahan nanti pengurus periode yang akan datang juga bisa menjaga ya, estafet dari pengurus sebelumnya malah harus jauh lebih baik lagi.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika situasi geopolitik dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.
6: Kepada pengurus DPC Hisi geopolitik internasional yang tidak menentu, tetapi komunikasi yang baik ini membawa kondisi stabilitas di wilayah Bogor, khususnya kota dan kabupaten, berkat pasokan minyak dan gas yang relatif stabil, aman, dan juga terkendali. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Hiswana Migas. Itu harapannya sama, biar bagaimanapun juga karena para pengusaha yang terhimpun di dalam Hiswana Migas ini, mereka adalah penerima pasokan utama dari Pertamina, ada yang disebut sebagai agen-agen LPG subsidi, maka saya harapannya tadi tetap membawa organisasi dalam kondisi yang berintegritas.
4: Musyawarah Cabang 7 Hiswana Migas Bogor diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ketahanan energi di wilayah Bogor. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan distribusi bahan bakar yang handal, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Kolaborasi pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID, perangkat daerah, dan berbagai elemen masyarakat dalam menangani kasus anak mendapat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Sinergi tersebut dinilai mampu mempercepat penanganan kasus sehingga Kota Bogor tidak masuk dalam 10 besar daerah dengan pengaduan kasus anak di tingkat nasional. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amana, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung kerjasama antara DP3A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain menjalankan fungsi pengawasan, pendampingan, dan penanganan kasus, KPAID Kota Bogor juga menjadi rujukan bagi sejumlah daerah yang ingin mempelajari sistem perlindungan anak yang diterapkan di Kota Bogor. Ketua TP PKK Kota Bogor Yanti Rahi menyampaikan dukungan terhadap upaya KPAID dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menurutnya kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik melalui penguatan karakter keluarga, pencegahan penanganan, hingga pendampingan bagi anak dan keluarga di Kota Bogor. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun pemukiman. Kembali Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor menghimbau masyarakat tidak membakar sampah selama musim kemarau guna mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun permukiman. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas kejadian kebakaran yang dalam sepekan terakhir mencapai 8 hingga 9 kasus didominasi kebakaran lahan dan tumpukan sampah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor Teofilo menjelaskan kondisi cuaca panas membuat rumput kering, dedaunan, dan tumpukan sampah sangat mudah terbakar. Menurutnya api yang berasal dari pembakaran sampah dalam skala kecil dapat dengan cepat membesar dan merambat ke lahan, pepohonan, bahkan kawasan permukiman apabila tidak segera dikendalikan. Damkar Kota Bogor mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang sepuntung rokok yang masih menyala, serta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau munculnya titik api. Langkah pencegahan tersebut dinilai menjadi cara paling efektif untuk menekan risiko kebakaran yang semakin tinggi pada musim kemarau.
7: Sejak beberapa minggu lalu ini sampai saat ini ya, kebakaran lahan, kebakaran sampah di pemukiman kurang lebih udah ada 8 atau 9 kali kejadian. Mulai dari kejadian wilayah Harjasari, Katulampa, Pamoyanan, terus Kelurahan Panaragan, yang terakhir sekarang yang lagi dalam penanganan yaitu di Kelurahan Cibogor ataupun Ciwaringin yang batas di jalan itu, Jalan Marta Dinata dekat jembatan.
4: Tio Filo menyampaikan peningkatan jumlah kejadian kebakaran dalam beberapa hari terakhir menjadi peringatan agar seluruh warga lebih peduli terhadap keselamatan lingkungan. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan tetap aman dengan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
7: Mari kita cegah kebakaran dengan tidak membakar sampah sembarangan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala ke tempat-tempat ataupun lokasi yang bisa berakibat kebakaran. Sebelum dibuang, matikan dulu rokoknya, diinjak bila perlu. Yang ketiga, segera laporkan jika melihat asap atau api. Dan apabila bisa ditangani karena api masih kecil, silakan tangani. Tapi apabila apinya tidak terkendali, silakan lapor kepada pemadam kebakaran karena kami jaga 24 jam.
4: Damkar Kota Bogor juga memastikan layanan penanganan kebakaran tetap siaga selama 24 jam untuk merespon setiap laporan dari masyarakat. Warga dihimbau segera menghubungi layanan damkar apabila menemukan kebakaran atau potensi kebakaran karena tindakan cepat dapat mencegah meluasnya api dan meminimalisir kerugian, bahkan korban jiwa.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Seminar nasional bertema penataan landscape digelar di Kebun Raya Bogor dengan menghadirkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, bersama akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang arsitektur landscape. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk membahas pengembangan kawasan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas ruang publik. Narasumber Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pembangunan perlu dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan melalui perencanaan landscape yang terintegrasi. Menurutnya, ruang terbuka hijau, konservasi kawasan, dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam menciptakan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Seminar juga menghadirkan berbagai pandangan dari kalangan akademisi dan praktisi mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lahir berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan penataan landscape di berbagai daerah, sehingga mampu mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih hijau, sehat, dan juga berdaya saing. Sistem pembelajaran masa depan ternyata ada pada mikrokredensial yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin masuk dalam dunia akademisi tanpa ada batasan. Selengkapnya kembali Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
9: Sistem pembelajaran masa depan ternyata ada pada mikrokredensial yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin masuk dalam dunia akademis tanpa ada batasan. Transformasi pendidikan berbasis digital telah ditunjukkan oleh Indonesia Cyber Education ICE Institute dan Universitas Terbuka yang menggandeng IPB University di dalamnya. Hal tersebut terungkap dalam talkshow Indonesia Cyber Education Institute ke-5 di Grand Ballroom Science Technopark IPB University Selasa 28 Juli 2028. Kemitraan tersebut merupakan komitmen kedua institusi dalam membangun ekosistem pembelajaran digital yang lebih inklusif dan memperluas akses pendidikan lintas perguruan tinggi. Direktur ICE Institute Dr. Anda Rahayu Dwi Rianti MA mengungkapkan, selama 5 tahun terakhir ICE Institute telah berkembang menjadi marketplace pembelajaran daring terbesar di Indonesia. Saat ini ICE Institute bekerja sama dengan lebih dari 50 mitra yang berasal dari perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.
10: ICE Institute ini dari sisi kualitas dan kurasi materinya atau modul pembelajarannya sangat ketat. Jadi materi semua dikurasi oleh ICE dengan penjaminan mutu yang sangat baik. Kemudian dari pengembangan modul itu sudah ada assessment-nya, sudah ada standarnya. Assessment-nya, kemudian penilaian dan lain sebagainya sampai nanti keluar sertifikat dari ICE. Dan kalau di kementerian untuk dosen dan tendik nanti modul-modul tadi itu kami merelasikan dengan API-nya PDDikti.
9: Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran DTPTP IPB University, Profesor Yulin Lestari menjelaskan bahwa partisipasi IPB University dalam ekosistem pembelajaran digital ICE Institute terus menunjukkan perkembangan positif.
11: Selain itu, kami juga kan ingin memberi kesempatan untuk siapapun ya, tidak melihat urusan apa, beliau usia berapa, untuk bisa belajar. belajar apapun yang memang dibutuhkan. Ya karena ASIN itu kan marketplace. Jadi kalau dia butuh untuk belajar misalkan apa, big data atau apa, itu ada di kami. Dari yang gratis sampai yang berbayar ada. Dari yang dibuat di Indonesia maupun yang dari luar negeri. Kami menyediakan itu. Jadi kami menyediakan kesempatan untuk siapapun belajar. Upgrading, upskilling, juga untuk nantinya kalau dia ingin gelar, silakan pergi ke perguruan tinggi untuk mengkonversi apa yang sudah didapat oleh AIS.
9: Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Denny Noviana menambahkan, IPB University memiliki komitmen kuat dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui pembelajaran digital.
12: Sejak awal pendirian, kami menjadi salah satu perguruan tinggi sebagai founder di AIS Institute ini. Yang kedua, secara kelembagaan bahkan kami memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa, memberikan keleluasaan di dalam struktur kurikulum untuk mengambil 20 SKS di luar prodi, dan banyak sekali mahasiswa kami yang mengambil di AIS Institute. Dan ini tentu secara sistematis kami mendorong mahasiswa, dan harapannya juga tentu semakin banyak perguruan tinggi yang memberikan fleksibilitas kepada para mahasiswa untuk mengambil di luar program studi yang sifatnya memang terstruktur dan memang itu bisa diklaim menjadi SKS.
9: AIS Institute telah mengembangkan sekitar 1.800 courses, termasuk lebih dari 500 course berbahasa Indonesia, serta menyediakan sekitar 16.000 international courses melalui kolaborasi dengan berbagai platform pembelajaran global. Hingga kini, platform tersebut telah menjangkau lebih dari 52.000 pengguna di Indonesia dan lebih dari 5.000 pengguna internasional.
0: Kita beralih ke Warta Olahraga. Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Jawa Barat 15-2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
13: Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Dua atlet andalan Kota Bogor, Aksal dan Mazis, optimistis mampu memberikan penampilan terbaik dan menyumbangkan medali emas bagi kontingen Kota Hujan. Memasuki fase persiapan yang semakin dekat dengan waktu pertandingan, porsi dan intensitas latihan terus ditingkatkan. Jajaran pelatih memfokuskan peningkatan performa fisik serta ketahanan para atlet di kolam maupun perairan terbuka. Atlet andalan Kota Bogor, Aksal, mengungkapkan bahwa kesiapan fisiknya terus meningkat berkat program latihan yang terukur. Menurutnya, menjaga kondisi tubuh agar tetap berada di performa puncak menjadi prioritas utama saat ini.
14: Kesiapan fisik dan program latihan, yang pertama kesiapan fisik dan program latihan untuk di bulan ini sudah mematang, dan mengingat perwah sudah sangat dekat, yang dimana kesiapan fisik lebih meningkat intensitasnya. Selain itu, dalam menjaga fisik, kita juga harus menjaga pola aktivitas kita untuk tubuh kita agar tidak sakit, baik dari menjaga makanan, konsumsi nutrisi, dan melakukan istirahat atau recovery. Untuk porsi latihan untuk saat ini sih belum ada yang berat ya, bagi saya rasakan.
13: Selain kesiapan fisik, faktor keandalan peralatan dan juga alat selam lainnya turut menjadi perhatian vital. Atlet andalan lainnya, Mazis, memastikan bahwa seluruh perlengkapan bertanding dalam kondisi siap tempur dan terawat dengan baik.
15: Kalau untuk seperti alat-alat selam sih, alhamdulillah udah aman kak, untuk dapat dirawat dengan baik, udah mengerti juga cara merawatnya kak. Lalu untuk pengaturan manajemen nutrisi dan recovery itu, saya paling selain makan makanan berat, saya juga butuh vitamin dan istirahat yang cukup. Kalau untuk saya itu kan kebetulan saya mengikuti 6 nomor perlombaan, 2 nomor individu dan 4 nomor estafet. Nah, di situ saya mendapatkan peluang untuk mendapatkan 6 medali emas. Lalu terima kasih untuk semua dukungannya orang Kota Bogor. Semoga saya dapat mengabulkan 6 medali emas ini untuk saya sumbangkan kepada Kota Bogor.
13: Dengan semangat juang para atlet serta dukungan penuh dari POSI dan KONI Kota Bogor, kontingen selam Kota Bogor optimistis mampu mencatatkan prestasi gemilang dan membawa pulang medali emas pada ajang bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Era di Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor, Sony Agung Saputra juga penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya Pradangdut hadir menemani Anda. Pendengar, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga tetap sehat, semangat menjalankan aktivitas ya bersama Marisa sampai dengan jam 3 nanti. Nah, belakangan ini cuaca memang panas banget gitu ya. Musim kemarau ditambah ada fenomena iklim atau cuaca gitulah ya, yang memang sudah diprediksi oleh BMKG. Jadi kalau udah di luar ruangan tuh ya, baru keluar rumah, keluar ruangan lah pokoknya, itu tuh rasanya udah kerasa banget ngeheapnya gitu ya. Kalau kata orang sudah mah ngeheap gitu, panas. Panas apa ya? Apa sih kalau ngeheap tuh? Pokoknya panas gitu lah ya. Bahkan bikin kulit juga jadi lebih sensitif gitu kan, jadi gampang merah gitu ya. Atau ya kerasa panas banget gitulah, terus juga cepat aus, bibir juga cepat kering, tubuh cepat lelah gitu ya. Memang kondisi seperti ini tubuh kita harus dijaga kondisi kesehatannya gitu ya. Dan tentunya di saat cuaca panas, cuaca terik, bukan hanya kenyamanan kita aja yang perlu dijaga, tapi juga kesehatan kulit dan tubuh kita. Jangan sampai ya terlalu sibuk beraktivitas, apalagi yang memang lebih banyak di luar ruangan, sampai lupa memberikan perlindungan yang dibutuhkan gitu ya. Semisal minum air putih yang cukup saat cuaca panas ya, untuk mengganti cairan tubuh yang banyak keluar melalui keringat gitu ya. Khawatirnya kalau jarang minum jadi dehidrasi kan, rasa haus berlebihan bisa bikin pusing, tubuh lemes juga, sulit konsentrasi. Jadi jangan nunggu haus dulu baru minum gitu. Belum lagi kalau misalnya yang tadi aktivitasnya banyak di luar, atau memotoran juga gitu kan, paparan sinar matahari itu, apalagi jam 10 sampai dengan jam 3 sore, itu punya intensitas sinar ultraviolet yang tinggi. Jadi kalau aktivitas di luar ruangan ya setidaknya pakai topi gitu ya, payung, atau kalau yang pakai motor pakai lengan panjang gitu kan pakaiannya. Terus juga pakai kacamata hitam gitu ya, biar enggak serap juga. Nah, terus juga pakai sunscreen gitu ya, tabir surya, hand body yang memang mengandung UV protect gitu ya. Jadi memang ada banyak hal sih ya demi menjaga kesehatan tubuh dan kulit gitu, apalagi di tengah cuaca panas, karena kulit dan tubuh ini perlu perlindungan. Jadi kalau Anda sendiri pendengar saat cuaca panas terik, itu biasanya tuh bawa botol minum kemana-mana enggak sih? Atau misalnya selalu pakai ataupun membawa alat-alat perlindungan seperti kacamata hitam, sarung tangan, dan lain-lain? Nah, silakan untuk komen aja di 081-5x4200 untuk WhatsApp kita, ataupun di live chat RRI Digital.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

banget untuk siang hari ini. Topik obrolan yang kita bahas adalah soal cuaca panas. Kulit dan tubuh butuh perlindungan. Karena ketika cuaca panas ya, kondisi tubuh kita juga bisa berpengaruh. Cepat haus kalau tidak diisi dengan minuman seperti air putih, kan dehidrasi ya. Kalau kita biarkan tubuh kita kehausan juga gak bagus. Kemudian terhadap kulit juga, kalau terkena sengatan matahari secara langsung tanpa perlindungan, seperti tidak pakai tabir surya, tidak pakai hand body dengan UV protector gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kulit jadi bermasalah nantinya. Belum lagi kalau misalnya cuaca panas ke mata langsung, itu kan juga gak enak ya. Pokoknya ada banyak hal sih yang bisa kita lakukan saat cuaca panas terik. Apakah misalnya Anda selalu bawa botol minum kemana-mana gitu ya, biar tidak haus, tidak dehidrasi, atau selalu membawa alat ataupun memakai alat yang bisa melindungi dari panas matahari, seperti kacamata hitam, sarung tangan juga kalau berkendara gitu ya, atau pakai jaket, baju lengan panjang dan lain-lain, seperti apa yang Anda lakukan. Kita coba bacain aja atensi satu-satu ya di WhatsApp 081 5 kali 4 200. Ada Brian yang merequest lagunya Maya katanya. Oke, tadi udah diputerin, dan biasanya untuk perlindungan tuh pakai sweater atau topi aja dari panas. Kemudian ada Heru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari legenda wisata Cibubur, minta lagunya Nilai Sehat dari Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat, bahagia. Kalau Heru nih nggak terbiasa pakai perlindungan khusus di musim panas ya, paling sih memang sesekali pakai topi dan kacamata hitam itu aja katanya. Untuk Roy Rari Bogor, salamnya selamat bertugas, atur nuhun. Lanjut juga ada Kang Boy BCL. Kalau Kang Boy ini kemana-mana, apalagi lagi berkendara di motor, itu sedia minum air mineral. Dan juga pakai kacamata hitam buat menangkal sinar matahari dan juga debu-debu jalanan. Pengen lagunya Terbelenggu dari Mansur S. Salam untuk Reno, Tehyanti di Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria Bagas, Mamah Nurma, dan oke. Baik, makasih ya. Yang penting sekarang sudah terdengar kembali siaran kita ya. Semoga penerimaannya bagus di sana ya. Terus juga ada Pak Onai di Ciparigi, Bogor Utara. Minta lagunya Simpang Jalan dari Nais Larasati, kalau nggak salah. Atau boleh Tiara versi yang mana aja. Salamnya untuk semua pendengar setia Prodangdut, juga untuk yang lagi bertugas. Temarisa, nuhun, sehat, tetap semangat. Dan kalau cuaca panas memang terasa. Jadi kalau misalnya Pak Onai lagi bawa kendaraan bermotor gitu ya, itu biasanya bawa botol air minum dan juga pakai kacamata serta masker buat jaga-jaga debu juga sih Teh. Iya betul, karena selain panas kan gersang, terus banyak debu-debu juga gitu. Apalagi yang berkendara tadi di motor, ya memang harus pakai masker setidaknya atau kacamata juga gitu ya. Oke, makasih untuk atensinya. Sudah berapa nih? 4 ya, satu lagi deh sebelum saya puterin lagu berikutnya. Ada Reno di kawasan Dukumenteng, Ciapus Bogor, merequest lagunya apa nih, Sri Devi Terpesona mungkin maksudnya ya. Oke, ikutan topiknya. Kalau saya keluar atau lagi kerja sekarang ini di tengah cuaca panas kemarau, biasanya bawa botol air minum. Soalnya saya selalu bawa botol air dari dulu katanya ya. Oke, berarti buat mencegah dehidrasinya. Itu aja. Kak Ica, salam buat Kang Boy BCL, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Teh Kirana, Mamah Nurma, Kang Wahyu, Kang Capung, Abah Kismin, Gometi Rama, Bangga Ang Handra di Ciamas, Kang Julai. Spesial juga buat Kak Ica, semoga sehat selalu, amin. Semoga Reno juga dan semua pendengar lainnya tetap sehat ya di tengah tantangan cuaca seperti sekarang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih mendengarkan Prodangdut, pendengar, di kesempatan hari ini Rabu 29 Juli 2026 ya. Kita coba bacakan lagi atensi yang masuk siang hari ini. Topik obrolan kita adalah soal cuaca panas, kulit dan tubuh perlu perlindungan. Jadi kalau saat cuaca panas terik, apakah Anda itu selalu membawa botol minum kemana-mana? Atau misalnya menggunakan alat pelindung seperti payung, kacamata hitam, sarung tangan, jaket, ataupun baju lengan panjang? Nah, silahkan untuk komen lagi di atensi kami ya, ditunggu sampai dengan jam 3 nanti. Kali ini Marisa menyapa Iqbal Taya di Gadok Tengah Curug Nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim panas, cuaca terik, harus banyak minum air putih, sama ada minuman penyegar gitu ya. Saya khawatir kesebut merek ya. Pokoknya ada minuman penyegar lah ya, biar gak gampang panas dalam. Minta diputarkan lagu Leo Waldi, Dinding Kaca. Salam buat para karyawan percetakan PAMS dan ABC Printing Gunung Batu, juga tim Baryok 01 Suka Jadi. Gastro sampai kelar. Salam spesial juga buat istri tercinta, semoga sehat selalu untuk yang bacain hatur nuhun. Lanjut juga ada Kang Wahyu di Cipicung. Cuaca kayak gini mah paling bawa botol minuman karena cepat aus katanya ya. Minta lagunya Asraf 7 Kata Cinta. Salam buat Reno, Kang Boy, Kang Jack, Handra, Julian, Kang Capung, Tehyanti, Mama Intan, Mama Nur, membuat tema Risa juga. Terima kasih. Lalu ada Aki Gazi di Majalengka. Ini yang paling jauh ya. Kalau Aki mah selalu bawa alat-alat pelindung katanya, terus juga bawa minuman yang hangat agar berkeringatnya terpacu dari dalam tubuh gitu, karena panas sengatan matahari. Oke, baik, pokoknya intinya bawa alat pelindung sama minuman, minumannya yang hangat tapi gitu, bukan yang dingin ya. Dan lagunya Mata Hatiku dari Iis Dahlia. Kirim salamnya untuk para pecinta dan juga pendengar setia pemerhati lagu-lagu dangdut Pro 1 RR Bogor. Nggak lupa juga buat kru katanya, sama orang-orang dapurnya. Sama tim tentunya ya. Oke, makasih untuk masukannya kita tampung ya. Katanya kapan nih ada siaran langsung pagelaran wayang golek. Pokoknya kalau ada mah pasti kita infoin gitu ya. Oke, dan Aki nih selalu bawa alat pelindung gitu. Mungkin seperti payung kayak gitu ya, payung, terus juga mungkin sarung tangan dan lain-lain. Terima kasih untuk Aki Gazi di kawasan Majalengka. Lalu ada Kang Capung di Dampit. Kalau saya sih bawa botol minuman katanya. Pengen diputarkan lagu Bumi Pun Turut Menangis. Salamnya buat Handra, Tiara, Reno, Mama Nurma, Bakismin, Bagas, buat Teh Marisa juga, semoga sehat selalu.

Pokoknya siapapun yang mendoakan ya tadi, selain kirim salam juga mendoakan untuk saya ataupun mungkin kru semuanya ya, yang selalu siap bertugas, dihaturkan terima kasih ya. Kembali pastinya doa yang terbaik juga untuk para pendengar, doa sehat pastinya, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Mencoba untuk memutarkan lagu-lagu lainnya ya, saya masih coba untuk berupaya mencari lagu yang Anda request. Pokoknya siapa duluan nih yang bisa muncul di playlist, itu yang akan kita putar. Seperti lagu Leo Waldi dengan Terhalang Dinding Kaca, siap kita putarkan di Prodangdut siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Informasi dalam kilas berita. Korps Lalu Lintas Polri dan PT Jasara Harja memperkuat sinergi guna meningkatkan pelayanan publik serta keselamatan berlalu lintas. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi di gedung NTMC Polri pada Rabu 29 Juli 2026. Kepala Korlantas Polri Irjen Polisi Wibowo menyatakan kolaborasi ini mencakup penanganan kecelakaan, perlindungan masyarakat, serta inovasi pelayanan SAMSAT melalui transformasi digital untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Selain efisiensi pelayanan, Korlantas Polri dan Jasara Harja juga fokus pada upaya pencegahan kecelakaan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Irjen Polisi Wibowo menekankan bahwa kecelakaan dapat dicegah melalui edukasi serta perubahan perilaku dan etika saat berlalu lintas. Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya. Sekian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah bersama kami untuk pembaruan informasi lainnya.

Baik, sebelum dilanjut untuk bacain atensi berikutnya, pendengar, ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok memanggil Irma Dia Suryani binti Hendrik Suryadi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 8 Desember 1999. Tempat kediaman dahulu di Kampung Lio RT 7 RW 19 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 26 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara M. Akbar Hidayat bin Wahyu Hidayat sebagai pemohon melawan Irma Dia Suryani binti Hendrik Suryadi sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Nah, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Lagu yang tadi saya putarkan sebelum baca informasi panggilan sidang dari Mansyur S dengan Belenggu. Sebetulnya tadi yang request tuh mintanya terbelenggu. Apakah memang sama ya? Karena yang muncul adalah Belenggu, tapi memang dari suara Mansyur S gitu ya. Oke, berikutnya ada siapa lagi ya? Sebentar, tadi sampai mana ya? Kang Capung udah belum ya? Udah sih kayaknya. Tapi kalau belum saya bacain lagi aja ya, ragu soalnya. Kang Capung di Dampit, kalau saya selalu bawa botol minuman. Lagunya ini udah kayaknya ya, oke, sudah berarti. Terus ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik. Kalau musim panas jarang keluar, cukup di rumah aja, tapi tetap selalu minum air putih katanya biar enggak dehidrasi. Lanjut juga ada Pak Toro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di Citerep, minta lagunya Sabun Mandi. Kalau cuaca panas biasanya enggak pernah bawa air mineral di motor, tapi kalau sekarang tuh enggak pernah kelewatan. Jadi kalau biasanya sih enggak pernah bawa, sekarang mah enggak pernah kelewatan dan selalu tersedia di motor kalau mau bepergian. Salam untuk yang lagi bertugas aja katanya. Hatur nuhun Pak Toro di Citerep. Terus juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya Aku Terpikat Dirimu. Kalau ibu sih enggak pernah ketinggalan bawa minuman sama cemilan juga. Selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Lanjut ada Nurdi di Sukawening. Biasanya sih kalau lagi panas cuacanya itu bawa botol air minum gitu aja katanya ya. Pengen lagunya Mansyur S mirip dia. Salam untuk para pendengar Pro 1 RR Bogor. Terus juga ada Oke, Reno, nanti masih coba saya cari ya lagunya, semoga memang bisa terputarkan. Pokoknya tetap dengarkan sampai dengan jam 3 nanti.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Baik pendengar, waktu terus bergulir ya di Prodangdut. Memang kalau Prodangdut tuh rasanya cepet banget gitu ya. Karena banyak atensi, jadi bikin rame juga gitu yang Anda kirimkan di WhatsApp. Belum lagi lagu-lagu yang diminta gitu ya. Memang jadi membuat dinamika siaran kita tuh jadi seru banget gitu. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan. Di setiap harinya Prodangdut memang hadir setiap jam 1:30 sampai dengan jam 3 sore gitu ya. Tentunya upaya untuk memutarkan lagu-lagu Anda sih terus dicoba gitu ya. Tapi memang karena keterbatasan waktu misalnya, atau juga tidak muncul di playlist, jadi memang mungkin ada yang belum terputarkan. Harap bersabar, semoga sih di sisa waktu lagu requestan Anda lah yang bisa terputarkan. Berikutnya ada, oh udah nih kayaknya ya. Tapi ada atensi lagi dari Kang Boy, katanya, ih bukan yang itu teh, Terbelenggu Mancur Es yang sekarang dinyanyikan Tasya Rosmala. Aduh hapunten gitu ya, karena yang tadi muncul tuh malah belenggu gitu ya. Tapi terbelenggu gak ada nih, gak muncul di playlist kita gitu. Yang jelas tadi Mancur Es tuh yang kita putarkan judulnya Belenggu. Atau mungkin nanti deh di lain kesempatan ya, mudah-mudahan bisa terputarkan lagu yang diinginkan. Tentunya kita masih bahas juga soal cuaca panas, kemudian perlindungan diri terhadap kesehatan dan juga kulit gitu ya. Karena ketika cuaca panas tuh bisa berpengaruh pada kondisi kulit dan tubuh kita gitu ya. Nah, apakah memang Anda orang-orang yang ketika cuaca panas terik seperti yang kita rasakan beberapa waktu ini karena musim kemarau, jadi membuat Anda tuh cepat haus daripada beli minum terus kan di luar yang

aktivitas di luar ruangan ataupun yang sering melakukan perjalanan, ya lebih baik bawa botol minum, bawa tumbler sendiri gitu ya, kemana-mana bisa. Misalnya kalau tumbler sih enak ya, bisa taruh air dingin, bisa lebih ketahan tuh suhunya, atau juga air yang hangat gitu ya. Atau misalnya Anda selalu membawa perlengkapan seperti kacamata biar enggak kepanasan gitu ya, menatap langit gitu kan. Atau juga misalnya kalau yang menggunakan kendaraan bermotor pakai sarung tangan, masker gitu. Terus juga kemana-mana pakai sunblock gitu ya, sunscreen, atau pokoknya menahan kulit Anda biar enggak langsung kena sengatan matahari. Atau juga payung misalnya yang jalan kaki biar enggak kepanasan, pakai topi juga gitu ya. Pokoknya sebetulnya ada banyak cara untuk Anda bisa menjaga tubuh Anda tetap nyaman, tetap sehat gitu ya, dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terkena sengatan langsung sinar matahari. Tentunya tetap jaga kesehatan, lindungi kulit Anda, cukup minum air putih, dan selalu, mudah-mudahan sih aktivitas yang Anda lakukan selalu menyenangkan gitu ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Kayaknya memang harus saya akhiri karena sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti satu lagu terakhir yang akan saya putarkan sebagai penutup, berjudul Bumi Pun Turut Menangis. Pendengar, jadi terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena masih ada Bogor Sore ini yang nanti akan menggantikan Bogor Siang ini. Dan sudah siap juga tentunya ada narasumber nanti yang hadir bersama rekan gelagah biasa yang memandu nanti di Bogor Sore ini, dibuka dengan Indonesia Cerdas ya. Jadi ada obrolan seru nanti bersama Gramedia Bogor Yasmin gitu ya. Jadi untuk Anda tetap dengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Mari saya pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-29 di bulan Juli tahun 2026. Tentunya kompetisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Membuka kebersamaan kita, pendengar, ada Indonesia Cerdas di kesempatan kali ini. Kita akan berbincang terkait dengan Book Cafe, ya, cara baru menikmati literasi di Gramedia Bogor di Yasmin, pendengar, ya. Dan kita tahu bahwa perkembangan dunia literasi saat ini terus mengalami perubahan, ya. Kalau dulu toko buku hanya identik dengan tempat kita membeli buku, ya. Namun kini hadir konsep baru yang menawarkan pengalaman yang lebih lengkap, nyaman, kemudian inspiratif, ya. Jadi membaca buku, kemudian berdiskusi, bekerja sampai dengan menikmati secangkir minuman favorit, kini bisa dilakukan dalam satu tempat, begitu, ya. Nah, kita akan membahas hal ini bersama dengan tamu spesial saya yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan, ada Mas Arda Novrijal, ya, selaku Head Outlet Gramedia Bogor Yasmin. Kita sapa dulu. Selamat sore, Mas Rijal.
1: Selamat sore, Mas.
0: Saya panggilnya Mas Rijal atau Mas apa nih?
1: Biar... Boleh, Arda aja, Mas.
0: Arda aja, oke, iya. Mas Arda di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mampir ke Prosateri Bogor.
1: Terima kasih
0: untuk
1: kembali.
0: Untuk kita bahas sesuatu yang baru kayaknya, gitu, ya. Kalau dulu kita baca buku aja, baca buku tok, gitu, ya. Tapi sekarang ada cara baru untuk menikmati buku, kemudian sambil ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gitu lah katakan, gitu, ya. Mungkin kita akan buka terlebih dahulu soal Gramedia yang kembali membuka gerai baru di Bogor. Sebenarnya apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga Gramedia buka gerai baru nih di Yasmin tepatnya, ya?
1: Iya, betul. Mangga sekali, Mas Arda. Terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Tentunya pertama kami bersyukur sekali kami diberikan kesempatan untuk kembali membuka outlet di Bogor, area Bogor ini, ya. Kebetulan Bogor Yasmin ini adalah gerai ke-13 kami di area Bogor, ya. Kalau secara nasional ini gerai ke-150 kami.
0: Oke, luar biasa.
1: Yang memang sedang kita fokuskan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum ada toko bukunya, yang dimana Mas tadi bilang memang dunia literasi sekarang memang sedang meningkat.
0: Betul.
1: Dan juga generasi sekarang sudah mulai switch nih dari generasi boomers ke generasi Z, ya. Tentunya banyak yang kita sesuai kan dari konsep-konsep toko buku yang dulu kita buat. Sekarang toko buku yang kami buat, kita buat ambiensnya lebih berbeda daripada biasanya.
0: Oke, gitu, gak sekedar cuman baca buku, pengunjung juga bisa nongkrong-nongkrong sambil baca buku favoritnya, begitu, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Kemudian ini juga jadi bagian dari Gramedia untuk bagaimana jemput bola, gitu, ya, memenuhi kebutuhan literasi masyarakat dari tempat yang belum bisa terjangkau. Kalau misalnya dulu warga Yasmin jauh-jauh mungkin, ya,
1: iya,
0: ke toko buku, sekarang lebih dekat, gitu, ya.
1: Betul.
0: Karena
1: sekali
0: di gerai Yasmin udah ada, gitu, ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian apa yang membedakan Gramedia Bogor Yasmin dengan gerai-gerai media lainnya, begitu? Apa yang beda di sana, gitu?
1: Baik, tentunya yang tadi saya sampaikan, ya, karena tadi generasi sudah berubah, ya. Pasar juga sudah berubah, ya. Nah, tentunya kami membuat konsep baru yang dimana kami sering sebut itu sebagai social hub, gitu, ya.
0: Oh, social hub, ya.
1: Bukan hanya toko buku, tok, gitu, tapi, ya, kita membuat Gramedia baru ini menjadi social hub atau tempat berkumpulnya masyarakat. Pertama, tentunya yang memang cinta literasi dan memang menginginkan ilmu-ilmu baru dari buku. Kita satukan, kita kolaborasikan dengan yang memang viral, ya, di sekarang, yaitu minuman-minuman matcha, kopi, tempat nongkrong estetik, ya, dan juga cozy. Itu pembeda kami di, ya, antara Gramedia-Gramedia atau gerai toko buku lainnya.
0: Oke, menarik soal kolaborasi, begitu. Ini bisa diceritakan, begitu, ya, ataupun digambarkan terkait kolaborasi tersebut, gitu.
1: Baik, nah, seperti yang saya bilang tadi, kami kan berkolaborasi dengan minuman matcha nih. Nah, kami mencari vendor atau brand matcha terbaik yang memang bisa kami approach untuk kerjasama. Nah, kemarin tuh ada brand namanya Matcha-san yang sekarang sudah berkolaborasi dengan kami. Matcha-san ini menyediakan produk-produk matcha terbaik tentunya, dan juga experience membuat matcha yang ternyata memang menarik nih.
0: Betul.
1: Memerlukan kesabaran, estetika, dan juga ada sense yang memang tidak bisa dirasakan dari tempat maca biasanya gitu. Nah ini memang menjadi salah satu poin pembeda juga dan atau poin penarik juga dari toko Gramedia Bogor Great Mall yang ada di Jalan Yasmin ini.
0: Oke. Jadi konsepnya juga benar-benar berbeda begitu ya. Ada hal lain yang disajikan juga selain daripada buku-buku favorit begitu ya ternyata ya. Termasuk tadi banyak ada matcha, ada kopi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, di era sekarang, di era digital begitu ya. Kita katakanlah bahwa sekarang kan pembaca bisa baca lewat gadget gitu ya. Ini kira-kira masih relevankah toko buku kalau menurut Mas Arda gitu?
1: Tentunya Mas, toko buku fisik yang memang kami miliki tentunya kami lihat secara data dan tren juga mengalami penaikan sebenarnya Mas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini menjadi potensi atau menjadi motivasi kami untuk tentunya apa ya istilahnya berinvestasi. Kalau dari kaminya berinvestasi untuk membuka gerai baru karena kalau zaman sekarang itu customer itu tidak hanya transaksional ternyata yang dicari, tetapi lebih mencari experience belanja. Mungkin iya buku sekarang bisa diakses secara digital dengan lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Termasuk Gramedia juga saya sedikit mempromosikan Gramedia juga memiliki platform untuk membaca buku digital yaitu Gramedia Digital. Tetapi kita juga fokus untuk membuka gerai-gerai baru, tidak switching ke semuanya digital gitu. Karena ya tadi kita mengincar apa namanya experience pelanggan.
0: Betul.
1: Pelayanan yang kami berikan, tempat yang kami sediakan, dan juga buku-buku yang kami display atau yang kami sajikan kalau secara makanan ya. Tentunya penuh dengan daging dan juga apa namanya sudah kami kurasi sedemikian rupa sehingga customer datang itu pasti tertarik dengan buku yang kami display.
0: Oke, begitu experience-nya ternyata yang jadi pembeda begitu ya. Orang tuh kadang nostalgia juga sih datang karena zaman SMA dulu gitu kalau mau baca komik enggak Gramet gitu ya. Baca di tempatnya tuh kayaknya punya rasa taste-nya sendiri begitu ya. Dan buku fisik yang dimiliki juga kayaknya kalau para pecinta membaca tuh kayaknya belum lengkap kalau belum punya buku fisiknya gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak
1: sekali
0: koleksi juga gitu ya. Oke, experience-nya tentunya yang jadi beda juga kalau misalnya baca di apa namanya digital dengan punya buku langsung tuh kayaknya berbeda gitu ya. Oke. Kemudian menurut Gramedia sendiri bagaimana perkembangan katakanlah minat baca saat ini gitu?
1: Ya tentunya Mas yang tadi sempat saya singgung ya mengenai minat baca. Sebenarnya dari berita-berita yang memang tersebar, kita kan tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara yang paling minim dalam arti literasinya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu ranking-ranking atau cap-cap yang sering kita tanamkan dalam perspektif masyarakat. Tetapi memang dari kami, dari Gramedia ternyata memiliki data atau pola yang menarik nih Mas. Ternyata minat baca itu meningkat. Tetapi memang yang tadi disampaikan sudah tersebar sekarang. Ada yang ke digital, ada yang membaca via apa namanya platform digital dan juga YouTube misalnya gitu ya video gitu. Lalu apa namanya buku juga masih ada ternyata. Nah apa namanya di era sekarang yang dimana apa namanya masyarakat itu memerlukan sesuatu atau validasi terhadap sesuatu yang mereka capai atau mereka ingin tunjukkan. Tentunya yang tadi Mas bilang menampilkan buku-buku yang dimiliki atau yang dikoleksi dalam rumah sepertinya menjadi hal yang sangat menarik dan juga pasti orang yang melihatnya kayak wih ini orang suka baca nih. Nah itu salah satu apa namanya anggapan yang memang positif gitu tentunya memotivasi orang lain juga untuk terus menambah bacaannya, menambah wawasannya dengan buku-buku yang dibaca. Buku apapun itu ya Mas ya, novel, tidak hanya buku apa namanya pelajaran materi saja, pelajaran begini. Tetapi juga buku-buku lain juga tentunya dibaca juga tentunya gitu ya agar kita mendapatkan lebih banyak inspirasi dan ilmu dari setiap buku yang kita baca.
0: Oke. Kabarnya selain buku ya di Gramedia Bogor kita juga bisa berburu produk lifestyle ya. dan juga kebutuhan lainnya. Ini benar gak sih sebenarnya?
1: Iya, betul banget Mas. Kan tadi saya udah bilang kopi kita ada.
0: Ya.
1: Nah, matcha dan kopi itu tadi, kita ada. Nah, untuk barang-barang lifestyle kita sedang meningkatkan nih produksi kita. Kita banyak sekali produk-produk kalau kita sebut non-books istilahnya ya, kan kita jualan buku. Nah, ada non-booksnya juga atau produk-produk stationery.
0: Ya.
1: Yang lucu-lucu seperti blind box mungkin para pemirsa sudah pernah dengar. Blind box ini kan memberikan sensasi atau memberikan apa ya, rasa penasaran,
0: kejutan
1: yang
0: gitu ya, kejutan,
1: kejutan-kejutan kecil nih, yang bikin kita ketagihan. Nah, itu hal-hal menyenangkan itu ada di Gramedia, baik untuk anak-anak, dewasa, atau ibu bapak yang mungkin memiliki minat untuk misalnya membuat kerajinan dan juga membuat mengasah keterampilan soft skill gitu ya dengan membuat kerajinan, itu kami ada semua lengkap.
0: Dari dulu tuh memang sudah ada, cuman sekarang lebih dilengkapi lagi gitu ya.
1: Betul, lebih dilengkapi lagi. Dan juga kita tentunya menyesuaikan tren pasar ya. Pasar misalnya sekarang lagi banyak blind box, kita ada blind box. Mungkin yang aku boleh spill dikit, seperti kemarin Pokemon mungkin Mas pernah dengar tren Pokemon masyarakat sekarang sedang tren sekali. Nah, Gramedia juga jual Pokemon-Pokemon itu. Nah, nanti yang Gramedia Yasmin juga
0: kartunya ya.
1: Kartunya tentunya Mas. Nah, karena Gramedia Yasmin menyediakan tempat untuk kita bersosialisasi, tempat duduk. Nah, nanti kedepannya Gramedia Yasmin juga bisa dijadikan event tempat event untuk misalnya tadi para pecinta Pokemon bisa kumpul bersama, bisa main bersama.
0: Main betul di sana.
1: Atau kita membuat kompetisi Pokemon, itu bisa kita laksanakan di Gramedia Bogor Yasmin.
0: Oke, kolaborasi dengan komunitas tentunya ya.
1: Tentunya iya, kita berkolaborasi dengan banyak komunitas. Tidak terbatas di komunitas buku saja. Misalnya kan kalau Gramedia jualan buku, kita kolaborasi hanya di buku saja. Tidak ternyata. Dalam beberapa kesempatan kami Gramedia juga berkolaborasi dengan tadi yang saya sebut Pokemon. Terus mungkin Mas pada generasi-generasi milenial nih, dulu yang cowok-cowok suka main Tamiya. Nah, nanti kita kolaborasi dengan komunitas Tamiya.
0: Tamiya Beyblade ya.
1: Nah, mainan-mainan masa kecil yang mengundang nostalgia. Nah, kami sediakan tempatnya untuk berkumpul di Gramedia Yasmin.
0: Oke, seterbuka itu pendengar ya, Gramedia tercinta. Ini juga jadi mungkin bisa jadi undangan kolaborasi juga, yang mau kolaborasi sama Gramedia, mangga tuh ya. Mampir-mampir. Tepatnya alamatnya di...
1: di Jalan Yasmin tepatnya Mas.
0: Di Jalan Yasmin.
1: Ya? Jalan Yasmin, mungkin para pendengar tahunya dulu ex Transmart.
0: Transmart
1: Yasmin. Nah, sekarang under manajemen baru berubah nama menjadi Bogor Great Mall. Mungkin bisa di search kalau misalkan memakai Google Maps atau aplikasi-aplikasi penunjuk arah, Bogor Great Mall.
0: Oke, untuk warga Yasmin khususnya dan juga warga Bogor lainnya gitu ya, mau main-main ke sana dan penasaran koleksi apa saja yang dimiliki Gramedia Yasmin, silakan datang ke sana begitu ya. Baik ya pendengar, kami juga mengundang untuk yang mau bergabung, mumpung ada Mas Arda ya di kesempatan kali ini, mau tanya-tanya apa saja sih koleksinya, apa aja yang ada di sana, mau tanya-tanya boleh ya di 081-5x4200 di line WhatsApp kita. Mas Arda, kita jeda sejenak sambil nunggu yang mau tanya kita undang juga. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali. Tetap stay tune.

0: Ya, pendengar, kita masih bersama dengan teman-teman dari Gramedia Bogor Yasmin ya. Ada Head Outlet Gramedia Bogor Yasmin. Kita masih bersama dengan Mas Arda di kesempatan kali ini. Tadi Mas Arda sudah jelasin banyak hal begitu ya, hal-hal seru yang ada di Gramedia Bogor Yasmin begitu ya. Tapi kita kan belum tahu tuh ya, apa saja yang spesial dalam grand opening dari Gramedia Bogor Yasmin nih, Mas Arda nih.
1: Baik Mas, nah kebetulan kita baru saja grand opening tadi pagi. Nah di grand opening ini menjadi momen yang sangat spesial bagi kami ya, karena kami akhirnya bisa memberikan sebuah konsep atau tempat baru di mana kami menggabungkan yang saya sebutkan tadi, books, store dan juga cafe secara bersamaan. Sehingga harapannya kami menjadi one stop solution yang suka ngopi, terus yang suka maca, yang suka buku, dan yang suka tadi peralatan-peralatan stationery lucu, bisa hanya berhenti di Gramedia saja. One stop solution yang kami berikan di Gramedia Bogor Yasmin.
0: Berarti baru Gramedia Bogor Yasmin yang punya konsep book cafe.
1: Sebenarnya ada beberapa Gramedia di luar kota, seperti mungkin yang terdekat.
0: Maksudnya yang
1: ada
0: di Bogor ya berarti ya?
1: Iya, kalau di Bogor satu-satunya. Mungkin kalau contoh yang paling viral dari kami Gramedia itu, kami punya Gramedia Jalma di Blok M Melawai. Nah itu salah satu apa namanya, awal kami mendirikan books cafe gitu. Nah itu di Blok M Jalma. Nah ini salah satu respon masyarakat juga yang sangat tertarik dan sangat antusias dengan adanya Gramedia Jalma yang menyatukan konsep bookstore dan cafe. Akhirnya kami implementasikan di Bogor.
0: Dan di Gramedia Bogor Yasmin tuh ya. Jadi yang penasaran tahu konsepnya seperti apa, mampir tuh ya ke Gramedia Bogor Yasmin gitu. Alamatnya tadi di Mall
1: Bogor Green
0: Bogor
1: Mall.
0: Green Mall. Ya itu di sana ada hal-hal seru yang bisa Anda coba, pendengar yang ingin menikmati buku sambil ngopi-ngopi. Nah, ini tempatnya cocok banget gitu ya. Oke. Dan tadi sempat terlewat gitu, ini gede banget kan tempatnya gitu ya.
1: Sangat luas sekali Mas, untuk area jualnya saja kami menyediakan sekitar 400 meter persegi. Lalu untuk para pemirsa untuk nongkrong saja kita sediakan 150 meter persegi.
0: Sangat
1: gede luas ya banget. 550 banget. Meter persegi kami sediakan tempat untuk berkumpul. Lalu apa namanya, di sana banyak sekali kursi dan meja. Total kami menyediakan sekitar 50 kursi dan meja untuk nongkrong di Gramedia Bogor.
0: Ada total berapa? 50
1: sekitar 50 meja.
0: Sampai 50 meja. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk sambil baca-baca buku favorit dan juga sambil ngopi-ngopi gitu ya. Nah, kira-kira ada promo menarik gak nih mumpung baru grand opening nih yang mungkin bisa disampaikan gitu ya. Soalnya pasti banyak yang penasaran nih, khususnya para pecinta buku.
1: Tentunya. Tentunya kami bisa memberikan diskon yang menarik banget. Apalagi kita opening ya, kita bahagia bersama. Kami bahagia membuka toko baru. Dan tentunya customer kami atau para pelanggan harus bahagia juga dengan kami berikan diskon. Tadi pagi kami mengadakan promo. Kita bagi-bagi voucher 25.000 voucher belanja untuk 50 customer pertama nih.
0: Oke.
1: Nah, barangkali vouchernya masih ada, bisa langsung merapat ke Gramedia Bogor Yasmin. Yasmin sekarang juga. Lalu untuk promo-promo selanjutnya sampai tanggal 9 Agustus kami memberikan diskon 20% untuk buku-buku terbitan kami. Buku-buku terbitan Gramedia yang sangat banyak jumlahnya dan juga produk-produk stationery yang tadi kami sampaikan ada diskon juga 20% di item-item pilihan kami. Nah tentunya item-itemnya yang relate sekarang nih buat bapak ibu yang masih belum belikan peralatan sekolah untuk anak-anaknya. Kami memberikan diskon up to 50% dengan
0: bahkan paket, up to 50% ya.
1: Iya, kita sebut ada paket TAB tahun ajaran baru.
0: Oke. Sayang untuk Anda lewatkan begitu ya. Tapi ini untuk 20% dan 50% tadi itu ada syarat khususnya gak sih?
1: Ya tentunya ada syarat khususnya. Tapi gampang banget dan gratis.
0: Oke.
1: Para pendengar tinggal datang saja langsung ke Gramedia Bogor Yasmin. Nanti karyawan kami akan menyapa dan melayani para pendengar. Lalu apa namanya, para pendengar tinggal sampaikan saja bahwa akan membuat member. Kami ada membership namanya My Value by Gramedia. Nah di sana nanti para pendengar bisa langsung didaftarkan gratis dan juga tanpa mengeluarkan uang spesial pun langsung menjadi member, langsung mendapatkan promonya. tanpa syarat apapun.
0: Oke, jadi itu syarat sederhananya adalah tinggal buat member, semua promo tadi itu bisa diperoleh gitu ya.
1: Yes, betul Mas.
0: Jadi tinggal datang langsung ke Gramedia Bogor Yasmin, bilang saja mau buat member gitu ya. Tapi ini hanya berlaku yang baru mau buat member. Kalau yang punya member-member Gramedia sebelumnya,
1: wah tentunya promonya lebih banyak kalau yang misalkan memiliki member sebelumnya nih, karena kami akan memberikan apa namanya poin, tentunya poin belanja yang bisa ditukarkan di toko kami, lalu juga apa namanya membership kami kan, kalau misalkan yang sering belanja akan mendapatkan voucher tambahan. Nah voucher tambahan itu tentunya bisa digunakan di Gramedia Bogor Yasmin bagi pengguna lama member kami gitu.
0: Oke, jadi yang belum punya member ada keuntungan tersendiri, apalagi yang sudah punya member ya. Sok main-main ke Gramedia Bogor Yasmin karena banyak hal seru yang bisa diperoleh di sana. Diskonnya tadi sudah disampaikan Mas Arda, banyak banget ya. Mas Arda, ada beberapa yang kayaknya mau gabung, mau tanya, boleh ya? Ini izin saya bacakan. Ini yang pertama ada, selamat sore, nama saya Bilkis di Pakuan. Mau tanya, ada diskon grand opening nggak di Gramedia? Diskonnya sampai kapan dan berapa persen? Terima kasih, katanya.
1: Oke, terima kasih Kak Bilkis, saya izin menjawab ya. Untuk diskonnya tadi ada yang sudah saya sampaikan, diskonnya sampai 20% untuk produk-produk buku. Terbitan buku Gramedia yang banyak. Lalu untuk stationery kita diskon juga produk-produk pilihan kami 20%. Dan juga ada diskon produk yang up to 50% untuk perlengkapan-perlengkapan sekolah pilihan kami.
0: Nah itu pas banget tuh ya, tadi seperti yang sampaikan Mas Arda, untuk yang belum mempersiapkan untuk peralatan sekolah anaknya bisa memanfaatkan diskon sampai dengan 50% nih. Itu bisa tuh ya. Mbak Bilkis juga mungkin bisa tuh ya untuk main-main ke Gramedia Bogor Yasmin ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari selamat sore, sore juga. Nama saya Aryani di Cigombong. Mau tanya, itu grey macanya ada di dalam Gramedianya atau terpisah?
1: Katanya. Oh iya, untuk gerai masanya ada di dalam toko kami. Jadi ada di dalam Gramedia, menyatu dengan toko buku. Nah di sana juga apa namanya tempat duduknya menyatu. Jadi bagi para pembaca yang pengen baca doang bisa, ada yang juga misalnya yang pengen beli maca doang duduk bisa. Nah itu ada di dalam toko kami untuk toko macanya.
0: Oke, jadi itu nyatu ya. Jadi yang mau untuk yang mau baca juga bisa, yang mau sambil nikmati macanya juga bisa gitu. Itu nyatu di dalam Gramedianya gitu ya. Kemudian lanjut lagi ada dari selamat sore, nama saya Alia dari Tegalega. Mau tanya, masa berlaku promo Gramedianya sampai kapan? Oh iya, tadi juga ada yang sempat tanya tuh, sampai kapan promonya?
1: Iya, tentunya selama masa grand opening kami gitu ya. Masa grand opening biasanya kita 1 minggu, tapi kalau misalkan kami sudah menentukan sampai 9 Agustus 2026.
0: 9 Agustus 2026
1: ya. Tapi habis itu nanti disambung ada promo menarik lainnya yang bisa dipantengin di akun Instagram kami @gramediabogoryasmin.
0: @gramediabogoryasmin tuh ya. Kalau mau tahu informasi lengkapnya bisa main-main ke Instagramnya di @gramediabogoryasmin. Tuh banyak informasi terkait termasuk promo juga ya, perpanjangnya sampai kapan.
1: Betul.
0: Dan juga ada promo menarik lainnya tuh, informasinya lengkap. Jadi jangan lupa follow ya di Gramedia @gramediabogoryasmin. Jadi untuk yang mau tahu informasi lengkapnya bisa lihat di sana gitu ya. Kemudian tadi promo udah ya, termasuk promo yang mau beli buku, peralatan sekolah gitu ya. Kemudian selain membeli buku, apa saja yang dilakukan pengunjung saat datang ke Gramedia Bogor Yasmin? Apa yang bisa dilakukan di sana gitu?
1: Wah banyak sekali Mas, karena kami tadi mengubah konsep toko buku kami menjadi social hub. Jadi itu bisa melakukan banyak hal tentunya ya. Tadi untuk kumpul komunitasnya banyak ya. Tidak hanya komunitas pecinta buku, komunitas pecinta mainan, komunitas pecinta Pokemon, terus komunitas kalau itu tuh dulu batu akik.
0: Ya betul. Silakan kumpul. Pameran-pameran juga memungkinkan untuk dilakukan di sana ya.
1: Sangat-sangat memungkinkan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kelompok pecinta maca mau kumpul di Bogor Yasmin silahkan. Kami juga apa menyediakan tempat untuk berbagai komunitas. Karena kan ya tadi social hub ini untuk komunitas apapun yang memang memberikan dampak positif tentunya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa langsung bergabung di Gramedia Bogor Yasmin.
0: Oke, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Gramedia Bogor Yasmin juga membuka untuk kolaborasi begitu ya, bagi komunitas yang mau kolaborasi, tidak hanya komunitas pecinta buku saja gitu ya, komunitas lain yang juga mau kolaborasi mangga ya, nanti kontak Mas Arda aja gitu ya, ataupun Gramedia Bogor Yasmin. Biasanya kalau mau kontak-kontak gitu atau mau nanya-nanya soal informasi Gramedia Yasmin, langsung ke Instagramnya atau?
1: Iya, kami mungkin akses para pendengar mungkin banyaknya ke Instagram ya. Di Instagram sudah kami cantumkan nomor kontak person kali ya, kontak person untuk nara hubungi apabila mau kolaborasi atau misalkan hanya cuma nanya-nanya stok buku, kami sudah sediakan WA-nya atau hotline-nya di sana gitu untuk dihubungi langsung.
0: Oke, jadi dengan semudah itu, kalau mau penasaran, baiknya sih memang langsung datang ke outletnya aja sih ya.
1: Iya dong.
0: Karena tadinya mau cari buku ini, siapa tahu buku lainnya juga tertarik, mangga. Lagi juga bisa seru-seruan juga, bisa nongkrong juga, diskusi juga gitu ya, bareng teman-teman ngobrol dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa dilakukan di Gramedia, tapi di Gramedia Bogor Yasmin tuh ya. Cobain keseruannya. Kemudian selain itu, apakah kegiatan yang tadi di Mas Ada sebutkan ini akan berlanjut setelah pembukaannya, misalnya tadi ya, program literasi, workshop, ataupun event-event komunitas rutin lainnya tuh masih terus bakal dilakukan gak sih?
1: Ya, tentunya bakal terus rutin kita lakukan. Karena ya tadi konsep social hub itu tidak hanya di awal saja, misalnya untuk komunitas.
0: Bukan karena grand opening aja nih ya?
1: Bukan dong. Nah, kedepannya nanti kita bakal lebih konsisten tentunya, lebih banyak lagi event yang bakal kita laksanakan. Tadi batasannya tidak hanya pecinta buku, batasannya sangat luas untuk kita bekerja sama dan untuk beraktivitas di Gramedia Bogor Yasmin. Dan kami juga sebenarnya memiliki tempat space, kalau di kafe-kafe sekarang kan ada private space gitu. Nah, private space ini bisa digunakan untuk tadi workshop atau misalkan mau ada rapat from cafe mungkin. Kalau work from cafe sudah biasa, rapat from cafe juga kami bisa sediakan tempatnya. Kami bisa sediakan ruang private tentunya, dengan syarat-syarat yang sudah kami tentukan dan sangat terjangkau, dan tentunya pengalamannya baru dong nanti. Background rapatnya bukan buku-buku virtual lagi kalau Zoom nih. Nah, ini buku beneran nanti.
0: Asli buku beneran
1: tuh
0: ya.
1: Nah, itu menarik kan kalau kita lagi rapat online, kita background-nya buku beneran nih gitu.
0: Lebih estetik aja gitu ya. Kesannya wah, luar biasa nih tumpukan bukunya gitu ya.
1: Yes, betul Mas.
0: Oke. Saking gedenya pendengar, Anda bisa melakukan apa aja begitu ya. Tadi disampaikan Mas Arda bahwa ini ada tempat social hub, jadi Anda bisa lakukan apa aja ya. Diskusi, meeting ya. Kemudian hal-hal lainnya bisa Anda lakukan di Bogor FC. Jadi penasaran ya, mau berkunjung ke sana nanti deh kalau mencari buku ya. Oke deh. Baik, kita akan jeda sejenak Mas Arda. Nanti kita akan segera kembali. Untuk Anda yang mau bertanya, silakan, yang penasaran gimana sih Gramedia Bogor Yasmin itu kayak apa, mumpung ada Mas Arda, sok tanya ya. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih di Bogor sore ini pendengar, masih bersama dengan teman-teman dari Gramedia Bogor Yasmin gitu ya. Masih bersama dengan Mas Arda, Head Outlet Gramedia Bogor Yasmin. Tadi sudah banyak menceritakan soal hal-hal menarik, keunggulan dari Gramedia Bogor Yasmin begitu ya. Mungkin saya juga mewakili pendengar ataupun pengunjung yang kesana, mungkin akan banyak pertanyaan soal kira-kira kalau mau ngerjain tugas nongkrong sambil santai-santai, fasilitasnya udah komplit nggak sih seperti wifi? Biasanya kan orang yang dicari tuh wifi dan lain sebagainya. Kalau di Gramedia Bogor Yasmin tuh gimana fasilitasnya udah komplit?
1: Iya, tentunya kami sudah melakukan riset ya. Kita riset kepada apa para pengunjung kafe apa saja yang dibutuhkan. Tentunya wifi, wifi kami sudah tersedia tadi untuk jumlah kursi dan meja kita tersedia untuk 50 orang ya. Plus plus sebenarnya kalau bisa kita tambah lagi meja apa kursinya. Okay. Lalu kami sediakan colokan bagi para.
0: Nah itu dia yang penting tuh colokan tuh ya, betul.
1: Bagi para apa namanya pemirsa yang misalnya sering habis baterainya. Ya. Bisa nyolok di setiap meja yang sudah kami sediakan, sudah setiap meja ada colokannya. Lalu apa namanya wifi juga sudah tersedia, tinggal tanya aja karyawan kami apa namanya untuk password dan juga aksesnya.
0: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dari pendengar, saya bacakan, ada Fajar dari Bogor Barat. Apakah pengunjung boleh membaca buku dulu di area book cafe tanpa harus membeli bukunya? Nah, ini nih ya. Kira-kira ini boleh enggak sebenarnya?
1: Iya, tentunya kami ya, POV kami selaku karyawan toko buku ya, silahkan saja. Tetapi memang kami membatasi buku-bukunya, tidak semua buku bisa dibuka tentunya ya. Kami sudah ada rules-nya juga mungkin dari penerbit dan juga dari perusahaan tentunya. Tapi kami sediakan kok buku sampel. Lalu para pendengar juga bisa membaca dari belakangnya tuh. Itu di situ bisa juga untuk mendapatkan akses informasi buku tersebut. Tetapi untuk misalkan yang mau datang minum maca sambil baca buku ya bisa. Kami sediakan buku-buku sampel yang sudah kami kurasi tentunya ya
0: gitu. Buku sampel yang sudah terkurasi ya. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan. Jangan sampai nanti baru grand opening udah rugi tuh. Banyak dibuka-buka. Ini juga jadi perhatian kita semua ya. Kalau mau yang seperti itu jangan deh gitu ya. Karena saya sering banget tuh lihat ya, ada yang sengaja untuk dibuka dan lain sebagainya. Tindakan itu kayaknya jangan dilakuin deh gitu ya. Itu nanti yang rugi Mas Arda gitu ya. Karena yang bakal bertanggung jawab nanti Mas Arda tuh yang bakal bertanggung jawab tuh ya. Oke. Jadi ada buku sampel, mangga silakan itu bisa dinikmati ya, tapi untuk yang mau baca aja gitu ya, nongkrong sambil menikmati kopi, macanya juga boleh karena tadi disediakan sampai 50 meja plus dengan colokan plus dengan wifi tadi gitu ya, tinggal tanya aja langsung ke petugasnya gitu ya. Oke, kemudian kita pertanyaan berikutnya, bagaimana Gramedia terus berkontribusi untuk literasi di daerah, Mas Arda?
1: Baik, ya tentunya kami memiliki harapan besar bagi masyarakat-masyarakat daerah yang memang cinta atau memang minat terhadap literasi. Kami kedepannya berkomitmen untuk terus membuka cabang tentunya. Ya, minta doanya dari seluruh pendengar agar kami bisa apa ya istilahnya membuka lebih banyak cabang yang bisa diakses oleh semua aspek masyarakat itu. Baik memang yang di pelosok, kami sedang coba riset tentunya gitu ya. Lalu ini juga salah satu implementasi dari visi misi kami untuk menyediakan tempat buku yang mudah dijangkau bagi customer, calon customer kami atau customer setia kami. Nah sehingga kedepannya mohon doanya, kami tentunya berharap bisa membuka lebih banyak cabang lagi di berbagai daerah, khususnya mungkin di Kota Bogor karena baru ada 3 kalau yang besarnya ya, yang Gramedia yang ada di Kota Bogor ini gitu.
0: Oke, dan harapannya untuk konsep yang seperti Bogor Yasmin ini nggak cuma di Bogor Yasmin tapi kedepannya ada lagi.
1: Yes, tentunya.
0: Tapi sejauh ini kayaknya Bogor Yasmin dulu deh gitu ya.
1: Iya, tentunya biar cobain dulu di pengalamannya nih kalau Gramedia konsep ini ya, betul Mas.
0: Oke. Akhirnya ada orang Yasmin juga nih ya. Datanya dari selamat sore Dimas di Yasmin. Konsep Book Cafe ini ditujukan untuk apa nih? Semua usia atau lebih banyak anak-anak muda aja?
1: Iya, tentunya kami buat ini semua usia. Contoh implementasinya apa? kami kan tahu kalau misalkan senior-senior atau ibu bapak kita kan sukanya duduk yang di tempat empuk, sofa yang nyaman, cozy gitu. Kami sediakan sofa. Okay. Nah, terus untuk milenial kan sering kumpul-kumpul. Betul. Rapat-rapat di kafe, kami sediakan tempat atau meja bundar. Lalu untuk yang Gen Z nih yang suka sunset kita sediakan meja yang menghadap langsung ke kaca yang bisa melihat langsung sunset dan kelihatan Gunung Salaknya.
0: Wih.
1: Nah itu dia, karena kan kami di Bogor Great Mall ini ada di lantai 3. Okay. Jadi cukup tinggi, bisa melihat lampu-lampu mobil lah kalau malam-malam di Bogor Yasmin. Karena jalannya lumayan cukup ramai. Nah itu jadi segala aspek usia kami sediakan tempatnya. Jadi tidak hanya untuk anak muda, tidak hanya untuk misalnya senior-senior, tapi semua usia kita sediakan tempatnya. Untuk anak-anak juga tentunya kami akan menyediakan nanti kids space atau zona anak-anak, zona bermain anak yang di bawah pengawasan orang tuanya tentunya.
0: Betul. Gitu. Oke, jadi kalau soal fasilitas nggak perlu diragukan lagi ya, karena Gramedia Bogor Yasmin ini paket komplit ya. Mau beraktivitas apa aja ada di sana kecuali aktivitas olahraga kayaknya.

0: kami bekerja adalah customer delight atau kepuasan customer.
1: Yeah.
0: Nah, tentunya pandangan customer ini menjadi salah satu hal yang paling kita perhatikan.
1: Betul.
0: Jadi kami tentunya mendisplay, mengkurasi produk-produk yang akan kita display ini sesuai dengan tren yang ada di masyarakat tentunya gitu ya.
1: Hmm.
0: Misalnya kami sedang fokus untuk mendisplay buku-buku tentang novel,
1: okay.
0: Lalu juga misalnya tentang politik misalnya yang sedang hangat misalnya, lalu juga hal-hal lain yang sedang tren, kami akan berikan display khusus agar terlihat dan ter-highlight lah ya, oleh betul. Customer kami yang baru datang tuh langsung lihat, oh karena sekarang lagi ada isu A,
1: ya.
0: Nah bukunya disimpan di paling depan. Lalu juga kami pisahkan juga koleksi bestseller kami yang terjual sampai ribuan piece per bulan. Kami akan sediakan tempat-tempat bestseller agar para pembaca tidak bingung buku mana aja sih yang wajib aku punya dan buku mana aja sih yang sebenarnya orang tuh udah pada baca tapi kita belum.
1: Oh,
0: nah, udah kita sediakan semua signed atau penandanya.
1: Jadi gampang, nggak sulit untuk menemukan buku yang jadi favorit karena tadi seperti kata Mas Arda sudah ditempatkan di posisi yang strategis. Mungkin begitu masuk Anda langsung bisa melihat buku favorit Anda. Ya, penasaran? Datang aja ke Gramedia Bogor Yasmin ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Margaret di Bogor Barat mau tanya, kalau saat berbelanja di store-nya langsung ternyata stok yang dicari nggak ada, apakah bisa melalui online di gramedia.com? Biasanya tuh lengkap.
0: Iya, betul sekali Mbak. Nah, untuk stok di toko kami memang ada beberapa buku misalnya yang sedang tidak cetak misalnya kan ya, tidak semua buku mendapat jadwal cetak tahunan, sehingga misalnya stoknya terbatas di beberapa Gramedia. Kami bisa melakukan atau bisa menyediakan jasa pesan bayar antar namanya.
1: Okay.
0: Apabila buku tersebut kondisinya sekarang di toko tidak ada, para pendengar bisa mengajukan pengajuan ke kami, ke karyawan kami. Kami carikan buku tersebut dari Gramedia terdekat atau dari gudang kami, sehingga nanti ketika bukunya sudah ada, bukunya akan kami antar ke rumah customer tersebut gitu.
1: Oke, jadi bisa ya Mbak Margaret tinggal di datang ke sana kalau misalnya cari bukunya, aduh kebetulan stok kami habis, itu bisa gitu ya.
0: Bisa banget.
1: Diantar langsung ke rumah lagi. Wah, enak banget gitu ya. Oke. Kemudian bagi masyarakat Bogor yang belum tahu nih di mana tempat dan letak Gramedia Bogor Yasminnya, bisa diinfokan kembali Mas Arda?
0: Ya, baik. Untuk lokasi kami bertempat di Bogor Great Mall.
1: Ya.
0: Kalau jalannya nama jalannya Jalan Kiai Haji R. Abdullah bin Nuh,
1: okay.
0: RT5 RW4, Cibadak, Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat.
1: Oke, ya di Bogor Great Mall ya.
0: Yes.
1: Di sana ada, yang penasaran ke Gramedia mampir atau ya. Biasanya kalau ke mall orang-orang juga mampirnya pasti ke Gramedia sih gitu.
0: Pasti dong.
1: Baik, sebagai penutup terakhir, kira-kira ada yang ingin disampaikan pesan khusus buat pendengar sebagai closing statement Mas Arda, silakan.
0: Baik.
1: Tapi sebelum itu Mas Arda, ini ada satu pertanyaan lagi.
0: Boleh, Mas.
1: Ada Rati dari Bogor Selatan, menurut Mas Arda bagaimana cara mengajak anak-anak agar lebih tertarik membaca di era media sosial seperti sekarang gitu.
0: Iya, tentunya harus dibiasakan anak-anak itu melihat, menyentuh, dan mendengarkan buku. Kenapa mendengarkan? Karena sekarang itu kan sudah ada konsep kami di Gramedia menjual buku. Ada soundbook namanya, buku yang kalau dipencet ada suaranya.
1: Betul.
0: Lalu kalau misalkan dewasaan sedikit, nah ini ada buku yang judulnya kayak read aloud. Jadi orang tua bisa membaca kencang, gitu, membacakan secara kencang agar anaknya bisa mendengar isi buku tersebut. Biasakan, karena anak kecil itu pasti sensitif dengan indera-inderanya ya gitu.
1: Iya, betul.
0: Pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Nah, di Gramedia sudah menyediakan berbagai koleksi buku anak yang bisa memanjakan indera-indera anak-anak sehingga terbiasa dengan buku, lama-lama akan menjadi suka dengan buku, dan lama-lama buku itu menjadi kebutuhan untuk anak tersebut gitu. Jadi untuk ibu di sana, pendengar, ajak anaknya ke Gramedia, enggak apa-apa, pegang-pegang dulu, lihat-lihat dulu, kalau anaknya suka ya silakan di check out.
1: Oke, begitu ya Bu Ratih ya di Bogor Selatan. Kalau mau anaknya lebih suka lagi datang gitu ya, karena ada banyak produk-produk menarik dari Gramedia Bogor Yasmin yang bisa dicoba untuk bagaimana mengajarkan anak ke begitu ya, soal pembelajaran hal-hal lainnya, karena seperti yang Mas Arda tadi sampaikan udah ada buku kok yang bisa ngeluarin suara gitu ya. Jadi kalau penasaran langsung aja datang ke

0: Gramedia Bogor Yasmin ya. Baik, sebagai closing statement Mas Arda.
1: Baik, tentunya kami mengundang seluruh masyarakat Bogor untuk datang dan merasakan langsung pengalaman baru di Gramedia Bogor Yasmin ya. Mari jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup, karena setiap ide besar selalu berawal dari rasa ingin tahu. Kami tunggu kehadiran masyarakat Bogor di Gramedia Bogor Yasmin, dan mari tumbuh bersama dalam semangat tumbuh bermakna.
0: Baik, terima kasih Mas Arda untuk waktu jadi kesempatan kali ini. Sukses terus ya untuk Gramedia Bogor Yasmin. Mungkin ini juga bisa menjadi satu-satunya yang ada di Bogor, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Begitu ya, fasilitasnya jadi lebih komplit. Dan amin, konsep book cafe, jadi menikmati buku jadi lebih menyenangkan, karena bisa sambil nongkrong, bisa sambil sosialisasi, ngobrol, cerita, bertukar informasi juga bisa dilakukan di Gramedia Bogor Yasmin ya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Terima kasih juga yang sudah bertanya di kesempatan kali ini ya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi pendengar, sekarang kami akan ajak Anda menyimak rekan informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: ...2026 ini terdapat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS.
2: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
3: Pendengar Warta Jabar Sore, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Bilal Bisono, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Mendengar informasi pertama, kami awali dari Bandung, di mana pemerintah kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS melalui sinergi lintas sektor. Ate Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Pemerintah Kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis maupun kebijakan semata. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau HIV. Dikatakan Farhan, dan rapat koordinasi terkait pencegahan HIV/AIDS tersebut menjadi momentum untuk menyatukan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam menekan laju penularan HIV/AIDS sekaligus memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Baitnes Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan heteroseksual dengan persentase 38,53%.
1: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS ya secara kumulatif. Sementara kepatuhan atau ruang lingkup mereka yang ODHIV itu baru mencapai 63%. Sudah besar? Sudah cukup? Belum.
4: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung bersama perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretaris KPA, dan lembaga swadaya masyarakat.
1: Penanggulangan HIV tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif, dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan sebagai amanat dari keputusan Wali Kota Bandung nomor 443 /4425.
4: Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus.
3: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air secara berkala di sungai. Reporter Rena Safira melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
2: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
5: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
7: Atau proses penjaringan jabatan Jabat Eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor untuk membangun Bogor, kita berikan kesempatan sama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk asesmen secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk bidang-bidang yang lain. Dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, singkat, tidak berbayar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
6: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan dugaan kasus jual beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
8: Data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Jadi kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi informasi mereka sudah expose di Polda. Cuman kita belum tahu perkembangannya sama sekali. Karena sekarang kan sudah ranahi mereka.
6: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
3: Mendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Cianjur menegaskan kemarau yang hampir 2 bulan paling dominan waspada infeksi saluran pernapasan akut termasuk diare. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
9: Musim kemarau yang berkepanjangan di bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Cianjur Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terus melakukan edukasi pada setiap puskesmas terkait cuaca panas saat ini. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai di saat musim kemarau, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur, JAPED, musim kemarau paling dominan infeksi saluran pernapasan.
10: Karena sekarang sudah masuk hampir 2 bulan ya musim panas, jadi yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan akut sama diare.
9: Menyoal kasus DBD saat ini, biasanya saat pergantian musim atau transisi musim dari panas ke hujan dan sebaliknya.
10: Saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan kasus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya biasanya DBD itu kalau misalnya di musim transisi dari musim panas ke musim hujan.
9: Sedangkan adanya kasus DBD di Kabupaten Cianjur jelas JAPED berdasarkan data pencatatan secara online sistem kewaspadaan dini dan respon bahwa kasus DBD di Cianjur mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, bidang P2P tetap waspada DBD.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Palm Vein Recorder diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Berikut informasi dari reporter Sekar Damayanti.
11: Ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah.
12: Pemanfaatan teknologi Palm Vein Recorder mulai diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arjawinangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
11: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
12: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arjawinangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pendengar, hak atas rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara. Di tengah maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat, penguatan budaya HAM dinilai penting agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa memicu adanya pelanggaran baru. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
13: Penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia atau HAM dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang aman, beradab, dan taat hukum. Di tengah maraknya kasus begal yang memicu keresahan publik, masyarakat diingatkan agar tidak merespon kejahatan dengan tindakan yang justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang penguatan reformasi, birokrasi, dan legislasi Kementerian HAM, Prof. Dr. Rumadi Ahmad kepada RRI pagi tadi. Menurut Rumadi, meningkatnya kasus begal harus menjadi evaluasi ketat bagi aparat keamanan. Sebab rasa aman juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.
14: Bagaimana peran aparat keamanan untuk memastikan rakyat itu punya rasa aman? Jangan lupa, rasa aman itu juga bagian dari hak asasi manusia loh mas. Jadi orang ingin hidup dengan aman dan nyaman, itu adalah bagian dari hak yang ada dalam diri kita, di mana negara terutama aparaturnya itu harus menciptakan situasi yang memungkinkan rasa aman itu terjadi gitu. Jadi kalau ada fenomena-fenomena seperti itu, pertama-tama yang kita tanyakan bagaimana peran aparat keamanan gitu. Itu artinya kalau orang bisa melakukan tindakan-tindakan pembegalan, penjabretan segala macam dengan demonstratif, itu kan artinya ada yang nggak benar, ada hal yang keliru.
13: Rumadi juga menanggapi munculnya berbagai inisiatif masyarakat, termasuk program warga jaga lingkungan hingga sayembara penangkapan pelaku begal yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, semangat untuk memberantas kejahatan merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Namun harus tetap berada dalam aturan hukum agar tidak memicu persoalan baru, seperti aksi main hakim sendiri.
14: Sayembara itu seolah-olah diciptakan untuk orang berlomba-lomba untuk nangkap begal gitu ya. Semangat kemarahannya bisa kita pahami, tapi jangan lupa hal seperti ini itu kalau tidak hati-hati justru akan menimbulkan persoalan baru. Itu persoalan baru itu yang paling jelas ya, misalnya orang akan main hakim sendiri. Saya paham misalnya orang yang dibegal itu hanya terlanggar, itu sudah pasti itu. Tetapi merespon sesuatu pelanggaran dengan cara yang seperti tadi itu bisa menciptakan pelanggaran baru.
13: Ia menegaskan pelaku begal tetap memiliki hak untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku yang telah tertangkap. Rumadi berharap penguatan budaya HAM di masyarakat harus diiringi penegakan hukum yang adil agar masyarakat merasa aman tidak terdorong mengambil tindakan main hakim sendiri.

0: Pendengar sekolah lapang gempa bumi yang digagas Pemkab Garut, BMKG dan DPR RI merupakan bentuk kesiapsiagaan masyarakat yang menghadapi potensi gempa bumi. Selengkapnya laporan Irwan Rudiawan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Komisi 5 DPR RI menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Garut tahun 2026 yang difokuskan di Kelurahan Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi melalui edukasi, simulasi, dan penguatan sistem mitigasi bencana. Bupati Garut Abu Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada BMKG dan Komisi 5 DPR RI yang terus mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurutnya masyarakat perlu memahami potensi gempa bumi tanpa harus diliputi rasa panik karena pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini.
2: Pertama tentu saja kami berterima kasih pada anggota DPR RI dari Komisi 5, dari Ginanjar dan juga dari BMKG dari Jakarta yang membantu kami dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tapi kemudian tidak usah harus panik berlebihan karena juga pemerintah menyiapkan yang namanya early warning system. Karena saya juga percaya bahwa bencana itu tidak langsung serta-merta, selalu ada prosesnya. Nah ini saya sampai ke masyarakat, tidak panik, tapi ketika terjadi bencana pun mereka sudah siap.
1: Ia menyampaikan setiap bencana memiliki indikasi dan proses. Oleh karena itu, melalui sekolah lapang gempa bumi, masyarakat dibekali keterampilan menghadapi situasi darurat. Mulai dari teknik berlindung saat gempa, proses evakuasi, hingga menuju assembly point atau titik kumpul yang telah ditentukan. Ia menegaskan kesiapsiagaan merupakan bentuk ikhtiar nyata dalam menghadapi potensi bencana, di samping tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Dewan Pendidikan Kota Cirebon menyatakan keberhasilan pengelolaan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
3: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan menggelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk permasalahan pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Ia mengatakan solusi jangka panjang harus dibangun melalui pendidikan karakter, pembiasan hidup bersih sejak usia dini, serta keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan terkait kebersihan di sekolah juga harus dilakukan secara konsisten agar mampu membentuk disiplin peserta didik. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar sore edisi hari ini, Hiswana Migas Bogor bahas tantangan distribusi energi di tengah geopolitik saat berlangsungnya Muscap ke-7 untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk layanan distribusi ke masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Musyawarah cabang Muscap ke-7 Hiswana Migas Bogor digelar di IPB International Convention Center ICC Kota Bogor sebagai forum konsolidasi pelaku usaha sektor energi dalam menghadapi tantangan distribusi bahan bakar minyak dan LPG. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pertamina Pemerintah Kota Bogor serta anggota Hiswana Migas yang membahas strategi ketahanan pasokan energi Rabu 29 Juli 2026. Manajer Pertamina Partaniaga Regional Jawa Bagian Barat Tiara Heri Susianto menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global memberikan dampak terhadap rantai pasokan energi mulai dari tingkat internasional hingga distribusi ke berbagai daerah. Menurutnya, fluktuasi harga sejumlah komoditas energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar penyaluran bahan bakar kepada masyarakat tetap berjalan secara merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, Pertamina terus memperkuat sistem distribusi dan koordinasi dengan seluruh mitra termasuk Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat global.
6: Kami dari DPD3 berharap Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama mendapatkan penugasan dan amanah di mana kita harus menjaga ketahanan energi khususnya barang subsidi baik itu energi maupun BBM, dan mohon dukungannya juga dari masyarakat ya, untuk selalu menginformasikan apabila memang ada hal-hal yang memang kurang baik di lapangan. Kami terbuka Hiswana Migas untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu panik, saat ini semua dalam kondisi yang cukup baik, supply terjaga, ketahanan terjaga. Dan mudah-mudahan nanti pengurus periode yang akan datang juga bisa menjaga estafet dari pengurus sebelumnya, malah harus jauh lebih baik lagi.
5: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika situasi geopolitik dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.
7: Kepada pengurus DPC Hiswana geopolitik internasional yang tidak menentu, tetapi komunikasi yang baik ini membawa kondisi stabilitas di wilayah Bogor, khususnya kota dan kabupaten, berkat pasokan minyak dan gas yang relatif stabil, aman, dan juga terkendali. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Hiswana Migas. Itu harapannya sama, biar bagaimanapun juga karena para pengusaha yang terhimpun di dalam Hiswana Migas ini, mereka adalah penerima pasokan utama dari Pertamina, ada yang disebut sebagai agen-agen LPG subsidi, maka saya harapannya tadi tetap membawa organisasi dalam kondisi yang berintegritas.
5: Musyawarah Cabang 7 Hiswana Migas Bogor diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ketahanan energi di wilayah Bogor. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan distribusi bahan bakar yang handal, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Pendengar, demikian informasi jejaring dari Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Binali Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

Ya pendengar, Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day ya. Dan film ini disutradarai Destin Daniel dan juga diproduksi Sony Pictures serta ditulis oleh Chris Mangan ya dan juga Eric Summers ya. Dan film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan juga aktris ternama, ada Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, kemudian beberapa pemeran dari film sebelumnya pun ikut hadir ya, seperti Michael Mendon sang Scorpion dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk ya. Nah, adapun pemain baru seperti John Bertal ini menjadi The Punisher, lalu Eliza Coen sebagai Zayas ya, berperan sebagai detektif Jandy Wolf ya. Dan film Spider-Man kali ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga dan juga dengan original soundtracknya I Miss You Every Brand New Day ya. Dan menariknya ya, lagu ini diciptakan For Event ya, band rock Indonesia yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangannya di bioskop ya. Dengan tingginya antusiasme tersebut ya, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di TMDB ya. Dan ini film keempat sequel Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya, dan hal tersebut membuat Peter sangat terluka karena ia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MG dan juga Ned. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, pendengar, masih mendengarkan suara Gelagat Biasa yang menemani Anda di kesempatan kali ini tentunya ya. Nah, di sore hari selalu menyediakan waktu yang berbeda begitu ya, ketika kita dengerin musik gitu ya. Entah kenapa gitu ya, di sore hari sering terasa lebih menyentuh ataupun berbeda ketimbang waktu lain ketika kita mendengarkan musik ya. Dan ternyata pendengar, ada alasan ilmiah sekaligus psikologis mengapa begitu ya, mendengar musik di sore hari ini sering lebih terasa berbeda dibandingkan waktu-waktu lainnya ya. Beberapa alasan diantaranya adalah otak sedang beralih dari mode kerja ke mode istirahat, di mana menjelang sore tubuh mulai menurunkan kadar hormon kortisolnya, hormon yang berkaitan dengan stres dan juga kewaspadaan. Karena ketika pikiran mulai rileks setelah beraktivitas seharian, otak menjadi-jadi lebih mudah menikmati melodi dan juga lirik lagu ya. Selain itu, cahaya matahari yang mulai redup, langit berwarna jingga dan juga udara yang lebih sejuk menciptakan suasana tenang, di mana kombinasi ini dapat mempengaruhi suasana hati sehingga musik terasa lebih emosional, hangat atau bahkan nostalgis pendengar ya. Dan sore sering menjadi momen seorang untuk mengevaluasi apa yang terjadi sepanjang hari ya. Kemudian musik menjadi teman untuk merenung sehingga lirik ataupun melodi terasa lebih bermakna ya. Dan hal lainnya adalah setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh dan pikiran mengalami kelelahan ringannya. Dan musik yang didengar pada kondisi ini dapat memberikan efek relaksasi lebih kuat dibandingkan saat energi masih penuh di pagi hari ya. Dan belum lagi banyak orang memiliki kenangan yang berkaitan dengan sore hari, seperti pulang sekolah, perjalanan pulang kerja, ataupun berkumpul bersama keluarga. Dan ketika mendengarkan lagu tertentu, otak menghubungkan musik dengan memori tersebut sehingga muncul rasa rindu atau nostalgia pendengar.

0: Alamat banget sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Verona Picture ini merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop pada 20 Agustus 2026 ya. Cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama ya, Basil dan juga Elma, dengan latar belakang kota Bandung yang penuh kehangatan ya. Berbeda dari materi promosi sebelumnya ya, klip spesial tersebut ingin menghadirkan nuansa yang lebih ya, intim ya. Alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk pikuk kota Bandung ya. Dan cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan Samo Rafael dan juga Elma yang dimainkan Sana Sanon ya. Dan kehadiran Basil ini digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya ya. Nah, salah satu adegan yang memperlihatkan keduanya berada di kolong jembatan alun-alun Bandung dalam suasana yang tenang. Elma mengajak Basil merasakan bagaimana kebisingan kota seolah menghapus semua kegelisahan yang ada di pikirannya. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Berikutnya kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Reynaldi Rizky Maulana bin Joko Pramono, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 April 2000, tempat kediaman dahulu di Pengasinan RT 1 RW 3 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat, ya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Agis Amelia binti Nasir sebagai penggugat melawan Reynaldi Rizky Maulana bin Joko Pramono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengarkan lagu Rijis Lami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tepat pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan. Di antaranya, seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya, tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota hujan.

Berikan kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil M. Ridwan S. alias M. Ridwan Sarban bin Jahri, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 18 Juni 1973, tempat dan kediaman dahulu di Jalan Keramat RT 2 RW 5 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eroh S alias Eroh binti Hamid sebagai penggugat melawan M. Ridwan S alias M. Ridwan Sarban bin Jahri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Baik, pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Harap ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone beast generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan-jalan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan kita.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
8: Kininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu, mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Jajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Michel Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah, hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sultan Şarap.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Bagaimana proses dari Bogor? Selanjutnya kami hadirkan segmen penutup untuk Bogor sore ini. Ada member agama Katolik ya, menjadi akhir dari kebersamaan kita. Gelaga biasa pamit untuk suara dari undangan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi berantas sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 FM yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Rasanya senang sekali pada malam hari ini, saya Gustal kembali hadir menyapa Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian dimanapun berada. Selamat datang dalam program Mimbar Sabda Agama Katolik. Kita bakal kembali sama-sama membedah dan mendalami sebuah kisah yang sangat menarik dari bacaan kitab suci pada hari ini. Hari ini, kisah yang akan kita dengar penuh dengan metafora, sindiran halus, tetapi juga janji kasih yang luar biasa, sangat indah. Teks Injil yang akan kita dalami pada malam hari ini adalah Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, yaitu berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sapaan sabda. Dengan sama-sama kita hening sejenak, kita berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh kita resapi dan sungguh-sungguh kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada-Mu karena cinta-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena perjumpaan kami hari ini dengan orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Kami merasa bahwa Engkau selalu beserta kami, berkat-Mu selalu ada bersama kami. Dan pada kesempatan ini kami hendak merenungkan sabdamu. Sudi kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, mencurahkan Roh Kudusmu agar sabdamu boleh menyapa kami semua, dan kami boleh melaksanakan apa yang Engkau pintahkan melalui sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang subuh-subuh keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama halnya seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu berdiri saja di sini seharian menganggur?" Kata mereka kepadanya, "Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir sampai kepada mereka yang masuk pertama. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 petang dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Ketika mereka masuk, ketika mereka yang masuk pertama datang, sangkanya akan menerima lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari-harian memikul beratnya beban hari dan panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah engkau telah sepakat dengan aku mengenai upah 1 dinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dengar bacaan Injil pada hari ini, perumpamaan pada hari ini, rasanya sangat tidak adil. Ketika upah yang diberikan kepada orang yang masuk paling pertama dan kepada orang yang masuk paling terakhir itu sama. Sedangkan beban kerja yang ditanggung oleh mereka itu berbeda-beda. Tentu orang yang masuk pertama merasa lebih capek, merasa beban kerjanya lebih tinggi. Namun, sebelum kita memahami lebih jauh, sebelum kita mendalami lebih jauh, alangkah baiknya kita lihat dulu konteks teks pada masa itu. Karena kita tidak bisa menerjemahkan atau mentafsirkan secara lurus-lurus teks yang ditulis pada saat itu dengan tafsiran kita di abad ke-21 ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pakai kacamata bisnis atau manajemen HRD masa kini, keputusan pemilik anggur ini kelihatannya sangat tidak masuk akal dan pastinya bikin emosi. Kalau itu terjadi pada masa kini, saya yakin akan terjadi demo besar-besaran dari para pekerja. Masa orang yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, keringatan, kepanasan, malah dapat upah yang sama persis dengan orang yang cuma kerja 1 jam dari jam 5 sore. Secara logika, ya ini sangat-sangat tidak adil. Kalau kita lihat menurut keadilan manusia, yang kerja lebih lama harusnya dapat bonus dong. Tetapi biar kita paham maksud terdalam dari kisah atau perumpamaan Yesus ini, maka mari kita coba bongkar konteks budaya dan ekonominya pada zaman itu. Nah, yang pertama, mari kita lihat konteks buruh harian pada zaman Yesus ya. Di zaman Yesus, buruh harian adalah kelompok ekonomi yang paling rentan. Mereka tidak punya gaji bulanan atau kontrak tetap. Setiap pagi, mereka harus berdiri di pasar, berharap ada orang kaya yang mau menyewa tenaga mereka hari itu. Kalau sampai jam 5 sore mereka tidak disewa, artinya malam itu keluarga mereka tidak bisa makan. Nah, sampai di sini, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sudah bisa paham ya, kenapa upah mereka itu sama. Kenapa orang yang bekerja jam 5 sore itu upahnya sama. Nah, yang kedua, mari kita lihat bahwa si tuan kebun bukan cuma mencari tenaga, tetapi lebih dari itu, dia sedang menyelamatkan hidup. Perhatikan sang pola tuan rumah. Jam berapakah dia keluar? Nah, dia keluar bukan cuma sekali, tetapi 5 kali, yaitu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan juga jam 5 sore. Secara logika bisnis, tuan rumah tidak perlu sampai keluar sendiri jam 5 sore hanya untuk mencari pekerja selama 1 jam. Ya, dia yang jam 5 sore tentunya dia bekerja hanya 1 jam. Tetapi tuan ini melakukannya bukan karena dia kehabisan tenaga kerja, melainkan karena dia belas kasih. Nah, penekanannya di dua kata ini, belas kasih. Dia tidak tega melihat masih ada orang yang menganggur yang terancam tidak bisa membawa pulang makanan untuk keluarganya. Orang yang menganggur ini adalah harapan hidup dari keluarganya. Ada keluarga, istri, anak yang sedang menunggunya di rumah berharap ketika dia pulang, dia membawa sesuatu untuk dimakan. Nah, makin jelas ya kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini. Ya, tidak jauh dari rasa belas kasih. Dua kata inilah yang menjadi kunci dari permenungan kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat makna upah 1 dinar. 1 dinar bukanlah pilihan kata tanpa makna di baliknya. Nah, 1 dinar pada abad pertama adalah standar kecukupan hidup. Minimal 1 keluarga untuk 1 hari. Nah, jadi 1 dinar itu kalau pada zaman Yesus itu bisa mencukupi untuk kehidupan kita dalam waktu sehari. Nah, kalau di konteks kita sekarang, konteks rupiah, entahlah berapa, bisa saja 50.000, ada yang 100.000, tapi konteks pada saat itu berbeda. Untuk 1 hari itu, 1 dinar sudah cukup untuk menghidupi sebuah keluarga dalam sehari. Jadi, ketika tuan memberi 1 dinar kepada pekerja yang masuk jam 5 sore, sang tuan bukan sedang menghina pekerja pertama, melainkan sedang memastikan bahwa semua pekerja dan keluarga mereka bisa bertahan hidup hari itu. Ini bukan soal perhitungan profit rugi atau untung, tetapi soal kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kira-kira itulah konteks bacaan yang bisa kita bedah pada malam hari ini, yang bisa membuat kita mengerti mengapa Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan ini, mengapa upahnya itu harus sama. Nah, selanjutnya mari kita bedah, mari kita lihat apa hal-hal penting yang harus menjadi pegangan bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, beberapa hal yang menjadi poin penting bagi kita dalam permenungan kita pada malam hari ini adalah yang pertama itu bahwa Allah selalu mengambil inisiatif mencari. Siapa yang mencari siapa dalam cerita ini? Nah, bukan para pekerja yang mengetuk pintu tuan rumah, tetapi tuan rumah yang keluar mencari para pekerja. Ini adalah gambaran Allah kita, Allah yang selalu mengambil langkah pertama untuk mencari dan memanggil kita masuk ke dalam kerajaannya. Tidak peduli kapan kamu merespon panggilan Tuhan, apakah sejak kecil, ya diumpamakan jam 6 pagi, waktu remaja atau dewasa diumpamakan jam 12 siang, atau waktu baru bertobat di usia senja, jam 5 sore, Tuhan selalu punya tempat buat kita semua di kebun anggurnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Karena sejak awal Tuhan sudah mengambil langkah mencari kita. Dia tidak pernah membiarkan domba-dombanya tersesat. Kalau kita masih ingat kisah domba yang tersesat, itu kan penggembalanya datang mencari satu domba itu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang inisiatif untuk mencari. Hal berikut yang perlu kita garis bawahi, bahwa bahaya racun iri hati dan sikap merasa diri layak itu selalu ada dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan pekerja yang masuk pertama. Mengapa ia bersungut-sungut? Bukan karena hak mereka dikurangi, tetapi mereka tetap dapat satu dinar sesuai kesepakatan awal. Mereka marah karena melihat orang lain mendapat kebaikan yang sama. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa orang pertama ini mempunyai sikap yang iri. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita merasa iri dengan keberhasilan orang lain, dengan rezeki orang lain. Kita bukan merasa bersungut-sungut karena rezeki kita dikurangi. Padahal rezeki kita itu kalau dilihat-lihat sebenarnya cukup. Tuhan tidak pernah mengurangi rezeki kita. Tetapi kadang iri hati itu muncul ketika kita melihat rezeki orang lain. Kita merasa iri hati ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita. Kalimat Sang Tuan sungguh sangat menohok di ayat 15. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Atau, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Seringkali dalam kehidupan beriman itu, kita terjebak pada sikap merasa diri senior atau merasa diri lebih suci dari orang lain. Sehingga kita merasa kesal saat melihat orang yang kita anggap pendosa atau baru bertobat justru mendapatkan berkat dan kemurahan dari Tuhan yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu, saudara dan saudari jujur. Apakah kita pernah merasa iri ketika melihat orang lain mempunyai rezeki lebih dari kita atau tidak? Kalau kita masih mempunyai rasa iri hati, berarti kita sama dengan para pekerja yang diumpamakan dalam pernyataan Injil, dalam kisah Injil pada hari ini. Nah, jadi kita diajak untuk tidak merasa iri dengan kelebihan atau dengan rezeki yang Tuhan berikan untuk orang lain. Kita pun sudah diberi rezeki oleh Tuhan. Dan tugas kita adalah mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu berikutnya, mari kita lihat bahwa dalam bacaan Injil hari ini, itu terdapat pernyataan keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau grace yang berasal dari Allah, bukan sebuah transaksi. Upah satu dinar dalam kerajaan Allah adalah lambang keselamatan dan hidup kekal. Dan keselamatan itu bukan hasil transaksi atau jasa kita, melainkan murni karena kemurahan hati Allah. Nah, kalau misalnya keselamatan itu berdasarkan jasa kita, tentunya mungkin kita

0: berikan Tuhan untuk semua orang, entah dia beriman maupun tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah, anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah tidak bekerja dengan matematika manusia yang hitung-hitungan, melainkan dengan standar kasih yang melimpah. Sebelum Tuhan menuntut kita berbuat baik, Dia terlebih dahulu sudah mencurahkan kasih-Nya yang tidak terbatas bagi kita. Nah, lalu ada hal yang perlu kita waspadai dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, kita diajak untuk jauhi budaya comparing atau membanding-bandingkan. Kebahagiaan dan rasa syukur kita seringkali hilang bahkan ketika kita kekurangan. Bukan karena kita kekurangan, tetapi karena kita sibuk membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Ketika kita membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain, dan kita merasa bahwa berkat yang kita terima itu kurang, atau berkat yang orang terima itu jauh melampaui berkat yang kita terima, maka di situ kita akan merasa kekurangan. Rasa syukur kita akan hilang. Oleh karena itu, fokuslah pada kebaikan Tuhan dalam hidupmu sendiri. Bukan iri pada satu dinar yang diterima oleh orang lain.
1: Di para perumah
0: Jangan
1: tangga,
0: pernah merasa iri dengan rezeki atau dengan rahmat yang diterima oleh orang lain. Karena toh masing-masing kita sudah diberikan oleh rahmat yang melimpah dari Tuhan, meskipun porsi kita mungkin berbeda-beda. Tentunya Tuhan punya cara tersendiri untuk mengatur hidup kita, untuk memberikan rezeki yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kita diajak agar tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Buat kita sekalian yang mungkin merasa hidup sudah berantakan atau merasa sudah terlambat untuk kembali pada Tuhan, lihatlah pekerja yang jam 5 sore. Apakah tuan kebun anggur menolaknya? Oh, tentu saja tidak. Bagi Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat. Pintu kemurahan hati-Nya selalu terbuka lebar selama kita mau melangkah masuk. Itulah kenapa kita menyebut Tuhan itu, atau Tuhan itu mempunyai gelar Sang Maha Rahim. Kenapa disebut Maha Rahim? Ya karena Tuhan itu mau mengasihi. Tuhan itu mau menerima kita yang mau bertobat. Tuhan itu tidak pernah menolak setiap hamba-Nya, setiap anak-Nya yang mau bertobat. Yang berikutnya, kita diajak agar menjadi saluran belas kasih. Tuhan memanggil kita untuk meneladani tuan pemilik kebun anggur. Melihat orang lain bukan dengan kacamata hitung-hitungan untung rugi, tetapi dengan kacamata belas kasih dan kepedulian. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua diajak untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Jika mau membantu sesama, bantulah dengan ketulusan hati. Jangan dengan menghitung untung dan rugi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, tak terasa kita sudah di penghujung acara Mimbar Sabda Agama Katolik. Kita semua berharap agar sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita, sungguh kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Semoga kita semua semakin hari semakin mencintai sabda Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat dari Tuhan agar kita mampu menjadi orang yang rendah hati, orang yang menjadi saluran berkat dari Tuhan, orang yang tidak hitung-hitungan ketika membantu, orang yang

tidak melihat sesama itu sebagai kesempatan untuk mengambil untung dan rugi. Orang yang tidak memperlakukan sesama dengan perhitungan untung dan rugi, tetapi melakukan sesama dengan penuh belas kasih. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh pemilik kebun anggur. Mari kita sama-sama mohon berkat Tuhan agar kita bisa menjadi murah hati seperti pemilik kebun anggur. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha murah hati, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami masing-masing untuk menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memandang kami bukan berdasarkan jasa atau kehebatan kami, melainkan karena kasih dan belas kasihan-Mu yang murni. Bersihkanlah hati kami dari racun iri hati, kesombongan spiritual, dan kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan sesama. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas berkat yang kami terima, dan turut bersuka cita atas kebaikan yang Engkau limpahkan kepada orang lain. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasa lelah, merasa tidak berharga, atau merasa terlambat untuk kembali kepada-Mu, berikanlah mereka keberanian untuk menyambut uluran tangan-Mu yang penuh kasih. Dan pada malam hari ini kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan untuk istirahat kami. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, agar besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan Dikau. Semua doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, ingatlah selalu pesan hari ini. Jangan biarkan iri hati merusak syukurmu, karena kasih Tuhan selalu cukup untuk semua orang. Saya Gustal, pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di acara Mimbar Sabda Agama Katolik berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jalani hari dengan senyuman, dan God bless you.

0: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mereka di Bogor dan sekitar. Apa kabar di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Hujan masih mengguyur kawasan Pangrango 34, mungkin juga sama di tempat tanah. Baik pendengar, kita hadirkan Bogor malam ini. Hari Rabu 29 Juli 2026, kita akan awali pendengar dengan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan, di mana pada kesempatan malam hari ini ada Chris Sinyal yang menjadi bintang tamu ya, dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kemudian selepas itu Warta Drama Radio juga akan hadir bersama Anda pendengar, dan tentunya juga sajian Ruang Rindu ya, kita mainkan lagu-lagu mancanegara pilihannya akan menemani Anda pendengar di malam hari ini. Kita akan segera bergabung pendengar dengan Pro 1 RRI Jakarta yang menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku gitu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bentario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat dirindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat?
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat
1: salam
2: malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris Krisdayanti yang Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Iya. Mm-hmm.
4: Ya. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Iya, yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobain yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Dasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih. Sukses
5: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pam Sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata dan yang Niki Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88
0: itu. Oke.
1: Bang Jody.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Udah berapa tahun ya sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak,
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
0: bengong. Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide kayak gitu sebenarnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christie, Yang Ku Nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Ku Nanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapanya bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada malam. Kota Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Chris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip-video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap, siap, siap.
4: Dari Pompi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Ya, pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja, lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru.

0: Bukan Dirimu ya?
1: Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Mm-hmm. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak, Dewi?" Aku bilang, "Bisa." Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose sampai jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi Yul memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tema sosial atau tema khusus, tema politik, jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Mereka lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga, para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
2: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
2: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
2: Kota nyur melambai.
0: Oh.

0: Manado, siap-siap.
1: Oh, Manado, ya betul pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum apa sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
2: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
2: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
2: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
2: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali gini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya. Apa namanya? Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
2: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
3: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
3: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
3: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
3: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
3: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada berapa ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu dari Ko Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
0: sih. Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
3: Benar.
0: Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
3: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi brand yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu. Kayak ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, aku makin cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas." Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris. Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay, gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu
5: iya,
6: lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas
0: siap,
6: Yudi sama Bang Kris. Terima
0: siap,
6: kasih.
5: Siap.
0: Malam.
5: Kita
0: ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris. Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung umumnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Batu.
0: Loh ya, jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Go.
0: Ruli sop. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: disampaikan
5: untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
5: Silakan Pak Faris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama ini apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Sama TVRI kan, Mama Panawi.
5: Bener-bener sama Panawi
0: juga.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh, Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
5: Banget.
8: Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
8: Ya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
5: Kebanyakan terbaru
8: lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Mura Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris tuh aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Pak Dis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasnya udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah? Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: udah canggih semua
8: sekarang, sekarang lebih canggih apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran ini maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin jadi, ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Gitu.
0: Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh ya, kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Gitu, kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu,
0: kemampuannya. Oh.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
5: Iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas ya. Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa loh.
0: Sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas
0: Kris. Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya
1: kan?
0: Kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Albumnya AV, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah,
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah aja.
1: Aduh, berarti donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Ini semuanya yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gini.
0: Oke.
2: Okay.
0: Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu, kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo. Oh, jadi yang menjawab. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.

0: Oke.
1: Okay. Siap, Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak, Mas Kris. Bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
2: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: demikian tadi Ruang Rindu Berjaringan yang sudah hadir bersama Anda pendengar di kesempatan malam hari ini dengan bintang tamu Chris Sijal, ya, seorang sutradara video klip dengan host Yita Putrasari dan juga Yudi Ismail. Baik, pendengar, kita masih di rangkaian Bogor malam ini. Kami hadirkan drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok, ya, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu mancanegara pilihan yang akan hadir di Ruang Rindu.
1: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengejari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayammu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Bangun.
1: Dari mana ayah?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: ayah tahu
1: apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Oke, terima kasih Anda ikuti siaran dari Pro Satu Bogor karena informasi dan inspirasi Ruang Rindu ya. Kita mainkan lagu-lagu mancanegara pilihan yang akan hadir menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, cukup dingin di kawasan Pangrango 34, apalagi pakai AC di akhir tambah dingin ya. Oke, untuk menghangatkan ruang dengar Anda, kita mainkan mendengar sajian lagu-lagu mancanegara pilihan sekali lagi di Ruang Rindu hingga menjelang pukul 24 nanti. Untuk Anda yang mengikuti mau request lagu boleh ya di 0815x4200 ya, atau juga di fitur live chat area digital, atau juga di telepon 0251-83-12-450 ya. Kita juga bisa telepon di nomor WhatsApp kami ya, langsung ya di on air kan. Oke, Bang, silakan. Kita tunggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Oke, perkara kita masih hadirkan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat pilihan ya di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Bogor ya di Ruang Rindu hingga menjelang pukul 24 nanti. Yang mau request lagu boleh ya di nomor WhatsApp-nya 081-5x4200, silakan. Di pintu live chat RRI digital juga boleh, di telepon 0251 83 12 450, boleh. Kita tunggu ya hingga menjelang pukul 24. Lagunya silakan dipilih, lagu-lagu mancanegara ya, kita hadirkan menemani Anda pendengar di malam hari ini.

JMTM ya, The Day You Went Away hadir juga pendengar di malam hari ini. Saya menyapa dulu nih pendengar kita yang sudah mengirimkan atensi di nomor WhatsApp kami 0815x4200 ya. Ada Teh, siapa ini? Teh Ida di Bogor. Selamat malam Teh Ida ya. Saya mau request lagu dong Kang katanya. Dari Nodab yang Don't Speak ya. Nodab ya, oke saya carikan dulu Nodabnya. Oke makasih. Salam untuk semua pendengar RRI Bogor yang tengah gabung di malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagunya, mudah-mudahan bisa jadi penghangat ruang dengarnya. Oke, memang cukup dingin ya di Pangrango 34 malam hari ini karena hujan tadi cukup deras juga yang mengguyur kawasan Pangrango dan sekitarnya. Dan mungkin juga di tempat Anda nih, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, silakan di nomor WhatsApp-nya 0815x4200 atau juga bisa langsung telepon, kirim voice note juga boleh ya, atau juga di fitur live chat RRI Digital atau juga langsung telepon di 02518312450 ya. Kita mainkan dulu Don't Speak ya dari Nodab yang dihadirkan ataupun yang direquest oleh Teh Ida yang ada di kawasan Bogor.

Oke, Rodap, Jalewa, Don't Speak juga hadir di malam hari ini. Saya menyapa lagi nih pendengar yang sudah ngirimkan WhatsApp di 081 5 4200. Ya, Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin. Selamat malam Ibu Siti Haryati. Baik, ke bubelnya Kang, untuk semuanya aja yang lagi dengerin ya, selamat malam, selamat mendengarkan. Untuk Abah Kismin dan Kang Julian, Ibu Berta, juga Bang Andra ya, selamat malam, selamat mendengarkan semuanya, mudah-mudahan terhibur ya. Tetap semangat untuk Kang Jack yang lagi tugas di malam ini. Oke, siap, terima kasih untuk semuanya yang sudah beratensi. Kang Julian juga selamat malam, Ibu Berta, Bang Andra ya, Abah Kismin juga selamat malam ya. Masih pada ngarengkol, tengah cuaca dingin ya, enak ngarengkol nih. Cuacanya adem banget ya di kawasan Bogor dan sekitarnya. Oke, atur nuhun yang sudah gabung di malam hari ini, silakan, masih kita tunggu juga tentunya hingga menjelang jam 12 malam nanti.

Kita sapa lagi nih pendengar yang sudah gabung di malam hari ini ya. Selamat malam semuanya yang sudah gabung di nomor WhatsApp Prosater Bogor. Terima kasih ya. Ada beberapa yang sudah masuk juga, sudah request lagu juga boleh ya. Yang ikutan juga di teleponnya mangga 8312450 di fitur RRI ya, live chat RRI digital juga boleh. Kita masih undang ya. Karena masih panjang nih waktu kita. Oke, silakan 081 5 x 4200.

Ya, ya, mendengar lewat Don't You Remember juga hadir di malam hari ini masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu. Pro 1 Bogor karena informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih. Ada Mama Nurma di Gang Amil. Selamat malam Mama Nurma ya. Mudah-mudahan juga terhibur di malam hari ini. Selamat malam Kang Jack yang lagi tugas di malam hari ini ya. Minta lagu dari Bon Jovi dong Kang. Wah Bon Jovi ya, saya carikan dulu ya Bon Jovi-nya yang mana nih Mama Nurma nih. Bebas ya Bon Jovi, yang penting Bon Jovi aja ya. Terima kasih sudah gabung di malam hari ini. Selamat malam untuk semuanya yang lagi mendengarkan, Kang Jack dan kawan-kawan yang lagi tugas. Oke, hatur nuhun Mama Nurma. Pak Toro juga selamat malam, Pak Toro ya di Citeureup. Selamat malam, terima kasih sudah gabung. Pak Heru juga di kawasan Kota Legenda Cibubur. Oke, selamat malam, makasih sudah gabung Kang. Selamat malam, selamat bertugas ya. Ada Pak Joni juga di kawasan Depok. Selamat malam Pak Joni ya. Makasih sudah gabung juga di malam hari ini. Lagunya gabung aja Kang ya. Selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan untuk yang lagi tugas. Selamat tugas. Oke, hatur nuhun. Terima kasih yang sudah request lagu ya di nomor WhatsApp Pro 1 Bogor di malam hari ini. Oke, sebelum saya mainkan Bon Jovi, saya hadirkan dulu deh satu lagu milik dari Roxette ya. Untuk Anda yang mau gabung lagi, maka silakan masih kita buka 081 jali bakal 4200.

Okay, John Bon Jovi juga hadir berikan dengan Thank You For Loving juga hadir di malam hari. Tadi yang sudah request lagu Bon Jovi, mudah-mudahan terhibur ya. Sudah diputerin lagunya, bisa tidur nyenyak ya habis mendengarkan lagu dari Bon Jovi. Nah, pendengar, banyak orang yang menghindari makan setelah pukul 20 ataupun jam 8 malam ya, karena khawatir dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, anggapan ini telah lama beredar di masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menjalani program diet ya. Nah, faktanya waktu makan ini bukanlah faktor utama yang menentukan naik atau turunnya berat badan. Nah, kenaikan berat badan lebih dipengaruhi oleh jumlah kalori yang dikonsumsi dibandingkan dengan kalori yang dibakar melalui aktivitas sehari-hari. Meski demikian, yang makan larut malam ini tetap berpotensi untuk meningkatkan berat badan jika makanan yang dikonsumsi tinggi kalori, gula, dan juga lemak. Nah, kebiasaan mengkonsumsi camilan seperti keripik, coklat, atau es krim pada malam hari ini seringkali dilakukan bukan karena lapar, melainkan karena bosan, stres, atau juga sekedar kebiasaan. Nah, selain resiko menambah asupan kalori, makan terlalu dekat dengan waktu tidur juga dapat memicu gangguan pencernaan ya, seperti naiknya asam lambung atau rasa tidak nyaman di perut. Kemudian juga mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan makanan yang pedas ya menjelang tidur, ini juga dapat mengganggu kualitas istirahat pada sebagian orang. Nah, untuk menjaga berat badan tetap ideal, ini disarankan untuk memperhatikan ya porsi makan, kemudian juga memilih makanan bergizi pada malam hari ya, yang seimbang, serta menghindari kebiasaan makan yang berlebihan. Nah, jika merasa lapar,

jelang tidur, kita bisa memilih camilan sehat dalam porsi secukupnya dan tetap mengimbangi dengan aktivitas fisik secara rutin. Nah, informasinya dikutip dari rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar juga yang ingin tahu lebih banyak lagi berita-berita lain ya, seperti olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, atau juga berita lainnya, Anda juga dapat akses rri.co.id.

Take Living on the Jet Plane juga hadir berdikar. Saya menyapa lagi Kang Didin. Assalamualaikum Kang Didin. Selamat malam Kang Didin Wangun Gang Kudus ya. Lagunya New Kid on the Block Kang. Salam untuk semua pendengar dari Bogor yang tengah gabung di malam hari ini. Spesial buat semua anggota Pertuni Kota Bogor yang lagi mendengarkan. Oke, selamat malam untuk warga anggota Pertuni semuanya ya. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan terhibur ya di malam hari ini. Buat yang lagi tugas, terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Hatur nuhun Kang Didin ya, di kawasan Gang Kudus. Wangun ya. Wangun teh tajur Kang Didin ya. Hatur nuhun Kang Didin sudah gabung. Salam untuk semuanya. Makasih sudah kirim WhatsApp ya. Untuk yang lain juga masih kita tunggu nih atensinya di 081-5-4200. Kita mainkan nih lagu yang di request Kang Didin di Gang Kudus.

Terima kasih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu ya. Kita masih mainkan pendengar lagu-lagu mancanegara pilihan di malam hari ini. Because You Love Me, Celine Dion juga hadir ya. Selamat malam untuk semuanya yang lagi gabung bersama siaran dari kami ya di malam hari ini. Terima kasih yang sudah kirimkan atensi di nomor WhatsApp-nya di 0815x4200 ya. Kang Iqbal juga selamat malam ya. Makasih untuk atensi Brian Walker juga, selamat malam. Makasih sudah gabung di malam hari ini. Mama Indah Said sudah lama nih enggak ketemu nih, apa kabar nih? sudah gabung juga di malam hari. Makasih sudah beratensi di nomor WhatsApp-nya di 0815x4200 ya di malam hari ini. Sekali lagi yang mau ikutan lagi 0815x4200.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena paspornya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di ruang rindu orang berbagi lewat lagu. Masih menemani anak pendengar di kesempatan malam hari ini. Kita masih hadirkan tentunya sajian lagu-lagu mancanegara pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anda pendengar yang masih bersama siaran dari Pro 1 Bogor semuanya. Yang lagi gabung juga selamat malam ya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur. Yang mau istirahat juga selamat istirahat, mudah-mudahan juga terhibur ya di malam hari ini dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan. Bisa istirahat dengan tenang ya, selama dengar, sambil juga mendengarkan lagu-lagu pilihan yang hadir di malam hari ini bersama Pro 1 Bogor. Karena informasi dan inspirasi nggak pas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Oke, mereka tiba saat kita harus berpisah di malam hari ini. Sudah dari jam 10 saya menemani Anda dengan koleksi lagu-lagu mancanegara pilihan di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut gabung, sudah ikutan request ya di malam hari ini. Mohon maaf nih bila ada lagu-lagu yang belum diputar, kayaknya udah semua ya diputerin lagunya ya. Oke, sekali lagi makasih untuk kepada semua dan juga Pak Tiba.

apapun, itulah orang-orang yang sabar. Karena sabar termasuk perilaku mulia dan pahala besar yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan sabar, semua masalah yang dihadapi jadi lebih ringan, tenang, dan tentram tanpa merasa gelisah. Dalam firman Allah, Surah Al-Anfal ayat ke-46 menjelaskan, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 30 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat datang di program Bogor pagi ini untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Izinkan Alif Dayita untuk mengisi ruang dengar Anda, menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawalinya, izinkan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini menghampiri Anda dengan kondisi yang sehat, penuh optimisme, dan juga siap melangkah dengan produktivitas terbaik pendengar. Senang sekali Alif Dayita menyapa Anda, menemani awal aktivitas di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang bersiap-siap menuju tempat tugas, mungkin juga sedang bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, beraktivitas di jalan raya, ataupun juga yang sedang menikmati momen pagi bersama keluarga, kami hadir memberikan sajian informasi yang relevan dan terpercaya, serta hiburan yang menarik untuk menemani Anda melangkah di pagi hari ini. Sampai nanti pukul 10 pagi kurang lebih mendengar ya, Alif akan temani Anda dalam Bogor pagi ini. Dan juga kami undang Anda untuk mungkin berpartisipasi ya, dan memberikan informasi di sekitar Anda melalui layanan interaktif kami di nomor 0815x4200, ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital bisa langsung menginputkan chat di kolom chat fitur live chat kami pendengar. Dan saatnya setelah ini kita akan awali bersama untuk Bogor pagi ini dengan segmen Mutiara Pagi, yang sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawa oleh Zetria Delpi. Kali ini membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Maidah ayat 101.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala ta'ala: ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar sekalian, pada cahaya pagi hari ini kita ingin menguatkan kembali bahwa bagi seorang muslim, ya, hidup ini sebenarnya sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang segalanya dengan prinsip ketakwaan. Di mana ketakwaan ini tidak sekedar melihat kesuksesan yang bisa diraih di dunia ini, tapi harus memikirkan juga kesuksesan yang harus dia dapatkan setelah kematiannya. Artinya bahwa bagi seorang muslim, hidup ini tidak asal sukses, gitu ya. Kenapa kita sebut asal sukses? Karena ketika kita berada di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa hidup ini tidak sekedar menjalani yang terlihat, tapi juga harus mempersiapkan diri pada sesuatu yang tidak terlihat. Dan disitulah nanti ukuran kesuksesan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang bertakwa adalah orang yang punya keimanan, kepercayaan kepada yang ghaib. Maksudnya ini seluruh hal yang Allah janjikan, seluruh kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dia harus percaya. Dia harus percaya bahwa setelah kematiannya nanti ada surga, ada neraka. Ketika orang-orang ini tidak bisa membangun kepercayaan, trust kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka tidak mungkin mereka bisa melaksanakan perintah berikutnya, wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bersemangat untuk melaksanakan salat, orang-orang yang semangat untuk menginfakkan sebagian rezeki, itu salah satunya dorongannya karena meyakini bahwa apa yang Allah janjikan walaupun tidak bisa ditunjukkan kadang-kadang di dunia ini, tetap mereka memiliki kepercayaan kepada Allah. Sehingga ya, kalau dalam ukuran kehidupan Allah kemudian memberi contoh, ya, yang gagal itu dengan memulai ayat yang ke-40, ya bani Israel, zkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa'afu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Yang dijadikan contoh adalah bani Israel yang telah Allah berikan nikmat cukup banyak. Dan kalau kita lihat nikmat yang Allah perintahkan mengingat, bukan nikmat kecerdasan, bukan nikmat kesehatan, bukan, karena nikmat-nikmat tersebut ya telah digunakan oleh Bani Israel yang hingga hari ini ya keturunannya itu benar-benar bukan mundur di dunia ini tapi maju. Sebagaimana ya mereka dulu juga maju karena ada ayat lain, ya Bani Israel, zkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwa Allah telah melebihkan ya saat itu atas seluruh alam yang dimaksud adalah orang-orang yang semasa dengannya. Dan ini menunjukkan bahwa kesuksesan yang diraih oleh mereka di dunia ini itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa ketika dunianya sukses menjadi langsung sukses. Nanti diperkuat dengan model yang gagal yang Allah tunjukkan adalah juga ada Fir'aun, penguasa yang absolut, ya, seluruh rakyatnya mendukung, ya, tapi menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan para pengikutnya. Tapi secara utuh, ya, Fir'aun sebenarnya kekuasaannya tidak tergoyahkan dengan kehadiran Musa dan pengikut Musa yang kita kenal dengan Bani Israel nantinya. Nah, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun, ya, kemudian didukung oleh seluruh rakyatnya, tidak ada satupun yang berani melawannya. Jadi kekuasaan yang sangat absolut bisa menakuti seluruh rakyatnya, tetapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak digunakan untuk mengabdi kepadanya. Maka pada akhirnya Fir'aun dijadikan model kepemimpinan yang gagal, ya. Walaupun secara dunia mungkin sukses sekali, ya. Semuanya patuh kepada Fir'aun, nggak ada yang satu pun yang berani melawan. Tetapi Allah, ya, berani menyatakan bahwa Fir'aun, model berkuasa seperti Fir'aun adalah model yang gagal dalam hidup ini. Nah, kemudian nanti ada orang kaya yang sangat kaya adalah Qarun, ya. Qarun juga merupakan sosok yang secara ukuran pencapaian dunia sangat sukses. Sukses hari ini orang kaya sepertinya tidak bisa menyaingi Qarun. Dan Qarun termasuk juga teman Fir'aun. Jadi ini harus benar-benar kita paham, ya, bahwa kuncinya saja tidak bisa dibawa kecuali dengan kereta, yang menunjukkan bahwa kekayaannya luar biasa. Tetapi kekayaan yang luar biasa itu tetap disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan ketakwaan tetap gagal, ya. Kemudian juga ada Haman, menteri segala urusan, pembantu Fir'aun yang luar biasa. Jabatannya juga luar biasa. Kemudian kedudukan di dunia juga luar biasa. Sudah Allah contohkan bahwa segala pencapaian dunia itu tetap dianggap gagal, ya, sehingga Haman menjadi contoh juga yang gagal. Lalu yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, hanya dalam tafsir dan sebagainya, adalah ada ulama pendukung Fir'aun yang disebut Bal'am bin Bawra. Jadi pencapaian-pencapaian dunia yang di tahun 2023 ini kadang-kadang menjadi ikon, ikonik, padahal bukan hanya ikon, ya, gitu, ya, yang sering ditampilkan ini loh sukses, gitu, ya, seolah-olah tahun 2023 dengan pencapaian sekian, ya, ganti mobil sekian, ganti rumah sekian, itu orang sudah merasa sukses. Padahal, ya, Allah Subhanahu Wa Taala jelas memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses dalam tersebut, tetapi dia tidak siap menyiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk memperhatikan agama yang telah Allah turunkan. Maka Allah sebut gagal, dan gagalnya bukan karena dunianya gagal, tetapi urusan setelah matinya gagal, urusan keimanannya gagal, urusan ketakwaannya gagal. Karena itu, sebagai seorang muslim, maka pandai-pandailah untuk menilai bahwa yang dinamakan sukses di hadapan Allah adalah bukan sekedar pencapaian dunia, tetapi harus kesuksesan akhirat. Artinya, ketika kita hari ini misalnya pencapaian dunianya tidak seperti Fir'aun, pencapaian dunianya tidak seperti Bani Israel, pencapaian dunianya tidak seperti Qarun, ya, pencapaian dunianya tidak seperti Haman, atau tidak seperti Bal'am bin Bawra, tetapi kalau kita memulai hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan pengabdian kepada Allah, maka kita jangan rendah diri, ya, kita jangan rendah hati bahwa ukuran kesuksesan di hadapan Allah, maka kalau sukses, ya, kehidupan setelah matinya, Rasulullah sendiri menyebutnya dengan Al-Qayyis. Ya, Al-Qayyis adalah orang yang cerdas, adalah yang menyiapkan, ya, kehidupan setelah matinya. Sehingga, ya, dari poin-poin tersebut, maka kalau kita ukur, ya, kalau dunia sukses, akhirat sukses, ya sudah nggak usah ada masalah, namanya itu nggak masalah. Tetapi ketika hari ini dunia sukses tapi akhiratnya tidak peduli, maka sudah jelas kalau dia KTP-nya Islam, kemudian dia beriman, dia telah gagal. Ya, tetapi kalau hari ini mungkin dunianya biasa-biasa saja atau dunianya sedang-sedang saja, bahkan dunianya kurang, tapi dia berjuang untuk memenuhi ya pengabdiannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, untuk memenuhi ya apa yang Allah tuntut dalam kehidupan ini, maka dia sebenarnya sedang membangun kesuksesan yang sesungguhnya. Sehingga ya cahaya pagi hari ini harus diiringi dengan cahaya ya pengabdian kepada Allah, cahaya memenuhi panggilan Allah, maka karena ukuran sukses di hadapan Allah adalah ukuran sukses-sukses seperti itu. Sehingga bagaimana cara memahaminya nanti pada materi-materi berikutnya bisa kita gambarkan. Bahwa ya betapa mahalnya ketaatan kepada Allah tersebut. Kenapa kita sebut mahal? Karena kita sedang berbisnis, bertransaksi, kita sedang mengejar proyek yang proyek itu antara kita dengan yang maha kaya. Secara ilustrasi singkat, ketika kita punya hubungan ya proyek dengan orang yang kekayaannya, misalnya dua orang kekayaannya jutaan, kemudian yang satu lagi kekayaannya triliunan. Kalau dua orang ini sama-sama dermawan, sama-sama pemurah, kira-kira ini kalau kerja satu bulan bersama dengan orang yang kayanya satu jutaan tadi, dengan triliunan, kira-kira yang didapat secara materi banyak mana, Mas Bagas? Halo?
1: Iya, Pak Ustadz.
0: Ya, kalau kita nih punya proyek, yang satu proyek ya itu dengan orang-orang yang kekayaannya hanya jutaan, ya pemurah, dermawan, dengan yang triliunan, kira-kira sama-sama kerja satu jam, itu kira-kira dapatnya banyakkan yang kerja dengan yang mana?
1: Kayaknya sih insting yang kedua nih, Pak Ustadz.
0: Iya pasti, kan kalau sama-sama pemurah, kita kan tidak pakai yang pelit. Kalau yang pelit,
1: oh, iya,
0: kita kan
1: ya. Biasanya kan makin
0: ukurannya pemurah tadi ya. Kalau kekayaannya triliunan pemurah dengan yang jutaan pemurah, kita kerja sama-sama waktunya itu, pasti yang didapat lebih banyak dengan yang triliunan.
1: Betul.
0: Nah, makanya harus dipahami, ini kan sebenarnya nalar yang biasa. Nah, sedangkan Allah maha lebih dari triliunan tadi, maka kerja dengan Allah sebentar itu jangan disamakan gajinya dengan yang kerja dengan jutaan. Ya, makanya kita belajar saja salah satunya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghargai orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang Rasulullah mencontohkan sholat sunnah fajar itu ringan. Ya, bacaan suratnya tidak pernah panjang. Rukuk sujudnya tidak pernah lama. Dua rakaat. Dan dua rakaat itu bisa jadi cuma 2 menit, 3 menit. Tapi balasannya, gajinya adalah khairum minat dunya wa mafiha. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Ya wajar orang yang memiliki dunia seisinya, langit semuanya, kekayaannya lebih seperti itu, ngasih gaji kita suka-suka saja lah. Makanya selama ini keimanan kita belum didorong untuk kesana. Seolah-olah kalau kita gara-gara sholat tepat waktu kemudian ketinggalan, akhirnya gak dapat 10 juta, kita mungkin merasa rugi. Saking tidak pahamnya kita, seolah-olah kita sedang bisnis dengan yang receh gitu ya. Padahal sholat yang tepat waktu tadi, kemungkinan kita gagal gara-gara sholat tepat waktu kemudian gak dapat 10 juta atau dapat 10 juta tapi sholatnya telat, itu kalau dihitung kalkulasi kekayaan, lebih kaya yang tepat waktu. Kenapa? Kan dia bisnis dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Cuman pertanyaannya kan yang satu kelihatan Pak Ustadz, yang satu tidak kelihatan. Ya, kan begitu ya, kan
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Nah, akhirnya banyak orang hanya percaya dengan yang kelihatan, tidak percaya dengan yang tidak kelihatan. Ya, dia tidak percaya bahwa yang tidak kelihatan kan belum bisa dilihat. Maka mari kita naik kelas di tahun 2023 ini. Saya cuman memberi ilustrasi begini. anak TK gitu ya, dibohongi oleh gurunya. Kata gurunya, coba engkau minta mainan kepada Allah selama setengah jam. Nah, anak TK ini suruh doa setengah jam, minta mainan kepada Allah. Kira-kira dapat nggak kenyataan mainan dari Allah, Mas?
1: Tidak, tentu.
0: Tidak. Nah, kata gurunya, sekarang minta sama Pak Guru mainan. Ternyata dia udah, yang perempuan sudah dibelikan, udah disiapkan boneka. Yang laki-laki disiapkan Hot Wheels, mobil-mobilan gitu ya. Nah, begitu minta, suruh menjawabkan, ya minta sama Pak Guru. Kemudian dikasih satu-satu kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya, nah, kata anak TK lebih hebat mana? Wah, dari Tuhan Allah atau Pak Guru?
1: Pak Guru dong.
0: Lebih, Pak Guru dong kan gitu. Nah, berarti kita ini yang selama ini dapat 10 juta kelihatan, sedangkan dengan Allah yang tidak kelihatan tuh berarti keyakinannya mirip mirip
1: siapa kan tadi.
0: Ah, itu benar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi
1: ya
0: cahaya pagi bahwa ayo tingkatkan keimananmu kepada Allah tadi, bahwa kalau kamu enggak percaya dengan yang Allah janjikan berarti kamu masih TK gitu. Ini sisanya silahkan kalau ada diskusi pertanyaan.
1: Baik. Demikian pendengar, sebagai topik pembahasan kami di Mutiara Pagi, ternyata bukan Cahaya Pagi, saya salah, itu yang Mutiara Pagi. Jadi topik prinsip ketakwaan begitu, saudara, di mana tolak ukur kesuksesan seorang muslim ya memang harus dihubungkan dengan hal yang baik gitu ya, walaupun memang di perkara di dunia semua punya tolak ukurnya sendiri. Saya bacakan di WhatsApp kali ini, Pak Ustadz, ada Pak Onoy kali ini di Ciparigi yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana menghujamkan iman atau dengan akidah yang benar, katanya, dari dalil Al-Quran serta hadis, sumber hukum lainnya, supaya kita benar-benar yakin tentang yang gaib dengan benar, agar tidak salah persepsi dan tersesat. Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Begitu, Pak Ustadz.
0: Iya, jadi yang gaib jangan dihubungkan dengan tuyul, dengan gondoruo, gitu ya, dengan mistis-mistis. Yang dimaksud di sini yang gaib adalah yang mendorong kita untuk mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Maka yang gaib yang kita tangkap itu adalah bahwa ya la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur Allah akan menambah. Ya mungkin nggak kelihatan bertambah di sini, tapi di akhirat pasti bertambah, gitu ya. Kemudian kalau kita taat maka Allah akan berikan pahala, kalau kita menentang akan dapat azab. Memang nggak kelihatan kan, sekarang kita sholat subuh ke masjid, kira-kira di saku kita dapat 1 juta nggak, mas? Kalau di saku kita tahu-tahu muncul 1 juta, semua itu penuh itu masjid kan? Ya, tapi ketika orang nggak sholat apakah langsung disulan gitu juga. Jadi sebenarnya yang gaib-gaib itu bukan kita ngurusin ya hakikat Allah yang gaib, yang nggak usah ke sana gitu. Artinya semua yang Allah janjikan itu, baik pahala seperti tadi ya, sholat sunnah 2 rakaat ya, sholat sunnah fajar, fajar itu dunia seisinya, kita percaya nggak? Kalau percaya ya laksanakan. Terus bagaimana, kapan kita bisa melihat semua balasan tadi? Nanti kalau melihat hadis-hadis, bahwa balasannya akan diperlihatkan ketika kita orang wafat itu, kalau memang dia kerja dengan Allah tadi, proyeknya banyak. Wah, makanya walaupun semua orang menangis di sekitarnya, dia gembira. Gajinya banyak juga saya gitu ya. Dia sibuk melihat ya pahala tadi kan. Makanya ada hadis bahwa sebelum kita mati itu kan diperlihatkan apa pencapaian kita. Ya pantesan aja tersenyum santai gitu ya, karena apa, melihat tuh alhamdulillah lah saya udah mencapai sekian semuanya. Nah kenapa yang kelihatannya walaupun di dunia itu pencapaiannya hebat tapi dia nggak siap, gua dia terbelalak. Kalau tahu begini saya waktu itu ya nggak pelit gitu ya, waktu itu saya harus melaksanakan sholat, saya harus membayar zakat, saya harus menolong orang gitu ya, tapi semuanya sudah terlambat. Jadi mudah-mudahan ya nanti kita dorong lagi, kita motivasi lagi ya, biar benar-benar menjadi mutiara. Kan kita bicara mutiara itu kan ditunggu dulu, digosok dulu di kerang itu ya. Jadi butuh lama untuk jadi mutiara. Maka bagus juga ini ya, temanya mutiara pagi gitu ya. Kalau cahaya kan bisa instan aja, hidupin HP kemudian ada apa namanya,
1: ada cahaya,
0: ada senter gitu, langsung bercahaya. Tapi kalau mutiara memang harus diproses, tidak boleh sebentar ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan, jadi pemahaman kita juga tidak instan tadi ya, Bapak yang bertanya tadi ya, pelan-pelan dari sholat saja, coba dengan godaan tadi gitu ya, kita bisa menjaga sholat ini tepat waktu, digoda 10 juta aja nggak bergeming, wah itu berarti udah mulai kuat tadi, menghujam imannya kan gitu ya. Karena apa? Ya hitungannya benar sebenarnya, karena dia yang tepat waktu sedang proyek dengan Allah, gajinya kan nggak kelihatan sekarang, ya 10 juta nggak ada apa-apanya. Ya, nanti kita suatu saat bahas hadis yang Rasulullah ya, diceritakan pada Rasulullah, dia ya sudah melakukan amal baik, begitu ditunjukkan pahalanya, tahu pahalanya sekian banyaknya, ya saya pengen ya melaksanakan amal tersebut. Jadi walaupun kita tidak lama di ya, mutiara pagi ini, kalau memang benar berniat karena Allah, mengharap balasan dari Allah, kalau sekarang ini ditunjukkan pahalanya, kita pengen sampai jam 10 mungkin ngaji begini gitu ya. Ya, karena ini nggak kelihatan ya, jadi mungkin ya udah nggak apa-apa lah ya, itu harus berlatih kita bahwa ya ilmu, kemudian menuntut ilmu, keimanan kepada Allah itu nggak bisa, nggak bisa diukur dengan gaji yang didapat gitu ya. Dia lebih mahal dari, bukan hanya triliunan tadi, kerja 3 menit aja dunia seisinya kan berarti itu murah, lewat tuh yang disebut sultan udah lewat nih, dia paling punya berapa hektar. Nah, ini lebih baik daripada dunia seisinya, seperti apa berarti sebenarnya balasannya. Jadi kita mau berjuang ya, karena mayoritas ulama fikih nanti mengatakan makna dari sholat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh. Jadi kalau bangun ya berarti sebelum subuh. Dapat 2 rakaat setelah azan tadi, kemudian sholat 2 rakaat, itu gajinya udah banyak banget. Jadi makanya banyak orang yang apa, ah udahlah gak usah ambil itu, nanti kalau sekarang kerja keras saja, kemudian dapat uang nanti saya nyumbang-nyumbang, itu coba, dia terlalu murah segitu. Ya, jadi mulai sekarang ya tadi kan akan mendorong keyakinan kita, oh ternyata kalau secara logika ya gitu cara memahaminya gitu, bahwa semua proyek dengan Allah itu mahal gitu, cuman nggak kelihatan saja gitu. Ya, makanya kalau kita bicara berandai sahabat Nabi ada di samping kita, kemudian mau dengerin mutiara pagi begini, ya mau mendengarkan ilmu, kemudian udah ikut saya aja, saya bayar 1 triliun gitu. Pasti mereka nggak mau, apa 1 triliun lebih murah. Saya lebih baik ikut apa mendengarkan mutiara pagi, itu kalau sahabat Nabi. Kalau kita ya nggak ada yang ngasih aja nggak gak dengerin, apalagi apa ya, apalagi dikasih ya, benar pasti milih yang itu ya. Kita berarti levelnya masih tadi lah, masih TK yang bisa dibohongi dengan dunia ini.
1: Baik, demikian Pak Onai respon atas pertanyaannya, semoga tercerahkan. Sekaligus penutup mungkin Pak Ustadz menyambung pertanyaan yang kedua, yang tampaknya bisa menjadi statement closing juga. Ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, bagaimana menjadi umat yang bisa ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendalaminya. Begitu Pak Ustadz, enggak?
0: Iya, tugas kita sebenarnya ibadah nggak bisa sempurna banget ya, cuman bisa berusaha saja. Makanya doa yang disebut oleh Nabi Adam itu kan, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin, innal khatirin ya. Artinya kenapa? Ada penyebutan sebenarnya yang kita harapkan kepada Allah itu, ya, itu adalah kemurahan. Jadi nasihatnya sederhana gini, jangan kita bayangkan kita berhadapan dengan Allah minta keadilan, itu jangan. Kenapa? Kalau minta keadilan kayaknya kita masuk neraka semua deh. Ya karena apa? Pasti cek kan adil itu kan fair gitu ya. Fair gitu ya. Jadi udah kita hitung secara fair. Salat dihitung menurut apa penilaian Allah. Ya salat kita tertolak semua. Infak menurut penilaian Allah tertolak semua. Makanya jangan kan ada kisah yang apa orang sombong menghadap Allah dengan PD-nya. Dengan seluruh amalnya dia merasa sempurna gitu ya amalnya ya gitu ya. Ya pas dihitung ya pasti gagal gitu ya. Karena apa? Lu kan penilaian ya titik pencapaian kesempurnaan di hadapan Allah kan tinggi. Makanya sebenarnya kita beramal itu keluarkan seluruh kemampuan kita gitu. Nggak mungkin sampai sempurna tapi dengan apa? Ya Allah berilah kemurahan. Makanya tadi waktu semua itu amalnya. Kalau sholat kita ditanya seberapa ikhlas, seberapa khusyuk, habislah udah. Kita ya makanya ya berusaha untuk sempurna, tapi tidak mungkin kita bisa sempurna. Tapi yang kita hadapi adalah Allah yang Maha Pemurah. Ya tetap tidak boleh meremehkan, tapi mintalah kemurahan gitu ya. Jadi kalau kita menghadap Allah, maka ya Allah berilah kemurahan. Nah kalau udah beri kemurahan enak tuh. Rahmat tuh kan kemurahan. Yeah. Enak tuh. Sholat kita yang banyak kurang-kurang itu diterima. Prestasi kan. Jadi prestasi kita bukan karena kita hebat sebenarnya. Karena Allah Maha Pemurah.

0: ya. Kalau diuji beneran gitu ya. Makanya ya Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu maksudnya yang murah tadi. Kayak sholat berjamaah itu kan kalau bicara khusyuk aslinya itu berat banget. Tapi begitu berjamaah itu ternyata walaupun kitanya mungkin kurang banyak kurangnya, tetap aja dikasih pahala 25 sampai 27 derajat. Itu kemurahan Allah. Makanya ya rajin-rajin aja lah berjamaah gitu harus sholat ya. Kalau sholat pendirian kayak gini, berjamaah itu kayak bahasa logika aja ya, ini jangan nih. Kayak beli borongan, kalau beli borongan kira-kira satu-satu diperiksa nggak?
1: Enggak.
0: Enggak gitu ya, tapi coba kalau beli satuan.
1: Iya benar.
0: Oh diperiksa anak. Iya sholat sendiri itu gitu, ya diperiksa detail. Ya, jadi udah nilainya satu diperiksa detail lagi ya gitu ya.
1: Ya lolos pula.
0: Ya karena Allah pemurah jadi lolos ya, gitu ya. Lolosnya karena pemurahnya gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang jangan minta keadilan, minta kemurahan, minta rahmat kepada Allah. Ya jadi ini mudah-mudahan jadi mutiara pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Abdul Halim ya, yang tentu telah mempersamai kita di Mutiara Pagi kali ini mengulas mengenai prinsip ketakwaan.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar, baru saja kita simak bersama Mutiara Pagi dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim tentang prinsip ketakwaan hidup. Saatnya kami lanjutkan untuk segmen berikutnya di Bogor pagi ini. Pendengar, kita akan segera simak bersama Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: melalui narkoba di masa depan yang sehat dan sukses. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sekali-kali mencoba atau bermain-main dengan hukum. Barang siapa pun yang terlibat, baik pemakai maupun pengedar, akan kami tindak sesuai undang-undang yang berlaku.
1: Kalau kasus itu tidak diobati dengan tata laksana yang baik sampai sembuh, sehingga ini akan memberikan resiko penularan yang banyak.
2: Distribusian KKS sebanyak 499 KPR, lembaga penerima manfaat, yang mana ada sembako PKK, program penularan apa, dan...
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor Pagi, hari ini Kamis 30 Juli 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Satres Narkoba Polresta Bogor Kota mengungkap 61 kasus penyalahgunaan narkotika selama periode Mei hingga Juli 2026. Sebanyak 469 warga

0: Warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor mengikuti proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Pemerintah memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis melalui pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak erat pasien. Inilah Warta Berita RRI Bogor Pagi selengkapnya bersama saya, Alif Dayita. Kami awali informasi pagi ini dengan kabar dari Satres Narkoba Polresta Bogor Kota yang mengungkap 61 kasus penyalahgunaan narkotika selama periode Mei hingga Juli 2026 dengan 68 orang ditetapkan sebagai tersangka serta berbagai jenis narkotika dan obat keras berhasil disita. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota mengungkap 61 kasus penyalahgunaan narkotika selama periode 1 Juni hingga 27 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 68 orang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih menjalani proses penyidikan. Wakil Kepala Polresta Bogor Kota AKBP Ari Tresniawan menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi komitmen yang harus diperkuat melalui penindakan hukum, pencegahan, dan kolaborasi dengan berbagai instansi. Menurutnya upaya tersebut tidak hanya menyasar para pelaku tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Berbagai barang bukti berhasil diamankan meliputi 328,82 gram ganja, 252,75 gram sabu, 1276,59 gram tembakau sintetis, 198 gram biang sintetis, 212.782 butir obat keras, serta 870 butir psikotropika. Berdasarkan data kepolisian, pengungkapan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 382.467 jiwa, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
2: Ganja seberat 328,82 gram, sabu-sabu seberat 252,75 gram, tembakau sintetis 1.276,59 gram, yang sintetis 198 gram, MOKT 212,782 gram, terutama butir, dan psikotropika 870 butir.
1: Polresta Bogor Kota turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan kepolisian setiap dugaan tindak pidana melalui layanan kepolisian 110. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan Kota Bogor yang lebih aman serta terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
2: Polresta Bogor Kota, jauhi narkoba di masa depan yang sehat dan sukses. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sekali-kali mencoba atau bermain-main dengan hukum. Barang siapa pun yang terlibat, baik pemakai maupun pengedar, akan kami tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Katakan tidak pada narkoba dan ciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan bagi masyarakat yang mempunyai informasi tentang penyalahgunaan, silahkan hubungi ke nomor aduan 110, layanan kepolisian gratis tanpa dipungut biaya.
1: Dalam proses penanganan perkara, Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan jenis pidana yang dilakukan para tersangka. Selain itu, aparat hukum juga memperkuat koordinasi dengan TNI, imigrasi, dan Bea Cukai untuk mengantisipasi jaringan peredaran yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku lintas wilayah maupun warga negara asing.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor mengikuti proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Yufri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Sebanyak 469 warga sekecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor didata ulang sebagai penerima manfaat program bantuan sosial masyarakat dari Kementerian Sosial. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data di lapangan khususnya penerima bantuan tunai langsung. Katim TKSK Kecamatan Ciawi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan menjelaskan, verifikasi dilakukan dengan menyeleksi KTP, KK, dan data real dari petugas tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan TKSK Ciawi. Sementara itu, bantuan program Keluarga Harapan tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
4: Dan sebagai kandidat bahwa kegiatan hari ini kita akan melaksanakan distribusian KKS sebanyak 469 KPM, keluarga penerima manfaat, yang dimana ada sembako PKK, Keluarga Harapan, dan untuk program sembakonya di 13 desa, yang dimana langsung distribusikan setelah mengalami verifikasi data desil 1 sampai dengan desil 4.
3: Kepala Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Muhammad Kusnadi berharap bantuan yang nantinya diterima dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan membantu warganya yang kekurangan.
5: Mengenai BLT Dana Desa 1, kita langsung turun masyarakat penerima manfaat, di mana di setiap RW kita langsung turun masing-masing dan berlari selesai. Jadi kita menurut orang dari tahun 1 untuk menerima manfaat dan bisa ini adalah penerima itu yang memang kondisinya sangat rentan dan berpenyakit tahun dan juga semoga penerima manfaat LPDD digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sehat selalu, dan mudah-mudahan kami juga yang memberikan amanah ini memberikan kesehatan.
3: Manfaat bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin selain mengurangi beban pengeluaran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan. Peningkatan derajat kesehatan keluarga, perluasan akses pendidikan anak PKH, serta perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
0: Berikutnya, pemerintah memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis melalui pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak erat pasien guna meningkatkan penemuan kasus sejak dini serta menekan penyebaran penyakit. Berikut laporan selengkapnya dari Ade Sri.
6: Pemerintah terus mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui penguatan pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak erat pasien. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan agar deteksi dini dapat berjalan lebih optimal dan penularan penyakit bisa ditekan. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus, menilai keberhasilan pengendalian TB membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat wilayah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, puskesmas, serta aparat kewilayahan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat yang beresiko tertular dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan sedini mungkin.
7: Bayangkan kita ini punya kasus TB 10% adanya di Indonesia. Kita nomor 2 di dunia, ini perannya Pak Camat, Pak Lurah yang saya butuhkan, karena Pak Kepala Dinas, Kepala Puskesmas nggak bisa lakukan ini. Kan sekarang ada 18.000 orang yang diobati tahun lalu dan tahun ini kan. Seluruh keluarganya wajib dilakukan CKG, namanya CKG dengan X-ray. Di Kota Bogor, kita bikin kegiatan CKG-nya di Jawa Barat itu kita lakukan di 10.939 lokasi. Kalau nggak salah di Kota Bogor ada 400 lokasi.
6: Di sisi lain, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Baik Kusnadi, menjelaskan pelacakan kontak erat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan TB. Untuk itu, kegiatan tracing kini dipadukan dengan layanan cek kesehatan gratis agar proses screening terhadap kelompok beresiko dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
8: Kasus yang ada, belum semua kita lakukan investigasi, sehingga ini bisa memberikan gambaran kemungkinan bisa jadi kalau kasus itu tidak diobati dengan tata laksana yang baik sampai sembuh, sehingga ini akan memberikan resiko penularan yang banyak. Sehingga program untuk tracing ini yang diamanatkan dari kementerian ini bertujuan untuk mempercepat tracing, kemudian screening, kontak serumah, kontak erat, yaitu dengan cara bagaimana ini diintegrasikan dengan tracing TV dengan layanan CKG, yaitu cek kesehatan gratis.
6: Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penemuan kasus TB dapat dilakukan lebih dini sehingga pasien segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan begitu, upaya menekan penularan sekaligus mewujudkan target eliminasi tuberkulosis di Kota Bogor dapat terus dipercepat.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Bogor akan menata kawasan perlintasan kereta api di Jalan Soleh Iskandar dengan membangun taman setelah proses pemagaran selesai. Langkah ini dilakukan agar kawasan lebih tertata, tidak kembali dipenuhi pedagang kaki lima, sekaligus mengurangi potensi kerawanan yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan, Dinas Perumahan dan Permukiman telah ditugaskan untuk membangun taman di kawasan tersebut. Menurutnya, penataan ini tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan, tetapi juga mengurangi titik-titik keramaian yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan membebani tugas aparat keamanan.
9: Yang di seberang, di putaran dari arah KS Ubud, saya sudah tugaskan Dis Perumkim untuk membangun taman. Kemudian di sini juga, nanti begitu beres pemagaran, kita minta ini dijadikan taman juga. Jadi jangan semuanya dikuasai oleh PKL, kubu, ya. Kemudian nanti menimbulkan kerawanan. Kita juga ingin para petugas, Babinsa, Babinkam, Babimas, tidak berat tugasnya. Kita ringankan dengan menurunkan potensi terjadinya kerawanan, terjadinya kumpulan manusia, dan pasti memastikan keselamatan.
0: Pemerintah Kota Bogor berharap penataan kawasan perlintasan kereta api di Jalan Soleh Iskandar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, dan nyaman. Selain mempercantik kawasan, keberadaan taman juga diharapkan dapat meminimalkan potensi kerawanan serta meningkatkan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
10: Atau proses penjaringan jabatan Jabat Eselon 3 Kabupaten Bogor, kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin, siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor, untuk membangun Bogor kita berikan kesempatan bersama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk assessment secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang, besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk bidang-bidang yang lain. PR, dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat. Cepat, singkat, tidak berbayar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
3: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan, dugaan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
11: Pada data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Ya, kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi informasi mereka sudah expose di Polda sih. Cuman kita belum tahu untuk perkembangannya sama sekali. Karena sekarang kan sudah ranahnya mereka.
3: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
12: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
12: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, sebanyak 60 ketua RT dan RW di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, resmi dilantik untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi, mengingatkan para ketua RT dan RW yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pengurus RT dan RW untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan warga dalam menjaga kondusivitas lingkungan serta mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Kita ke kabar olahraga. Jelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026, pengurus cabang POSI Kota Bogor meningkatkan intensitas latihan para atlet guna memastikan kesiapan menghadapi persaingan sekaligus mewujudkan target perolehan medali emas. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
15: Pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Latihan intensif dan pemusatan latihan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan kontingen selam Kota Bogor pada perhelatan olahraga 4 tahunan tersebut. Dua atlet andalan POSI Kota Bogor, Axel dan Mazis, menjadi fokus utama dalam perburuan medali. Keduanya kini tengah menjalani program latihan ketat yang dirancang untuk mendongkrak performa mereka di lintasan maupun perairan terbuka. Mazis mengungkapkan bahwa proses persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan dengan lancar. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga ketahanan fisik sekaligus mematangkan kesiapan mental bertanding.
16: Kalau untuk progres persiapan fisik itu, alhamdulillah kak, saya sudah aman, kak, sudah siap kak, kalau buat fisik. Terus kalau untuk menjaga porsi latihan, tiga latihan lagi berat-beratnya itu, paling saya hanya istirahat yang cukup kak, terus makan makanan yang baik dan sama mengkonsumsi vitamin kak.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Axel. Atlet berbakat ini menegaskan bahwa kerja keras yang mereka jalani dalam sesi latihan harian merupakan bentuk komitmen penuh untuk membawa nama harum Kota Bogor di tingkat Jawa Barat.
17: Persaingan dan strategi yang menghadapi rival itu, ya, persaingan pada nomor spesialis saya memang sangat ketat. Saya sendiri dalam menghadapi itu yang utama mental. Lalu saya harus memiliki ketenangan pada lomba nanti dan jangan terlalu memikirkan lawan dan fokus pada diri sendiri. Kalau dari pelatih sih mempertajam catatan waktu dan memperbaiki teknik.
15: Secara umum, kedua atlet tersebut menyatakan kesiapan penuh mereka untuk bertanding dan bertekad memberikan penampilan terbaik demi menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor pada Potprov 2026 mendatang. Dengan semangat dan persiapan yang matang dari para atlet serta jajaran pelatih, POSI Kota Bogor optimistis mampu memenuhi target dan bersaing ketat dengan daerah-daerah pesaing di Jawa Barat.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri dan Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Saudara pendengar di batas utara NKRI, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Miangas.
4: Dari Jalan Kartini 3 Namodale, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara dengan
5: saudara
4: FM.
5: Saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Bima dan sekitarnya, Radio Republik Indonesia Bima, hari ini
3: dari bumi Laskar Pelangi Belitung, saudara pendengar di seluruh pelosok, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Belitung hari ini.
6: Saudara pendengar di Sumba dan sekitarnya atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Sumba di Waikabubak, Sumba Barat.
3: Sekali di udara tetap di udara, Merdeka.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat berikut ini.
2: Hai Sobat RR, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, mari kita simak info cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya hari ini pada tanggal 27 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan, mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di rentang antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, meskipun langit cenderung cerah, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di beberapa wilayah Jawa Barat. Pastikan Anda tetap berhati-hati berkendara dan amankan benda-benda di luar rumah yang mudah terbawa angin. Info informasi cuaca terbaru terkini diperbarui langsung oleh perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa memantau di media sosial resmi @info_bmkg atau melalui aplikasi mobile info BMKG. Pergi ke pasar membeli markisa, singgah sebentar membeli pepaya. Langit cerah, angin berhembus kencang terasa. Hati-hati di jalan dan tetap waspada. Saya Diana Hertanti, pamit undur dari info cuaca. Tetap semangat dan jaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pagi ini masih menyapa ruang dengar Anda untuk pagi hari ini pendengar ya, 50 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita pantau terlebih dahulu arus lalu lintas yang ada di kawasan Kota Bogor ya, kali ini dari arah Tugu Kujang pendengar menuju Jalan Otista atau Iskandar Dinata terpantau masih lengang, didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Pajajaran, begitu dari arah Warung Buncit ya, dari arah Warung Jambu maksud kami. Kemudian dari arah Baranang Siang juga masih terpantau lancar, masih lengang juga, tidak ada kepadatan di wilayah Tugu Kujang begitu. Kemudian dari lapangan Sempur sendiri pendengar, ini juga sudah mulai dipadati oleh warga yang beraktivitas untuk sekedar berolahraga ataupun juga bersantai-santai ya, duduk-duduk di wilayah lapangan Sempur pendengar. Dan juga saya informasikan terlebih dahulu ada panggilan sidang kali ini disampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Agus Aprianto bin Tohirin dengan tempat dan tanggal lahir Palembang 7 April 1987 dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Ampel Raya Perum Ireng 17 Blok D nomor 3 RT 10 RW 1 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Apwarwati Sutirah binti Carim alias Carim sebagai penggugat melawan Agus Aprianto bin Tohirin sebagai tergugat. Kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan nantikan bersama untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyorot

0: Dari sisi tema, dua ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda.